0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali pada kesempatan pagi hari ini dalam program Radio Suara Al-Iman Rukes Murotal, yang insyaallah akan kita laksanakan 2 jam ke depan mulai pukul 7 insyaallah sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tentunya ada di Radio Suara Liman 918 AM, sarana penyubur keimanan. Dan tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Para pendengar Radio Suara Liman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar para pendengar maupun para pemirsa? Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian pada kesempatan pagi hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting adalah semoga Allah memberikan kita semua kesehatan sampai ajal menjemput kita. Tentunya dengan keadaan menikmati nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar Radio Suara Liman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Izin kami Andika Rian Pratama membawakan program Request Murattal pada pagi hari ini. Insyaallah menemani para pendengar maupun para pemirsa untuk mendengarkan request-request murattal, untuk menemani aktivitas-aktivitas bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pendengar yang lainnya. Kami informasikan bagi para pendengar maupun para pemirsa, insyaallah Radio Suara Liman bisa mengudara melalui frekuensi 918 AM, sarana penyubur keimanan, atau bisa dinikmati melalui Telegram live di channel Radio Suara Al-Iman, yaitu di Telegram, kemudian di website kami aliman.id/live. Di sana ada channel Radio Suara Al-Iman dan juga live TV 24 jam insyaallah taala. Adapun yang terakhir bisa dinikmati di Clubhouse insyaallah taala. Silakan bagi para pendengar maupun para pemirsa yang di rumah belum ada memiliki atau belum memiliki radio berfrekuensi 918 khususnya AM, bisa langsung di Telegram kita atau website kita ataupun di Clubhouse. Barakallahu fikum. Bagi para pendengar maupun para pemirsa, pada program kali ini seperti biasanya yang ingin mencoba untuk merequest pada kesempatan pagi hari ini edisi hari Senin di tanggal 3 Agustus 2026. Bisa menghubungi kami di 0873x04x846 dengan mengirimkan nama, asal dan juga surat apa yang ingin di request. Dan insyaallah kita akan putarkan sesuai dengan urutan yang telah masuk nantinya. Sebelum itu kita coba lihat di WhatsApp Aliman. Nampaknya ada yang masuk, beberapa sudah ada yang masuk, alhamdulillah. Namun sebelum itu kami informasikan bahwasanya nanti di sela-sela request murotal pada pagi hari ini, insya Allah kita akan membacakan berita-berita Aliman yang dimuat di aliman.id, sehingga semoga bermanfaat berita-berita yang disampaikan melalui radio suara Aliman ini. Salah satunya adalah untuk berita pagi hari ini terkait ekosistem 250 UMKM digital di Sampang itu diperkuat. Digital UMKM di Sampang diperkuat. Nanti insya Allah kita akan muat beritanya melalui atau di sela-sela request murotal. Namun sebelum itu, sebelum kita bacakan para request yang telah masuk di sini, alhamdulillah, kita coba dengarkan terlebih dahulu murotal muqaddimah di program request murotal pada pagi hari ini, yaitu dengan surat Al-Mulk dengan qori Syekh Abdullah Al-Matrud. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama 846 KHz Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita baru saja mendengarkan lantunan Al-Qur'an yang begitu menenangkan hati ya. Yang dimulai dari surat Al-Mulk oleh Syekh Abdullah Al-Madrud. Semoga setiap ayat yang kita dengarkan menjadi cahaya penyucuk jiwa dan menambah keimanan kita. Kami ucapkan jazakumullahu khairan bagi para pendengar maupun para pemirsa yang telah mengirimkan request murattal pada kesempatan pagi hari ini. Dan insyaallah setiap permintaan yang direquest oleh para pendengar maupun para pemirsa kami putarkan secara bergantian sesuai pesan yang masuk terlebih dahulu. Baik, kita coba untuk membaca dari para request yang masuk. Alhamdulillah banyak sekali di sini yang telah masuk. Kita akan bacakan satu persatu. Yang dimana diawali seperti biasa Masya Allah Barakallahu Fikum oleh Mas Leandro Islami. Beliau mengirimkan pesan di jam 6.59. Beliau merequest Mas Leandro Islami ini dari Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya. Merequest surat Al-Fatihah Az-Zariyat At-Tur dengan Syekh Ali Al-Hudhaifi. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Mas Leandro Islami pada kesempatan pagi hari ini untuk partisipasinya di request murattal edisi tanggal 3 Agustus 2026 ini. Barakallahu fikum. Kemudian ada request yang masuk juga dari Ibu Yusuf di Telunganyar Lamongan. Masya Allah, barakallahu fikum kepada Ibu Yusuf dan juga keluarga. Beliau merequest dengan surat Al-Hadid dengan Syekh Abdul Aziz Az-Zarahni. Kemudian Bu Mulyadi juga merequest Al-Mudassir dengan qori yang sama. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Kemudian nanti kita akan bacakan request-request yang seterusnya. Namun alangkah baiknya kita dengarkan terlebih dahulu request yang masuk, yang telah masuk, yang direquest oleh Mas Leandro Islami dan juga Ibu Yusuf. Selamat mendengar dan selamat menyimak. Barakallahu fikum.

أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب

أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا

وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم

موتها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Muratal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, pendengar Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimahnu wa rahimahkumullah. Telah kita simak pada kesempatan pagi hari ini di Request Muratal edisi hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Alhamdulillah, kita telah mendengar dan menyimak lantunan Al-Quran yang telah direquest oleh para pendengar maupun pemirsa, yang dimana ada di Mas Leandro Islami, yang mana beliau merequest surat Al-Fatihah, Az-Zariyah dan At-Tur dengan Syekh Ali Al-Huzaifi. Kemudian kita juga mendengarkan lantunan Al-Quran dari surat Al-Hadid dan juga surat Al-Mudassir yang direquest oleh Ibu Yusuf di Telungo Anyar Lamongan dan juga Ibu Mulyati di Sembatan Lamongan. Masya Allah, dengan surat Al-Hadid dan Al-Mudassir dengan qori Syekh Abdul Aziz Az-Zarahni. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Mas Leandro Islami dan juga Ibu Yusuf dan Ibu Mulyadi atas partisipasinya pada kesempatan pagi hari ini di program Request Muratal edisi hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Barakallahu fikum. Baik, para pendengar Radio Sulaiman dimana-mana Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membacakan request yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu tentang artikel Al-Iman, yaitu bahwasannya Islam mengajarkan setiap urusan kehidupan dengan aturan yang jelas, termasuk dalam pembagian harta warisan. Dalam syariat Islam terdapat ilmu yang disebut ilmu faraid, yaitu ilmu yang mengatur siapa saja yang berhak menerima warisan, besarnya bagian masing-masing, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pembagiannya berlangsung secara adil sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami ilmu faraid bukan semata-mata tentang pembagian harta, tetapi juga menjadi ikhtiar untuk menjaga keadilan, menghindari perselisihan dalam keluarga, dan menunaikan hak setiap ahli waris sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat. Informasi singkat ini disarikan dari artikel yang dimuat aliman.id. Bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mengetahui pembahasannya secara lengkap, insyaallah sudah dimuat di aliman.id. Silakan untuk berkunjung dan membaca artikelnya secara lengkap terkait pembagian-pembagian dan syarat-syarat, kemudian tentang berapa besarnya untuk masing-masing ahli waris. Baik, bagi para pendengar maupun para pemirsa, marilah kita lanjutkan kembali di program kita, program Request Muratal dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang telah para pendengar nantikan. Semoga setiap ayat yang kita dengarkan membawa ketenangan dan keberkahan bagi kita semua. Kemudian bagi para pendengar maupun para pemirsa, kita coba bacakan terlebih dahulu request yang telah masuk. Di sini ada Pak Mahmudi dan istri di Perak Jombang merequest surat Al-Fajr dengan qori Ustadz Muflih Safitra. Taib, kita ucapkan jazahullahu khairan. Jazahumahu khairan kepada Bapak Mahmudi dan istri di Perak Jombang atas requestnya di kesempatan pagi hari ini. Semoga Pak Mahmudi dan istri di Jombang selalu diberikan kesehatan. Kemudian request yang berikutnya dari Ibu Yati di Jatirejo Mojokerto. Beliau merequest surat Al-Mulk dengan qori dipilihkan. Baik, adapun nanti qorinya nanti kami akan putarkan dengan qori Salman Al-Utaibing, ya, insyaallah taala. Jadi surat Al-Mulk dengan qori Syekh Salman Al-Utaibing, insyaallah. Kami ucapkan jazakillahu khairan, jazahallahu khairan kepada Bu Yati di Jatirejo, Mojokerto. Semoga diberikan kesehatan beserta keluarganya. Kemudian request berikutnya datang dari Ibu Ani, Rungkut, Surabaya. Beliau mereka surat Ar-Rahman dengan Qori Al-Ustadz Abdul Qadir Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah Ibu Ani kami akan bertarkan sesuai urutan yang telah kami siapkan. Tapi kita ucapkan jazahallahu khairan kepada Ibu Ani di Rungkut, Surabaya. Masya Allah, barakallah, barakallah fiqh. Kemudian request dari Abi Faiz di Kedangan Sidoarjo, Masya Allah. Quran Surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ustaz Mubarak, Ba Mu'alim, Hafizahullahu Ta'ala. Insya Allah kami akan putarkan setelah ini, Masya Allah. Baik, mungkin itu dulu yang akan kami putarkan terkait request dari Bapak Mahmudi dan istri, Bu Yati di Mojokerto, Ibu Ani di Rungkut, dan Abi Faiz di Kedangan Sidoarjo yang akan kami putarkan sesaat lagi. Mulai dari surat Al-Fajr, Al-Mulk, Ar-Rahman, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Telah kita simak dan kita dengarkan lantunan Al-Quran Murattal pada kesempatan pagi hari ini yang dimulai dari surat Al-Fajr, Ustaz Muflis Afitra, surat Al-Mulk, surat Ar-Rahman, surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Di atas tadi dibacakan oleh, dilantukan oleh Al-Ustaz Muflis Afitra, Syekh Salman Al-Utaibi, Syekh Abdul Qadir, dan juga Ustaz Mubarak wa Mu'alim Hafizahullahu Ta'ala yang dilikas oleh Bapak Mahmudi dan istri di Perak Jombang. Kemudian dilikas oleh Bu Yati di Jatidarjo Mojokerto. Kemudian Bu Ani di Rungkut Surabaya. Dan juga request dari Abu Abi Faiz Gedangan Sidoarjo. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua dan bisa memberikan kita dampak positif untuk aktivitas kita ke depan. Sebelum kita membacakan request murattal yang telah masuk lagi, kita membacakan terkait apa yang dimuat di Aliman ID, yaitu berjudul Anak Adalah Amanah, Tanggung Jawab Besar Orang Tua Dalam Islam. Setiap anak yang Allah titipkan kepada sebuah keluarga adalah amanah yang sangat berharga. Kehadiran bukan hanya menjadi penyejuk hati, tetapi juga membawa tanggung jawab besar bagi orang tua untuk membimbing, mendidik, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan sejak dini. Dalam Islam, keberhasilan orang tua tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan dunia anak, tetapi juga dari kesungguhan dalam membentuk akhlak, keimanan, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pendidikan terbaik adalah warisan yang akan terus mengalir manfaatnya hingga masa depan. Informasi singkat ini disarikan dari artikel yang dimuat di Aliman.id berjudul Anak Adalah Amanah, Tanggung Jawab Besar Orang Tua Dalam Islam. Sahabat pendengar Radio Suara Liman di mana Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, yang ingin penjelasan pembahasan secara lengkap bisa langsung menghubungi atau mengunjungi aliman.id dan temukan berbagai artikel Islam lainnya yang menambah wawasan serta memperkuat keimanan. Kemudian artikel yang berikutnya berjudul Keutamaan Agama Islam, agama yang telah Allah sempurnakan. Sebagai umat Islam, sudah sepatutnya kita bersyukur atas nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, yaitu nikmat Islam. Allah telah menyempurnakan agama ini sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta, dengan seksama, bahkan dengan dirinya sendiri. Kesempurnaan Islam mengajarkan bahwasannya setiap aspek kehidupan memiliki tuntunan yang jelas, mulai dari ibadah, akhlak, muamalah, hingga cara menjalani kehidupan sehari-hari. Semuanya telah diatur agar menjadi jalan menuju kebaikan dan keberkahan. Karena itu, semakin kita mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam, semakin kita merasakan indahnya hidup dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Informasi singkat ini disarikan dari artikel Al-Iman yang berjudul Keutamaan Agama Islam, Agama yang Telah Allah Sempurnakan. Bagi pendengar Al-Iman yang ingin membaca pembahasannya secara lengkap, silakan mengunjungi aliman.id dengan judul Keutamaan Agama Islam, Agama Telah Disempurnakan. Baik, para pendengar maupun para pemirsa, mari kita lanjutkan kembali ke program Rikus Murattal. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran yang akan kita dengarkan menjadi penyejuk hati, penambah iman, dan membawa keberkahan bagi kita semua. Kita bacakan Rikus Murattal yang masuk kembali. Di sini ada request dari Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan, meminta diputarkan surat Al-Qalam dengan Qori Muhammad Toha Al-Junaid. Insyaallah kami akan putarkan ya, adik-adik dari Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan. Kemudian request kembali masuk diketikkan atau dikirimkan oleh Bapak Romeli dan Ibu Rin. Pak Romeli dari Pak Romeli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya. Masya Allah, Bapak Romeli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya. Mereka Quran Surat Al-Bayyinah dan An-Naba dengan qori Al-Ustadz Mubarak Pak Mu'alim Hafizahullahu Ta'ala. Baik, kami menghimbau, menginformasikan kepada para pendengar Mumun Parmisa, insya Allah waktu kurang lebih tinggal setengah jam lagi, kami masih membuka bagi para pendengar Mumun Parmisa yang ingin mencoba untuk mengirimkan request murotal pada pagi hari ini. Silakan untuk mengirimkan requestnya di 0873x04x846. Dan kami informasikan bahwasanya Radio Suara Liman pada kesempatan pagi hari ini disiarkan melalui 918, frekuensi 918 AM, dan juga bisa didengarkan melalui online digital, yaitu di Telegram Suara Al-Iman. Bisa diketikkan di sana Radio Suara Al-Iman Live, insya Allah akan muncul siaran kita 24 jam, insyaallah taala. Kemudian bisa membuka di website kami aliman.id/live. Insyaallah di sana akan ada live 24 jam di Radio Suara Aliman 918 maupun Aliman TV. Insyaallah kita live di sana 24 jam. Kemudian kita juga live Radio Suara Aliman di Clubhouse. Silakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang mungkin belum mempunyai perangkat berfrekuensi 918, langsung saja simak Radio Suara Aliman di Telegram maupun di website kami. Baik, ini ada request, nampaknya ada yang masuk. Silakan kita coba angkat lebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah Ibu Majid, masyaallah, masyaallah.
2: Kunjung kabaripun, garwa-garwanipun.
1: Alhamdulillah sehat Ibu Majid.
2: Masyaallah. Ampun sewu, kula kalawan sampun request.
1: Oh. Sudah dikirimkan Ibu. Sudah dikirimkan Ibu Majid?
2: Sampun kula lebetaken nak tiga.
1: Oh, ten pundi Bu? Nomornya ten mriki, nomor iki.
2: Nggih,
1: nggih. Nggih, kelewat nanti. Oh, nggih. Kula insyaallah kami tampilkan nggih, Bu. Kami playlistkan untuk saat ini. Nggih, insyaallah kami akan baca untuk pesannya Ibu Majid nggih, insyaallah habis gini. Kami mohon maaf untuk Ibu Majid ini terlewat nggih. Terlewat untuk request beliau. Coba kami bacakan terlebih dahulu. Oh, beliau merequest. Oh iya, hari ini beliau merequest. Masya Allah, jam 6 tadi ibu ininya. Bukan jam 7, jam 7 lebih 6 kami belum melihat di sini. Masya Allah, ngapunten, dan kami mohon maaf Ibu Majid. Insya Allah kami putarkan, dan beliau request di sini. Request dari Marisa Ayu Wiguna, Regensi Surabaya. Regensi Surabaya merequest Surat Al-Muzammil dengan qori Al-Ustadz Abdul Qadir Hafizahullah Ta'ala. Siap, Masya Allah. Masya Allah. Kemudian yang kedua, request dari Ayu Nadira Wiguna, Regensi Surabaya. Beliau merequest Surah Al-Qiyamah dengan surat Al-Qiyamah dengan qori Ustadz Abdul Qadir juga. Jazakallahu khairan. Kemudian request dari Komisioner Jalan Dr. Wahidin Gersik dengan qori dengan surat Al-Munafikun Al-Kafirun. Kemudian surat At-Taghabun dengan qori Ustaz Abdul Qadir juga, insyaallah. Diminta diputarkan surat Al-Munafikun dan At-Taghabun dulu. Kemudian yang lain boleh belakangan. Nggih, masyaallah. Kemudian beliau Ibu Abdul Majid di sini memberikan pesan, yaitu mendoakan Ustaz Abu Ayub, yang dimana beliau kita tahu setiap pagi mungkin ge, menemani kita semua pada kesempatan pagi hari ini, tapi qadarullah beliau sakit. Di sini beliau memberikan doa, syafaqallah Ustaz, syafaqallah. Semoga Allah memberikan kesembuhan untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Jazakillah khairan Ibu Abdul Majid. Masya Allah di Gresik. Kemudian kita bacakan selanjutnya, yaitu request dari Marisa Ayu Wiguna. Ini sampun nggih. Sampun, karena dia dikirim ulang tadi. Dikirim ulang karena kami tidak melihat di sini. Kami mohon maaf Ibu Abdul Majid. Insya Allah kami sudah

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Telah kita dengarkan lantunan Al-Quran mulai dari surat Al-Qalam dengan qari Muhammad Taha Al-Junaid, kemudian Al-Bayyina, At-Taghabun, Al-Munafiqun, Al-Kafirun, An-Naba, Al-Muzammil, Al-Qiyamah, yang di mana di atas adalah request dari adik Abida dan juga adik Ananda Amira yang di request di wasilahkan, diperantarakan oleh Ibu Yusuf Hafizahullah Ta'ala. Kemudian ada request dari juga Ibu Majid yang dimana sudah kami putarkan, alhamdulillah. Para pendengar Radio Suara Lima dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 9 lebih, yang artinya berakhirlah program Request Murattal edisi hari Senin pada kesempatan pagi hari ini, yaitu di tanggal 3 Agustus 2026. Semoga apa yang kita dapatkan pada kesempatan pagi hari ini dan kita dengarkan pada pagi hari ini memberikan kita semangat baru untuk memulai beraktivitas ataupun yang sedang aktivitas atau berusaha untuk beraktivitas mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berdoa untuk para pendengar maupun pemirsa, kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan juga memberikan kesehatan pada keluarga-keluarga kaum muslimin dimanapun kita berada. Kita ucapkan jazakumullah khairan Ibu Yusuf, Ibu Mulyadi, Bapak Mahmudin dan istri, Ibu Yati Jatirojo Mojokerto, Ibu Ani, Abi Faiz Gedangan Lamongan, Abi Faiz Gedangan Sidoarjo maksud kami, kemudian Ibu Majid di Gresik dan adik Ananda Amira dan Abidah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungannya kepada kita semua. Setelah kita akan bertemu kembali di request murattal berikutnya, insya Allah di setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi, kemudian ada sesi malam di jam 9 malam sampai setengah 11 malam insya Allah ta'ala. Saya Andi Karyan pertama, mohon undur diri pada kesempatan program pagi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam, pada budaya, pada leluhur, pada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
4: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
5: Innal hamdalillah nahmaduhu.
6: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan murojaah bersama atau muhasabah bersama, evaluasi bersama tentang amal yang kita lakukan selama ini agar bisa kita lebih perbaiki dan lebih berkualitas untuk bisa optimal di akhir sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Yang menjadi problem besar, problem dan masalah besar, kita tidak tahu berapa sisa umur kita, dan ini adalah perkara gaib yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardhin tamut." Sungguhnya tidak seorang satu jiwa pun yang tahu apa yang dia lakukan besok, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia akan meninggal dunia. Dan kita tahu bahwasanya betapa sering kematian datang dengan tiba-tiba. Terkadang dengan tanda-tanda, dan terkadang atau sering terjadi dengan tiba-tiba tanpa diduga sama sekali. Dan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah banyaknya maut al-mufajir, yaitu atau mautul faj'ah, yaitu kematian yang tiba-tiba. Seorang yang terlihat sehat, bugar, ya, tiba-tiba meninggal dunia. Seorang yang masih terlihat muda, energik, tiba-tiba meninggal dunia. Kemarin baru saja dia diangkat menjadi pejabat, tahu-tahu dia meninggal dunia. Seorang keluar dari rumahnya, tidak terbetik dalam benaknya 1% pun dia akan meninggal. Tidak terbetik dalam benaknya 1% pun dia akan celaka. Ternyata dia meninggal pada hari tersebut. Dan ini adalah salah satu yang banyak terjadi di akhir zaman. Karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan, maka seharusnya mulai saat ini, baik saya sang pembicara maupun para hadirin hadirat, untuk berusaha mengoptimalkan sisa umur untuk bisa beramal soleh yang terbaik. Karena begitu kita meninggalkan dunia ini, kita akan masuk dalam alam yang lain, alam barzah, kemudian alam akhirat, dan itu semua adalah darul jaza, yaitu negeri pembalasan. Sekarang darul amal, ya, tapi setelah kita meninggal dunia kita akan berpindah pada darul jaza, yaitu hari di mana dibalas semua orang atas amalan yang dia lakukan. Dan balasan tersebut sudah dimulai mukaddimahnya dalam alam barzakh, kemudian sempurna pembalasan tersebut ketika hari kiamat kelak. Kita di dunia, kita bisa melihat bagaimana kondisi kita secara ekonomi. Kita bisa mengukur bahwasanya ekonomi kita lebih baik atau lebih buruk daripada si fulan. Si fulan ekonominya bagus, rumahnya bagus, ya, mobilnya bagus misalnya, ya, lebih bagus daripada si fulan. Tapi untuk kondisi kemakmuran di akhirat enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Sekarang kita bisa mengukur, tapi bagaimana nasib kita di akhirat enggak ada yang tahu. Bisa saja mata kita melihat seorang yang kita rendahkan secara kemakmuran ekonominya, atau dia adalah pegawai kita, atau dia anak buah kita, atau dia pembantu kita, ternyata ketika berpindah pada alam berikutnya ternyata dia jauh lebih tinggi daripada majikannya. Mungkin terjadi atau tidak? Sangat mungkin. Ya, karenanya sementara kita masih diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata terlambat. Jika amal kita berkualitas, maka kemakmuran yang Allah akan berikan tentu juga sangat berkualitas. Makanya para ulama sering memberi contoh tentang Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Beliau masuk Islam kurang lebih sekitar tahun 11 kenabian atau 12 kenabian. Itu sekitar setahun atau 2 tahun sebelum hijrah. Sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah, dan dia dari Bani, dari kabilah Al-Aus, dari kota Madinah, karena
kota Madinah, kaum Ansar terdiri atas dua kabilah, Al-Aus dan Al-Khazraj. Sa'd bin Mu'ad adalah Sayyidu Al-Aus, pimpinan kaum Al-Aus. Dia masuk Islam kira-kira setahun atau dua tahun sebelum Nabi berhijrah. Kemudian dia meninggal pada tahun 5 Hijriah, yaitu umur Islamnya kira-kira 7 tahunan. Kira-kira 7 tahunan. Tapi ketika dia meninggal dunia, maka Rasulullah SAW berkata, ihtazza arsyur rahman di mauti Sa'ad. Arsy Allah bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'ad, yaitu sebagai bentuk dahsyatnya atau pengagungan atau pemuliaan terhadap Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karenanya, yang penting bukan cuma kita beramal, tapi bagaimana kita bisa mengoptimalkan sisa umur kita untuk beramal yang terbaik. Sebelum saya menyebutkan kiat-kiat bagaimana kita mengoptimalkan sisa umur kita yang entah sampai kapan, maka saya akan bacakan athar dari Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala yang diriwayatkan oleh As-Silafi dalam At-Tuyuriyat, demikian juga Kiwamu Sunnah, kemudian Ibn Asakir dan Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, ya, dan yang semisalnya, dan beberapa sumber yang lain juga dinukil oleh para ulama yang lain, ya. Saya bacakan. Seorang bertemu dengan Fudail bin Iyad, kemudian Fudail bin Iyad berkata kepada orang tersebut, kam atat alaika, kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, itu Abu Ali, dia kunyahnya adalah Abu Ali, dia berkata, sudah berapa umurmu? Laki ini berkata, situ nasanah, 60 tahun. Dia sudah hidup di atas muka bumi 60 tahun. Qala fa anta mundu 60 sanatan tasiru ila rabbika tushiku an tabluq. Sungguhnya engkau sejak 60 tahun yang lalu sampai sekarang kau sudah berjalan menuju Rabbmu. Dan hampir saja kau akan sampai. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai manusia, sungguhnya kalian berusaha bekerja. Apapun pekerjaan kalian, apapun kegiatan kalian, kadih, sungguhnya kalian sedang berjalan menuju Rabb kalian, ila Rabbika kadahan famulaqih. Maka kalian akan engkau akan bertemu dengannya. Jadi setiap kita sedang berjalan dalam satu rel menuju Allah, dan tidak seorang pun dari kita yang keluar dari rel tersebut. Menuju Allah maksudnya meninggal dunia. Hari pertemuan dengan Rabbul Alamin. Maka kata Fudail bin Iyad, engkau kalau begitu sudah sejak 60 tahun berjalan menuju Rabbmu, dan hampir-hampir kau sampai. Benar, namanya orang sudah 60, ya, sebentar lagi sampai. Umat Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, hanya sedikit yang melewati 70 tahun. Biasanya 60 sampai 70 tahun. Berarti sebentar lagi sampai. Maka orang ini ketika dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, maka dia berkata, ya Aba Ali, wahai Abu Ali, ya kunyahnya Fudail, wahai Fudail, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu ketika dikatakan sebentar lagi sampai, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Fudail berkata, ta'lamu ma taqul, tahukah engkau apa arti ucapan yang kau ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Maka sang laki berkata, qultu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu kita ini milik Allah secara zahir. Ayat dalam surat Al-Baqarah, kita ini milik Allah dan kita kembali menuju kepada Allah. Maka Fudail berkata, ta'lamu ma tafsiruhu, tahukah engkau tafsir dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Qala rajul, laki itu berkata, fasirhu lana ya Aba Ali. Tolong tafsirkan kepadaku maksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wahai Abu Ali, wahai Fudail. Qala, Fudail berkata, qauluka inna lillah, perkataanmu inna lillah, taqulu ana lillahi abdun. Inna lillah yaitu kami ini milik Allah, maksudnya engkau berkata aku adalah hamba Allah. Aku adalah hamba Allah. Wa ana ila Allahi raji', wa inna ilaihi raji'un, maksudnya aku akan kembali kepada Allah. Aku ini hamba Allah dan aku akan kembali kepada Allah, kepada sang pemilik hamba tersebut. Faman alima annahu abdullahi wa annahu ilaihi raji',
Faly'alam bi'annahu mauqufun. Siapa yang tahu dan sadar bahwasanya dia adalah hamba Allah dan dia akan kembali kepada Allah, dan dia akan kembali kepada Allah, maka hendaknya dia tahu dia bakal diberdirikan oleh Allah. Itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'alima bi'annahu mauqufun. Dan siapa yang sadar bahwasanya dia akan diberhentikan untuk ditanya, itu akan dihisab. Faly'alam bi'annahu mas'ulun. Kalau dia akan diberhentikan oleh Allah, ketahuilah dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'alima annahu mas'ulun falyu'idda lis-su'ali jawaban. Dan siapa yang tahu dia bakalan dihisab oleh Allah, maka siapkanlah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yaitu 60 tahun yang telah kau selesaikan, semuanya akan ditanya oleh Allah. Tidak ada satu kegiatan pun yang kau lakukan selama 60 tahun yang mungkin dipotong dengan masa belum balik, ya. Maka kau akan diberhentikan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala kegiatan, perbuatan baik buruk yang kau telah lakukan. Maka orang ini sadar bahwa ini hal bukan hal yang ringan. Kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala ar-rajulu, maka lelaki ini berkata, "Famal hilah?" Kalau gitu solusinya bagaimana? Solusinya bagaimana? Umur tinggal sedikit. Umur tinggal sedikit, masa lalu entah apa yang telah saya lakukan. Ya. Terus umur tinggal sedikit. Terus apa solusinya? Maka kata Fudail bin Iyad, yasirah. Solusinya mudah. Qala mahiya, apa itu yang kau katakan mudah? Apa solusi mudah tersebut? Qala tuhsinu fima baqi. Hendaknya kau berbuat baik pada sisa umurmu. Yughfar laka ma mada wa ma baqiya. Yughfaru laka, maka akan diampuni bagi engkau apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Kalaulah masa lalumu 60 tahun penuh dengan catatan-catatan hitam, ya, dengan kondisi yang gelap, ya, maka berbuat baiklah di sisa umurmu. Kalau ternyata kau berbuat baik di sisa umurmu, maka akan diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang sisa umurmu. Tetapi ingat kata Fudail bin Iyad, fa innaka in asa'ta fi ma baqi ukhidta bima madha wa ma baqi. Tapi kalau ternyata di sisa umurmu kau berbuat buruk, maka kau akan disiksa atas masa lalumu dan atas masa depanmu, sisa umurmu. Kata Fudail, yang penting sisa umurmu kau sungguh-sungguh. Kalau kau sungguh-sungguh baik di sisa umurmu, maka masa lalumu yang telah kelam, yang gelap gulita, yang rusak akan diampuni oleh Allah. Dan sisa masa depanmu yang kau buat baik, kalau ada kesalahan pun akan diampuni oleh Allah. Tapi hati-hati, kalau ternyata sisa umurmu kau isi dengan keburukan, maka masa lalumu akan kau disiksa karenanya, dan masa depanmu kau juga akan disiksa karenanya. Taib, ini perkataan Fudail bin Iyad, telah diriwayatkan maknanya sama dari

عُوقِبَ بِمَا مَضَى وَمَا بَقِي, maka dia akan disiksa atas masa lalunya dan sisa umurnya. Sama seperti perkataan Fudail, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahsana fi ma baqi." Siapa yang berbuat baik di sisa umurnya, "Ghufira lahu ma madha," maka masa lalunya yang buruk, yang kelam, yang hitam, ya, akan diampuni dosa-dosanya. "Wa man asaa fi ma baqi," adapun siapa yang berbuat buruk, tetap bermaksiat, ahli maksiat pada sisa umurnya, "Ukhidha bima madha wa ma baqi," maka dia akan disiksa atas masa lalunya dan sisa umurnya. Maka kita menjalankan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wasiat Fudail bin Iyad, ini solusi yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan solusi yang dikatakan oleh Fudail yasirah, solusi yang mudah. Mudah maksudnya ditinjau dengan masa lalu kita yang kelam, mudah. Tinggal sisa. Kata Fudail, "Kau umur 60. Kalaulah umurmu 63 seperti Nabi, atau umur 70 sungguh-sungguh dalam 10 tahun, maka masa lalu 10-an tahun yang lalu akan diampuni oleh Allah dan pahala mengalir terus, ya, karena kau berbuat baik di akhir hayatmu." Maka bagaimana cara kita untuk bisa berbuat ihsan di akhir hayat kita? Yang saya katakan, masing-masing kita tidak tahu hidup sampai kapan. Hidup sampai kapan gak ada yang tahu. Memang benar bahwasanya secara perhitungan, ya, secara statistik, yang umur 60 ke atas lebih cepat mati dari yang umur 30-an. Benar atau tidak? Ada yang ragu akan hal ini? Enggak ada. Secara statistik, umur yang 60 tahun ke atas, apalagi rambutnya sudah putih semua, yang mau cari warna hitam sudah susah nyarinya. Semua putih. Ini biasanya lebih cepat mati daripada yang umur 30-an, secara statistik. Secara persentase pun demikian. Kalau kita bilang pada tahun 2024, coba dihitung, mana banyak yang lebih mati, umur 30-an atau umur 60 tahun ke atas? Tentu semua mengatakan 60 tahun ke atas yang lebih banyak apa? Mati, secara statistik. Tetapi kalau itu secara perhitungan global, tapi kalau person per person, sama-sama 50%. Person, kamu 30 tahun sampai 60 tahun, siapa duluan mati? Sama, persentasinya sama. Secara person-person. Karena terbukti juga, banyak anak muda juga meninggal dunia. Banyak. Sampai ada fenomena, saya ketemu dengan kawan dia di perusahaan. Jadi dia harusnya kerja di Medan, di pulau misalnya, atau di tengah, di lepas pantai. Tapi karena diperiksa dia ada kolesterol, kemudian ada asam urat, enggak boleh. Dia umur belum 40 mungkin. Namun karena dia ada asam urat dan macam-macam, dia enggak boleh. Sehingga yang kerja di lepas pantai umur 20-an, yang biasanya sehat. Kalau diperiksa medical check up, kolesterol oke, bagus, asam urat bagus, tensi darah juga apa? Bagus, semuanya bagus. Maka mereka yang dikirim. Dan ada juga yang masih bagus, yang umur 50 masih bagus tensinya. Namun terjadi fenomena, kata dia, "Ustaz, aneh. Tahun kemarin," kata dia, "justru yang banyak meninggal anak-anak muda. Umur 20-an pada meninggal. Ini aneh. Karena secara kesehatan mereka lebih sehat. Tapi kenapa mereka meninggal sementara yang tua-tua tidak meninggal?" Jadi saya katakan secara persentase memang yang tua lebih cepat meninggal daripada yang muda. Tetapi kalau persen demi persen, sama persenannya. Umur 20 sama umur 60, kemungkinan mati hari ini sama atau tidak? Sama. Sama-sama, tidak ada perbedaan. Yang muda mungkin ketabrak mobil mati. Yang tua mungkin sakit terus mati. Tapi sama-sama mungkin dia mati. Oleh karenanya, saya ingin tegaskan bahwasanya kita enggak tahu berapa sisa umur kita. Seandainya dikasih tahu berapa sisa umur kita, tentunya kita akan bisa persiapkan diri lebih baik. Karena kita tidak tahu, maka hendaknya kita berusaha untuk terus terbaik, ya. Tapi yang umur sudah 40 tahun ke atas, sudah saatnya waspada. The warning. Apalagi yang 60 ke atas. Lebih harus hati-hati. Ya. Makanya dikatakan Allah memberikan uzur kepada orang sampai usia 60 tahun. Kalau 60 tahun ke atas masih nakal, ini enggak ada uzur lagi bagi dia. Dan dikatakan bahwasanya penduduk kota Madinah,

Kalau penduduk kota Madinah dulu di zaman salaf, jika usia telah mencapai 40 tahun, akbala alal ibadah. Maka seorang kalau sudah sampai 40 tahun sibuk beribadah. Mulai menghilangkan relasi-relasi. Mulai mengurangi kegiatan duniawi. Dulu penduduk Madinah kalau sudah 40 tahun, sudah mulai sibuk menuju ibadah. Kita penduduk kita ini ketika 40 tahun lagi sibuk-sibuknya duniawi. Mulai sukses, mulai top, mulai semakin banyak relasi, mulai semakin jauh dari akhirat. Oleh karena hati-hati, kita sama-sama hati-hati, sama-sama waspada. Maka berusaha untuk bisa optimal dalam sisa umur kita. Berikut ini beberapa kiat-kiat yang mungkin bisa jadi catatan buat saya sebagai pedoman hidup. Demikian juga para hadirin hadirat. Untuk agar bisa amal saleh atau sisa umur menjadi optimal dan berkualitas. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama, jangan pernah tunda kebaikan. Jangan pernah tunda kebaikan. Kapan ada ide melakukan kebaikan, langsung lakukan. Tahu-tahu ingin baca Quran, segera baca Quran. Tahu-tahu ingin salat duha, segera wudu kemudian salat duha. Tahu-tahu ingat teman, ingin kasih duit, langsung telepon dia, minta nomor rekening, kemudian kirim 2 0-6 ya. Bismillah, kirim. Jangan tunda-tunda. Kenapa jangan tunda? Allah sedang memberikan hidayah kepada hati kita ingin berbuat baik. Tidak semua orang hatinya dikasih apa? Hidayah. Kalau setiap Allah kasih hidayah kita untuk berbuat baik, maka kita sambut, maka insya Allah itu berkesinambungan dan Allah akan kasih jalan. Allah akan kasih jalan. Ya, tapi kalau kita tunda, akhirnya seringnya lewat. Ingat teman, teman dulu baik sekali sama saya. Lagi ada uang. Telepon enggak ya? Ini jam 9. Nantilah jam 9 malam saya telepon dia. Ternyata jam sore, tahu-tahu ingin beli ini, beli anu, uang habis. Tahu-tahu istri ajak ke mall, habislah segalanya. Akhirnya enggak jadi kasih apa? Teman. Gara-gara menunda apa? Kebaikan. Makanya Khalid bin Ma'dan berkata, "Idza futiha li ahadikum babul khair falyusri ilaihi fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu." Jika dibukakan salah seorang dari kalian pintu kebaikan, maka segeralah masuk. Kalau dia tunda-tunda, dia tidak tahu kapan pintu tersebut tertutup kembali. Dia tidak tahu, tiba-tiba tertutup kembali. Dan ini di antara banyak penyesalan yang saya rasakan gara-gara menunda apa? Kebaikan. Nunda akhirnya terluputkan, kita akan tersibukkan dengan kesibukan yang lain. Maka kalau seorang dikasih hidayah, segera lakukan. Sebisa mungkin. Makanya dikatakan bahwasanya atu ada khairin fi kulli syai', sebagian datang dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak tergesa-gesa adalah baik dalam segala perkara illa fi amalil khair, kecuali kepada amal akhirat. Tergesa-gesa maksudnya kalau ada pintu kebaikan segera lakukan, jangan tunda-tunda. Karena setiap kita melakukan amal kebaikan, berarti kita sedang membina istana di surga. Setiap amal soleh yang kita kerjakan, berarti sedang membangun istana kita di surga. Setiap amal soleh yang kita lakukan, berarti semakin mempercantik bidadari yang disediakan buat penghuni surga. Jangan tunda-tunda. Ini salah satu agar umur kita berkualitas. Karena kita sering menunda, akhirnya terkadang hidayah tidak datang lagi. Akhirnya hidayah tidak datang lah. Kita tahu terbetik hati, pingin kunjungi orang tua. Segera berangkat. Bismillah, lagi pingin silaturahmi. Jangan tunda-tunda, jangan bilang lagi besok, lusa. Nanti sibuk. Sehingga tidak jadi silaturahmi kepada orang tua. Tahu-tahu pingin kasih ponakan hadiah, segera. Jangan tunda-tunda. Tahu-tahu pingin telepon kakak atau adiknya mau silaturahmi, telepon. Nanti kita enggak telepon kakak dan adik. Berbulan-bulan lewat kakak dan adik tidak pernah kita telepon. Silaturahmi apa seperti ini? Hambar antara kakak dan adiknya. Maka jangan pernah menunda kebaikan. Jika memang ada kemungkinan dan punya kemampuan untuk melakukan kebaikan, maka bersegeralah. Dan Allah mengatakan, wasari'u, bersegeralah. Sabiku, duluanlah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk urusan surga, nikmat surga, maka bersainglah. Ini yang pertama. Taib, yang kedua, di antara pedoman hidup, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun.
Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Dan ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talik. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya tersenyum ketika bertemu dengan saudara. Tabassumuka fi waji akhika sadaqah. Apa susahnya kita senyum sama orang? Tidak ada duit yang kita keluarkan, tidak ada hal yang kita rugikan. Cuma beberapa detik kita senyum, buka gigi sebentar, jangan meremehkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Banyak dalil menunjukkan surga hak prerogatif Allah. Allah yang punya surga. Allah mau kasih siapapun terserah Allah, meskipun sebab yang dia lakukan sekecil apapun, terserah Allah. Dia yang penting tugasnya melakukan sebab amal kebajikan, mau besar mau kecil terserah Allah. Allah mau kasih surga yang besar kepada dia gara-gara amal sedikit, ada yang larang Allah? Enggak ada. Makanya datang dalam sebagian hadis, amal kecil buat orang masuk surga. Seperti tentang kisah seorang wanita yang beri minum kepada seekor anjing. Bainama kalbun yutifu biruqiyatin kada yaqtuluhu al-atash idh ra'athu baghiyun min baghaya bani Israil. Ketika ada seekor anjing muter-muter di sebuah sumur, dia kehausan, tapi dia enggak bisa masuk di sumur. Dilihatlah oleh seorang wanita pezina dari Bani Israel. Maka dia turun, dia ambilkan air minum, kemudian dia minumkan kepada anjing tersebut. Kata Nabi SAW, فَغَفَرَ اللَّهُ لَهَا بِهِ. Maka Allah ampuni wanita ini gara-gara amal yang sederhana tersebut. Rasulullah menyebut ada seorang masuk surga. Kenapa? Gara-gara dia berjalan di suatu jalan, lelaki tersebut, dia melihat ada ghusnul syajarah. Ada dahan yang menghalang di jalan, maka dia tinggal, dia pindahkan. Dia bilang jangan sampai mengganggu orang-orang beriman. Gara-gara dia lakukan amal sedikit tersebut, maka dia dimasukkan dalam surga. Padahal menghilangkan gangguan dari jalan termasuk cabang iman yang paling rendah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Iman itu 70 sekian cabang, yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Dia melakukan cabang keimanan yang paling rendah, tapi menyebabkan dia masuk apa? Surga. Jangan meremehkan sedekah sekecil apapun. Jangan pelit, kalau bisa sedekah besar bagus. Tapi kalau tidak ada kecuali sedikit, jangan pernah meremehkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqun nara, ittaqun nara walau bi syikkit tamrah." Jagalah dirimu dari neraka jahanam meskipun dengan sepenggal korma. Kalau tidak kau punya cuma sebutir korma, penggal bagi dua, setengah kau makan, setengah kau sedekahkan. Jangan pernah meremehkan hal tersebut. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin thayyibin." Siapa yang bersedekah dengan sepenggal korma tapi dari hasil yang halal, min kasbin thayyib, dari hasil yang halal, ya. Wala yaqbalu Allah illa thayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali dari yang halal. Maka Allah akan menerima darinya bi yaminihi, dengan tangan kanannya. Kemudian kata Nabi, fayurabbiha kama yurabbi ahaduhum fuluwahu hatta yakuna mithal jabal. Allah terima sedekah satu butir korma tadi. Kemudian Allah kembangkan sedekah tersebut sebagaimana salah seorang dari kalian sedang mengurus kudanya. Di antara hewan yang paling diperhatikan, disenangi oleh orang Arab adalah kuda. Kalau ada kuda dia perhatikan, bahkan mungkin dia lebih perhatikan daripada anaknya. Anaknya mungkin bisa gampang, kuda ini harus perawatan, ini diperhatikan dan dia senang, dan dia benar-benar dia perhatikan sampai kuda itu mencapai usia tertentu. Ya. Sampai Nabi menggambarkan, sebagaimana kalian kalau ngurus kuda kalian perhatian, maka Allah akan perhatian dengan sedekah satu penggal korma tersebut, dan akan jadi besar seperti gunung. Berarti sedikit tapi kalau dari hasil yang halal dengan niat yang baik bisa bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sini maka jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun. Kata seorang salaf, kalau tidak salah Ibnu Mubarak, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah. Betapa banyak amal sedikit jadi besar karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Dan betapa amal banyak, amal besar jadi kecil gara-gara niatnya yang salah. Oleh karenanya dalam hidup ini kita berusaha cari pahala. Kita di rumah, apa salahnya kita nyenangkan anak kita, ngobrol sama anak kita mau main-main,
mau gendong kita biarin dia manjat-manjat di tubuh kita kalau masih kecil, kalau udah SMA jangan. Istri kita minta diperhatikan. Mas-mas saya mau cerita. Iya cerita apa? Jangan lama-lama ya. Cerita. Apa salahnya? Sama apa salahnya kita tadinya mau kasar sama pembantu kita, tahu. Ngapain kita kasar? Kasihan dia kerja udah capek. Kalau kita di posisi dia enak gak dikasar-kasarin? Kadang ego timbul karena kita merasa kita tinggi, kita yang menggaji dia. Gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Di rumah kita sarana pahala banyak. Karena pahala banyak. Keluar ketemu tetangga, apa salahnya kita? Assalamualaikum, apa salahnya? Apa salahnya kita ketemu tukang parkir, ada uang 10 ribu kita kasih, apa salahnya? Kelihatannya sepele, tapi tidak sepele kalau kita tulus dan dari hasil yang halal. Tidak sepele di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu amalan mana yang bikin seorang masuk surga, enggak ada yang tahu. Dia mungkin kerjaan besar, bangun masjid belum tentu ikhlas. Apalagi kalau riya malah masuk neraka jahanam. Masuk neraka gara-gara bangun masjid, mungkin atau tidak? Kenapa kalau dia riya? Riya masuk neraka gara-gara bangun masjid. Bukankah Rasulullah sebutkan ada orang masuk neraka gara-gara jihad? Ada. Ada orang masuk neraka gara-gara jadi ustaz? Ada tidak? Ada. Dan ada orang masuk neraka gara-gara dermawan. Oleh karenanya, jangan pernah meremehkan amal sedikit. Kalau bisa kesempatan senyum, apa senyum? Kita lagi WA, apa susahnya kita WA dengan kata-kata yang baik untuk menyenangkan kawan kita? Apa susahnya? Kan bisa kita mikir sedikit. Terus kita candain sedikit, kita senangkan hatinya. Ya. Apa susahnya? Apa susahnya kita memilih diksi yang terbaik kita ngobrol sama teman? Allah telah berfirman, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ الْإِنْسَانِ عَدُوًا مُبِينًا. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan perkataan yang terbaik. Allah tidak mengatakan perkataan yang baik, perkataan yang terbaik. Jadi kalau kita mau ungkapkan, ingin nulis, ingin komentar, ingin berkata-kata, ada lima semua baik, kita cari diksi dari lima ini mana yang terbaik. Dapat pahala enggak? Dapat. Semua kesempatan untuk berbuat baik, lakukan. Dan jangan pernah remehkan karena kita tidak tahu amal mana yang diridhai oleh Allah, yang diberkahi oleh Allah, dan dijadikan sebab untuk masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, di antara yang keberapa? Yang ketiga, agar kiat agar kita menghabiskan sisa umur kita berkualitas, yaitu jebaklah diri kita dalam kegiatan yang bermanfaat. Jebak dalam dakwah ke, jebak dalam kegiatan bantu anak yatim ke, jebak dalam kegiatan ngurus masjid ke. Saya ketemu sebagian kawan-kawan di Jakarta, umur 60-60 lebih. 60 ada yang mau 70, mereka baru bangun masjid. Mereka panggil saya, Ustaz ini kita baru urus masjid. Saya bilang, iya bagus, antum ini sekarang jadi remaja masjid ya, ngurus masjid ya. Remaja masjid, jangan kasih orang saya bilang, jangan kasih orang. Jangan, ini kesempatan untuk ngurus rumah Allah, jangan kasih orang, antum yang ngurus. Saya bilang, antum remaja masjid. Sekarang mereka yang ngurus. Ya, bukan remaja masjid, mbah-mbah masjid. Tapi mereka yang ngurus. Terus mau ngapain lagi? Ngapain lagi? Sudah usia sudah mau hampir game over. Terus ngapain lagi? Ya udah. Jadi remaja masjid. Maka jebak diri dalam kegiatan yang bermanfaat. Kita mau cari amal soleh banyak. Ada yang amal soleh dengan membantu fakir miskin, ada yang amal soleh untuk mendata para janda kemudian dibantu. Data janda berapa, jangan bilang umurnya berapa, kulitnya apa, jangan. Data janda berapa, anaknya berapa, untuk dikasih apa bantuan, ada. Baru-baru ini ada kawan kita meninggal dunia, seorang ustaz. Di antara kebaikan yang sampai kepada saya diceritakan, dia ternyata semasa hidupnya suka bantu-bantu janda. Ketika dia meninggal, bantuan kepada janda terhenti. Subhanallah. Dia kasih waktu untuk bangun membantu para janda. Saya punya kawan juga begitu. Dia bangun asrama buat janda. Saya pernah ke asramanya. Subhanallah, janda banyak. Tapi udah setengah bayar ke atas. Banyak. Maksudnya ada punya ide bikin amal soleh. Sibukkan diri, jebakkan diri dalam kegiatan, jebak diri dalam kegiatan. Agar amal kita tidak karena kalau kita tidak tersibukkan pada kebaikan, kita bisa tersibukkan dalam keburukan. Apa kata dikatakan al-waqtu kasayf, waktu itu seperti pedang.
Illam taqta'u qata'aka, kalau kau tidak tebas pedang itu akan menebasmu. Ya. Illam tusghilhu bil khair yusghilka bis syarr aw kama qila. Waktu kalau kau tidak sibukkan dengan kebaikan, dia bisa menyibukkan engkau pada keburukan. Maka kalau bisa jebak kegiatan apa sih yang bermanfaat, yang ini jelas amal solehnya, jebak diri mau dalam dakwah ke, dalam ngurus masjid ke, urus anak yatim ke, mendidik anak-anak kaum muslimin dalam pendidikan ya, jadi remaja masjid, menjadi pengurus masjid, ladang pahala. Kemudian seriusin, kita enggak tahu amal mana yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seriusin. Bikin pengajian di rumah kayak ya. Bikin kegiatan tahsin kayak, banyak yang bisa. Bikin kegiatan belajar bahasa Arab. Eh udah tua belajar bahasa Arab ngapain? Nanti kalau ngomong sama bidadari bagaimana? enggak ya itu. Biarpun enggak bisa bahasa Arab, insya Allah bisa ngomong sama bidadari, yang penting masuk surga. Tapi kan maksudnya ada kegiatan. Dengan belajar bahasa Arab lebih ngerti tentang Al-Qur'an dan Sunnah. Mendengar ayat lebih dipahami, bisa lebih diresapi karena ngerti tentang susunan tata bahasa Arab. Enggak apa-apa, enggak ada kata terlambat. Yang penting ada kegiatan, bisa atau tidak bisa. Bisa ngomong bahasa Arab atau tidak, ternyata cuma bisa kaifahaluk doang. Barakallahu fiik. Diajak ngomong lagi EAIEO enggak bisa. Enggak ada masalah. Tayyib, masyaallah. Tayyib. Insyaallah. Ahsanallahu ilaik. Masyaallah, keren. Enggak apa-apa, sebisanya, yang penting kita ada kegiatan bermanfaat. Ini jelas bermanfaat. Belajar bahasa Arab membuka cakrawala ilmu, cakrawala iman. Maksud saya kalau mau bikin kegiatan banyak, yang penting punya niat menjebak diri dalam menghabiskan sisa umur untuk kebaikan. Tadi enggak berapa? Yang kelima, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang berapa? Yang keempat sekarang. Sekarang yang keempat. Yang keempat, agar umur kita berkualitas, pelitlah terhadap waktu, pelitlah terhadap waktu. Ya. Kata Hasan al-Basri, aku mendapati kaum yang bagi mereka waktu mereka agla minad dananir wad darahim. Aku dapati kaum, yaitu maksudnya para sahabat, yang bagi mereka waktu mereka lebih berharga daripada dinar dan dirham, itu daripada emas dan perak. Karena orang mukmin pasti menghargai waktu, pasti. Kalau saya dikatakan, Ustaz, apa cirinya orang mukmin? Ciri orang mukmin pasti menghargai waktu untuk akhirat, pasti. Kalau saya tanya lagi, Ustaz, apa ciri orang duniawi? Orang duniawi itu pasti menghargai waktunya untuk emas dan perak. Kata mereka, time is money. Semua waktu untuk apa? Duit. Itu duniawi murni. Orang akhirat, tidak ada orang akhirat kemudian buang-buang waktu, duduk nonton ketawa ketiung, ngabisin waktu, jagongan tiap malam. Mana ada orang mukmin seperti itu? Orang mukmin itu, ya ada waktunya dia bercanda, waktunya buat keluarga, waktunya ketemu kawan-kawan. Tapi dia tidak ada waktu kecuali bermanfaat. Makanya di antara sifat-sifat orang mukmin yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kata Allah, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Jika mereka melewati perkara sia-sia, mereka lewati, mereka tinggalkan. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang dari perkara sia-sia mereka menghindar. Ciri orang beriman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan seterusnya sampai Allah mengatakan walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang ketika melewati perkara sia-sia mereka berpaling. Kenapa? Bagi mereka umur, waktu, setiap detik lebih berharga dari emas dan perak. Emas dan perak kalau hilang bisa kita cari lagi, tapi kalau waktu sudah pergi tidak bakalan kembali lagi. Maka inilah musibah yang menimpa kita semua, saya pembicara maupun para pendengar sekalian. Musibah yang membuat kita tidak berkualitas hidup kita adalah kita buang waktu yang tidak ada manfaatnya. Medsos. Ini musibah. Bukannya saya larang nonton berita, kita harus tahu berita tentang tanah air, tentang kondisi politik, kita harus tahu, tapi jangan berlebihan.
Berita politik kita tahu detail, berita artis tahu detail, berita korupsi tahu tentang secara detail. Berita kriminal tahu secara detail, semua detail. Ditanya tafsir ayat, enggak tahu. Bahkan pemain bola kita tahu biografinya secara detail. Liga ini, liga anu, detail. Ikuti, oh ntar lagi liga ini, lagi ini. Ya akhi, waktu kita habis. Sekarang, mulai sekarang, saya nasihat saya pribadi, saya berusaha melakukannya meskipun sering juga melanggar. Jangan kita habiskan waktu kita, apapun kita kerjakan, kecuali kita bertanya dalam diri kita sebagaimana nasihat Fudail bin Iyad. Faman alima annahu mauqufun, siapa yang tahu dia akan diberdirikan, dihentikan di hadapan Allah untuk dihisab, falya'alam annahu mas'ulun, maka dia tahu dia bakalan ditanya. Faman alima annahu mas'ulun, barang siapa yang tahu dia bakal ditanya oleh Allah atas segala kegiatannya, falyu'idda lis-su'ali jawaban, maka siapkan jawaban atas apa yang dia lakukan. Nah, kalau kita lagi diam di rumah, terus kita buka medsos, kita nonton sesuatu, nonton apapun, sebelum kita nonton, coba tanya pada diri saya, kalau Allah hentikan saya 5 menit saya nonton, Allah tanya, kenapa kau nonton 5 menit tersebut? Kalau kau bisa jawab, nonton aja. Kalau kau enggak bisa jawab, enggak usah. Tidak usah. Antum kalau mau buka nonton film Korea setengah jam, coba antum sebelum nonton klik film Korea, tanya sama diri antum, kalau Allah berhentikan saya, Allah tanya, kenapa kau nonton film Korea setengah jam? Bisa jawab enggak? Itu cara kita untuk menghargai waktu sehingga hidup kita berkualitas. Hidup kita tidak berkualitas karena umur kita buang seenaknya. Yang tidak bermanfaat, kita buang umur kita. Kita buang waktu kita. Untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Untuk lihat-lihat yang tidak bermanfaat. Masih mending melihat yang tidak bermanfaat. Masih mending. Lebih parah lagi melihat maksiat. Melihat maksiat. Oleh karenanya, ini salah satu cara paling utama agar umur kita berkualitas, setiap waktu kita pelit dengan waktu. Kalau ada relasi, tidak ada manfaat, keluar dari grup tersebut. Ini relasi, ada manfaatnya, enggak ada, keluar. Tiap hari hanya ting-tong, ting-tong, ting-tong, ting-tong, kemudian lihat komentar ketahuan, apa faedahnya? Tidak menambah keimanan, semakin mengenai keimanan, udah keluar aja, bismillah, keluar, cari yang bermanfaat. Apalagi yang umurnya sudah 40 tahun ke atas. Apalagi yang 50 tahun ke atas. Dan seterusnya. Maka dengan orang yang perhatian terhadap waktunya, maka dia akan semakin berkualitas imannya. Taib. Di antara kiat berikutnya, pastikan dalam hidup ini, sebelum kita meninggal dunia, semua hak orang lain yang punya hak atas kita sudah kita tunaikan. Pastikan. Pastikan. Karena dalam hidup ini, kita ini mempunyai hak dan kita juga punya kewajiban. Ada hak kita atas orang dan ada hak orang atas kita. Yaitu kita punya hak dan kewajiban. Pastikan semua kewajiban pada orang lain sudah kita tunaikan semua. Coba renungkan sekarang. Apa kewajiban saya terhadap istri? Pikir. Bapak-bapak pikir. Apa kewajiban saya terhadap istri? Sudahkah saya memberikan nafkah lahir dan batin? Pastikan. Sudahkah saya bermuasyarah bil ma'ruf wa asyiruhunna bil ma'ruf? Pergaulah dengan cara yang baik. Sudahkah saya melakukannya? Sudahkah ada waktu saya bercengkerama dengan dia, ketawa ketiwi dengan dia? Sudahkah saya melakukan menjaga isi perasaan? Sudahkah saya memenuhi kebutuhan nafkah lahirnya? Taib, sudah disediakan papan tempat tinggal? Ada, oke. Okay. Sudah dibelikan baju? Sudah, alhamdulillah. Sudah dikasih makan, sudah gemuk, alhamdulillah. Berarti sudah ditunaikan kewajiban. Tinggal sekarang masalah nafkah batin, pergaulan, hubungan, dan sudahkah saya tunaikan? Atau kau saya campakkan, atau saya hinakan, atau saya berkata dengan dia kata-kata merendahkan? Renungkan, karena kalau kita tidak tunaikan, kita akan dituntut di akhirat kelak. Jangan sampai kita sibuk ibadah-ibadah, ternyata banyak hak orang lain tidak kita tunaikan. Pastikan hak istri kita tunaikan. Pastikan hak anak kita tunaikan. Sudahkah kita didik dia?
Bukan cuma kasih duit, kasih makan aja. Ngobrol. Arahkan pikirannya kepada yang baik, beri wejangan, telepon. Kalau dia lagi di luar kota, kita kalau bisa kunjungi, kita didik dia. Kalau cuma kasih makan, kucing pun bisa kasih makan anaknya. Ayam pun bisa, babon bisa kasih makan apa? Anaknya, bisa. Bukan itu yang dituntut dari kita. Kita bukan sekedar kasih makan, tapi bagaimana mendidik anak-anak. Sudahkah hak anak kita kita tunaikan? Tanya Pak Yusuf. Ya, kisah ini pengalaman pribadi ya. Jadi saya dulu ngisi pengajian. Ke rumah saya jauh. Jakarta. Habis subuh saya langsung jalan. Saya pulang lagi ke rumah. Bada Isya mungkin jam 10 malam. Tiap hari seperti itu. Ini saya masih kuliah. Saya pulang dari Madinah. Ngisi waktu. Saya ngisi padat. Ya. Habis subuh saya keluar balik-balik sudah jam 10 malam. Tiap hari seperti itu. Tahu-tahu anak saya, putri saya nomor 2, dia sekolah nangis, nangis di kelas. Terus gurunya tanya, kenapa kamu menangis? Dia bilang, enggak pernah ketemu Abi. Subhanallah, enggak pernah ketemu Abi. Abi pergi, saya belum bangun. Abi pulang, saya sudah tidur. Itu sebabnya saya bilang, kita pindah rumah. Jangan terlalu jauh. Akhirnya saya kontrak rumah yang lebih ke tengah, sehingga saya ada waktu ketemu dia sebelum dia sekolah. Dan kalau saya pulang, saya bisa ketemu dia sebelum apa? Tidur. Kita ternyata sibuk ngurusin orang lain, hak anak tidak kita tunaikan. Ini saya contoh pribadi, saya pernah salah. Oleh karenanya, anak-anak punya hak. Kalau tidak, dia akan tuntut kita pada hari kiamat kelak. Orang tua punya hak. Orang tua pingin dikunjungi, pingin diajak ngobrol, pingin dipijit kakinya. Pingin. Antum kalau orang tua, nanti sudah tua, mungkin antum juga rindu anak-anak. Cuma orang tua kan ego, bilang, nak kamu kesini mana dia mau? Dia ego. Dia enggak enak, aduh anak saya sibuk. Padahal dia rindu. Saya pernah ketemu orang kafir, saya sering cerita hal ini. Saya satu pesawat dengan dia orang kafir. Kemudian dia kaya, punya properti macam-macam. Saya bilang, mohon maaf Pak, apa yang Bapak sesalkan? Dia bilang, saya yang sedihkan sekarang, anak-anak saya jauh dari saya. Semua kebutuhan saya penuhi, saya punya sekarang, mereka tidak ada kontak sama saya. Anaknya berhasil semua. Tapi dia dalam kesedihan. Di masa tua dia ingin dekat anak-anak, kalau mungkin punya cucu ingin dekat dengan cucu, ini enggak ada sama sekali. Orang tua kita punya hak. Itu kita tunaikan. Maksud saya pastikan. Jangan bilang, enggaklah mereka enggak akan nuntut. Hari kiamat mereka akan nuntut kita. Makanya dalam Al-Qur'an di antara tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'ati sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Jika ditiupkan sangkakala itu hari kiamat kelak, manusia meninggal kemudian dibangkitkan, maka pada hari itu yauma yafirul mar'u min akhihi, seorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dia akan ketemu ibunya, dia kabur, ada ibunya dia kabur. Ketemu bapaknya dia kabur. Wa sahibatihi wa banih, ketemu istrinya dia kabur. Ketemu anaknya depan dia dekat, dia kabur. Kenapa dia kabur? Di antara tafsir dan para salaf, dia tidak mau dituntut. Dia tahu selama di dunia dia kurang sama mereka, maka dia kabur. Nah, maksud saya yang paling penting dalam hidup ini, ketika meninggal semua hak sudah kita tunaikan. Jadi pastikan hak anak, hak istri, hak orang tua, hak pegawai kita, hak kalau punya supir, hak supir, kalau punya pekerja, hak pekerja, pembantu. Hak bos kita, kalau kita kerja sama orang, hak dia sudah kita tunaikan belum? Kita punya tetangga, hak tetangga sudah kita tunaikan enggak? Kalau dia sakit kita jenguk enggak? Kalau dia lapar kita kasih makan enggak? Jangan sampai dia tidur kelaparan, kita tidur kekenyangan. Tidak beriman orang yang dia tidur kekenyangan sementara tetangganya apa? Kelaparan. Hak kakak kita, adik kita, ponakan kita, susah enggak hidupnya? Adakah kita ya ikut membantu mereka? Intinya, hak-hak orang lain kita tunaikan. Adapun hak kita, enggak ada masalah, ditunaikan alhamdulillah, tidak ditunaikan, lebih untung bagi kita untuk kita tuntut di akhirat. Ada orang misalnya ngambil duit kita. Mana lebih menguntungkan bagi kita? Kita tuntut sekarang di dunia atau kita ambil di akhirat? Ambil di akhirat. Di dunia kita ada ambil duit dari dia. Buat apa? Beli mobil, buat beli makan, habis. Di akhirat kalau kita ambil pahala.
bisa menyelamatkan kita dari neraka atau meninggikan derajat kita di surga. Maka agar hidup kita berkualitas, kita perbaiki amal soleh kita di akhir hayat kita, pastikan seluruh hak telah terpenuhi, hak orang. Kemarin, ini cerita lucu aja. Kemarin saya bekam. Hari apa kemarin bekam? Hari Rabu. Bekam. Berapa titik? Mungkin 15 titik kan. Bekam, terus saya foto, cerek. Terus saya kirim kepada istri saya yang pertama. Tunggu dulu, bukan saya, sama saya cerita aja. Tunggu dulu sebentar. Saya kirim. Sayang, Abi lagi di bekam. Dia bilang, Masya Allah, ada enggak di situ titik istri terzolimi? Darahnya banyak. Coba itu ada enggak? Titik istri terzolimi. Maksudnya, dia bercanda. Jangan sampai ada darah yang banyak, kan itu titik mendolimi istri maksudnya. Makanya darahnya banyak. Dia bercanda, dia bilang, itu ada enggak? Titik mendolimi istri. Saya bilang, Alhamdulillah tidak ada. Kata istri saya, bercanda lagi, itu bekamnya kurang ahli. Oh saya, ya akhi, pastikan kalau ente punya istri lebih dari satu, jangan sampai ente zolimi salah satunya. Ente kalau zolimi salah satunya, ente pincang hari kiamat. Maka bersyukur yang istrinya cuma satu, Alhamdulillah. Kalau dua, mangkana lahu imra'atani famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamati wa syikuhuma il. Siapa yang istrinya dua, kemudian condong kepada salah satunya, satu dizolimi, maka dia akan datang pada hari kiamat badannya miring. Ya akhi, kenapa miring ya akhi? Kok jenggotnya miring ya akhi? aduh, qadarullah. Penyesalan tidak ada faedahnya di hari kiamat. Maksud saya, pastikan semua hak ditunaikan. Hak istri tunaikan. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, tunaikan. Anak-anak. Dari istri pertama, anak istri kedua, anak istri ketiga, anak istri empat, semuanya tunaikan hak mereka. Jangan sampai zalim. Sama anak istri pertama, Masya Allah, sama anak istri dua, ingusan gak dilap-lap. Ada orang poligami, istrinya Masya Allah pertama, rumah bagus, istri kedua taruh di garasi. Ya, kalau dia punya anak, anak ente tinggal di garasi. Bahlul ente. Gimana hari kiamat ente bisa? Kalau ditagi oleh anak ini. Makanya jangan macam-macam. Enggak, saya cuma sampaikan aja. Bahwasanya hidup ini ada hak dan kewajiban. Maka sebelum meninggal, pastikan semua hak orang ditunaikan. Sama kalau antum pernah zalim sama orang, selesaikan sebelum meninggal. Berikutnya, yang keberapa ini? Kalau antum zalim sama orang, selesaikan sebelum meninggal dunia. Karena zulmu zulumatun yaumal qiyamah, kezaliman adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Apa maknanya zulumatun yaumal qiyamah? Ada yang mengatakan kegelapan yang bertubi-tubi, maksudnya kesulitan dan penderitaan yang akan kau rasakan dalam setiap tahapan yang kau lewati ketika di hari kiamat kelak. Mulai dibangkitkan, mulai disidang, mulai di bawah matahari, disidang, dihisap, di mizan, semuanya menderita, di sirat semuanya menderita. Menderita semuanya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, maksudnya zulumatun yaumal qiyamah, maksudnya ketika kau di sirat, kau butuh cahaya agar kau bisa lihat sirat, tapi kegelapan yang kau dapati sehingga kau tidak bisa jalan, terjungkal dalam neraka jahanam. Hati-hati. Maka kalau berbuat zalim, segera selesaikan. Datangi orang yang kita zalimi, minta maaf sama dia semaksimal mungkin. Belum tentu dia maafkan, belum tentu. Sebagian orang kita minta maaf, enggak ada hari kiamat, enggak ada hari kiamat. Apa boleh buat, tapi terus minta tolong, kasih hadiah supaya dia beri. Sampai Syekh Utsaimin mengatakan, kalau ada orang kau ghibah dan dia ridho, kalau kau kasih duit, kasih duit. Enggak ada masalah. Ya akhi, saya ghibah kamu. Qadarullah, kamu tahu saya ghibah kamu. Kau bilang apa? Saya bilang kamu gembrot. Di mana kau bilang? Depan ibu-ibu. Ah, kurang ajar kamu. Ya ini ada uang 5 juta buat kamu. Udah, bilang lagi gembrot, gak apa-apa. Kalau dia ridho selesai.
Benar. Daripada ente di sidang hari kiamat ditanya oleh Allah, mana pahalamu? Offer ke dia. Kenapa kau pernah gibahin dia di depan ibu-ibu? Nah, apa kata Ibnu Umar ketika ada seorang kirim surat kepada Umar? Dia mengatakan, "Aniktub ilayya al-ilma kullahu." Wahai Ibnu Umar, tulislah kepadaku seluruh ilmu. Gimana tulis ilmu sangat luas? Lautan yang tiada tepiannya, ilmu yang sangat luas. Maka Ibnu Umar berkata, "Al-ilmu kathir." Ilmu itu banyak, tapi kesimpulannya, "In istata'ta," jika kau mampu. Ya. Bertemu dengan Allah. Antalqallaha, jika kau mau bertemu dengan Allah, khamisal batn, khafifal dhahr, kafal lisan, mulaziman lil jamaah, faf'al au kama qala. Kalau kau mampu bertemu Allah dalam kondisi perut kosong, tidak pernah makan haram, harta orang lain enggak pernah. Khafifal dhahr, tidak pernah memikul hak orang lain, enggak pernah. Kafal lisan, tidak pernah menjatuhkan orang lain, lakukan. Itu jangan berbuat zalim sama sekali. Kita ini kadang-kadang asal ngomong, asal ini, hati-hati. Hati-hati. Kerja yang buat zalim kebanyakan lisan. Mungkin kita enggak mukul orang, mungkin enggak nendang orang, tapi lisan kini susah kontrol. Susah kontrol. Saya ketemu banyak orang, banyak sering datang, Ustaz, afwan Ustaz. Saya dulu pernah bilang antum gini, udah. Ada lagi Ustaz, kemarin saya di bandara, orang model orang biasa, afwan Ustaz. Ini Ustaz Firanda kan, afwan Ustaz, saya pernah, alhamdulillah ketemu saya. Kalau enggak hari kiamat sini. Baru aja kemarin hari Sabtu lalu, ada lagi yang datang. Afwan Ustaz, saya dulu anggota ini. Teman-teman seberang. Saya pernah, enggak usah ngomong, saya sudah maafin, udah. Udah, lupakan. Kalau enggak, saya juga butuh pahala, iya kan? Oleh karena ikhwan, pastikan di akhir hayat ini kita meninggal tidak zalim sama orang. Coba kita ingat-ingat kembali. Pernahkah kita zalimi orang? Ibu-ibu, coba ingat, saya zalimi suami enggak? Apakah ibu menzalimi suami? Bisa. Kasih nafkah, tidak pernah bersyukur, ngomel melulu, angkat suara melulu, memaksa suami lebih daripada kemampuan, memberatkan kehidupan suami, bikin suami jadi stres, sampai suaminya kena penyakit gula gara-gara dia. Zolim. Suruh ngutang sana, ngutang sini. Umi, enggak ada uang, sudah utang aja. Insyaallah tawakal sama Allah utang. Utang. Suruh ditagi-tagi, stres. Orang ditagi utang, stres atau tidak? Stres. Lihat orang ditagi pinjol, bunuh diri. Ada atau tidak? Kena stres. Dan saya bikin suami stres, akhirnya kena stroke. Taib. Yang berikutnya, yang keberapa? Udah lewat waktu ya? Udah habis waktu? Sampai jam berapa? Yang berikutnya, berusaha jangan pernah meminta atau berharap agar dipuji orang, yang pernah dengan terang-terangan, dengan isyarat, dengan status, jangan sama sekali, apalagi terkait dengan amal soleh. Kalau terkait dengan amal dunia bisa jadi ujub dan sombong, kalau terkait dengan amal soleh maka riya dan sumah. Kalau tidak salah Al-Ghazali menyampaikan, namanya riya atau sum'ah, talabul manzila fi qulubil ibad. Apa itu riya? Kau menampakkan amal solehmu, atau sum'ah, kau ceritakan amal solehmu, untuk apa? Talabul manzila. Berharap agar kau punya kedudukan di hati orang. Itu ingin diakui, ingin dipuji, ingin disanjung, itu semua namanya riya. Kapan kau begitu, semua pahalamu gugur. Amal soleh yang kau ceritakan itu gugur pahalanya. Sayang. Kita ini amal soleh sudah sedikit. Yang sedikit itu yang ikhlas, wallahu alam. Sudah, enggak usah dijadikan story, enggak usah cerita, enggak usah ini, enggak usah anu, enggak usah lah. Jangan coba-coba ingin dipuji manusia.
dan berusaha untuk tidak menunggu sanjungan manusia. Kita sudah melakukan sesuatu, jangan tunggu-tunggu apa sih kata dia, enggak usah tunggu. Enggak usah. Sebenarnya mengatakan siapa yang nunggu sanjungan berarti dia riya tujuannya karena dia sedang menunggu sanjungan tersebut, entah datang entah tidak. Enggak usah. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak usah kita ngangkat diri kita. Enggak usah kita cerita amal soleh kita kalau ternyata kita niatnya untuk diakui oleh orang-orang lain. Sudah saya sampaikan tadi, ada orang masuk neraka gara-gara berjihad fisabilillah. Dan ada orang masuk neraka gara-gara ahli Quran, gara-gara jadi ustaz malah masuk neraka. Dan ada orang masuk neraka gara-gara dermawan, bangun ini, bangun sana, bantu ini, bantu sana. Kenapa? Ketika dia melakukannya, talabul manzilah fi qulubil ibad, karena dia mencari kedudukan di hati manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menerima persekutuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berkata, "Ana aghna syuraka ani syirik." Aku adalah yang paling tidak butuh dengan persekutuan, persekutuan. Man amila amalan asyraka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang melakukan amal soleh, mengambil sekutu selainku, dia ingin dipuji olehku dan juga ingin dipuji olehnya, saya tinggalkan dia dengan sekutunya. Allah tidak menerima persyirikatan. Kalau amal soleh harus 100% karena Allah. Jangan bilang saya beribadah karena Allah dan juga ingin dipuji oleh si fulan. Hilang. Oleh karenanya, jangan jadi kebiasaan untuk pamer ibadah. Sekarang kita sedang diuji oleh kebiasaan orang-orang untuk pamer ibadah. Bukan cuma orang awam, bahkan para da'i, sebagian da'i. Setiap kegiatannya dia pamer, dia pamerkan, dia statuskan. Wallahu alam, apakah semuanya ikhlas? Wallahu alam. Yang dahulu para salaf berusaha menyembunyikan amal soleh mereka. Setengah mati menyembunyikan amal soleh mereka. Karena mereka takut riya. Itu mereka. Amalnya banyak. Takutnya luar biasa. Dan di antara yang mereka takutkan adalah takut riya. Dan di antara bab dalam kitab Tauhid, al-khawfu minasyirk. Takut dengan kesyirikan. Ini sebagian orang sekarang seakan-akan saya tidak bakalan riya. Semua amal soleh dia pamerkan. Yang takut riya itu salaf, kalau saya enggak. Ya, siapa hati kita sangat mudah lemah. Kita ini makan puji, itu tidak. Pingin dipuji, pingin cari muka, pingin jadi sorotan, pingin jadi bahan pembicaraan orang, pingin dipuji, pingin disanjung. Itu sifat dasar manusia. Nah, kalau tahu sifat dasar kita seperti, jangan buka celah. Jangan buka celah dengan memperlihatkan, memamerkan, dan seterusnya. Maka diantara prinsip hidup dalam hidup ini, jangan sekali-sekali mencari kedudukan di hati orang. Kalau sudah kita lakukan segala istighfar, astagfirullah, ternyata saya tadi cerita seperti itu, ternyata saya tunjukkan tadi seperti itu. Kalau ada orang WA antum jam 3 malam, gimana kabar antum? Jangan jawab. Antum jawab, dia tahu saya sudah bangun jam 3 ini. Wih, padahal nonton bola. Wah, kalau saya jawab nanti saya jangan jawab, nanti aja. Habis sholat subuh, alhamdulillah bi khair. Karena kalau antum jawab jam 3, khawatirnya antum berharap dia memuji antum. Ternyata jam 3 sudah bangun, masya Allah. Masya Allah antum, Allahu barik fik. Alhamdulillah. Akhirnya cari kedudukan di hati manusia. Ketika kita mencari kedudukan di hati manusia, itulah namanya riya atau sum'ah. Siapa sih yang selamat? Gak ada yang selamat. Makanya kita istighfar. Istighfar. Di antara prinsip hidup dikatakan oleh Abu Darda atau seorang sahabat, di antara kecerdasan seorang mukmin, dia tahu mata izdada imanuhu wa mata yangqus. Dia tahu kapan imannya bertambah dan kapan imannya berkurang. Kita bisa mengevaluasi kegiatan kita. Ketika kita iman bertambah, alhamdulillah kita merasa dekat kepada Allah, semangat beribadah, takut bermaksiat, iman kita bertambah. Kapan iman kita berkurang? Wah, semangat nih, pengen nonton film Korea, pengen nonton film box office, pengen dengar musik, pengen leha-leha, pengen ini iman kita lagi apa? Turun. Dan setiap tambahan iman, turunnya iman ada sebabnya.
Nah, seorang harus cerdas. Saya kalau aktivitas gini kok iman saya turun? Saya kalau aktivitas gini kok iman saya bertambah? Kapan dia tahu imannya bertambah, lakukan aktivitas tersebut. Kapan dia tahu imannya kurang, tinggalkan aktivitas tersebut. Tidak usah ragu-ragu. Jangan jebak diri kita dengan kegiatan yang buat iman kita semakin apa? Turun. Karenanya kalau kita punya teman, kita berteman dengan dia seminggu, sebulan, kita evaluasi. Saya teman dengan dia ini apa pikiran saya? Ternyata semakin duniawi. Bicara barang-barang branded, bicara kemewahan, makan mewah, hotel mewah, ini mewah, semua mewah. Ah, ini berarti otak saya sudah terkontaminasi dengan otak duniawi. Putuskan hubungan, ma'assalamah. Ternyata saya bergaul dengan dia, iman saya semakin turun. Tapi kalau bergaul dengan satunya, Masya Allah jadi semangat ibadah, jadi sedikit-sedikit sedekah, pulang semakin sayang sama istri, atau pulang semakin sayang sama istri-istri, sama anak-anak maksudnya. Jadi, iman saya bertambah, pertahankan. Semua kegiatan, kita bisa ngukur, bisa evaluasi. Kalau minta iman kita bertambah, lakukan. Iman kita berkurang, berhenti. Berhenti. Di antara cerdasnya seorang mukmin, ya, dia mengetahui kapan imannya bertambah dan kapan imannya berkurang. Taib, waktu sudah habis. Qadarullah. Insyaallah poin-poin yang penting sudah saya sampaikan, yang terpetik dalam nak saya. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi, sang pembicara, dan bagi kawan-kawan sekalian, ya, ikhwan dan akhwat. Taib, demikian saja kajian kita. Ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Faedah kajian.
6: Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci, berwudu itu adalah separuhnya iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan kalimat pujian alhamdulillah ini memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah, dan kalimat subhanallah, tasbih dan pujian bagi Allah, tamla'ani, keduanya memenuhi. Aw tamla'a ma bainas sama'i wal ard, pahalanya memenuhi langit dengan bumi. Was-salatu nur, salat itu adalah cahaya. Was-sadaqatu burhan, sedekah itulah bukti. Was-sabru dhiya, kesabaran itu adalah cahaya sinar. Al-Quran hujjatul laka wa alayka, dan Quran itu entah menjadi pembelamu atau menjadi musuhmu. Kullun nas yaghdu, setiap orang berpagi-pagi. Fabai'un nafsahu, ada yang menjual dirinya. Famu'tiquha, dengan memerdekakan dirinya dari api neraka. Au mubiquha, ada yang menjual dirinya, menjerumuskan dan menceburkan dirinya ke dalam api neraka. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis ini hadis yang sangat agung, mengumpulkan banyak perkara. Ini bagian dari hadis jawami'u kalimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang singkat bermakna sangat padat. Bahkan ini merupakan hadis yang paling agung dalam fadailul amal, keutamaan-keutamaan amal saleh, yang mana di dalamnya menyebutkan berbagai macam bentuk amalan, macam bentuk ibadah, dengan menyebutkan keutamaan masing-masing. Disebutkan keutamaan bersuci, keutamaan salat, keutamaan sedekah, keutamaan sabar, dan yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci itu adalah separuh iman. Bersuci di sini ditafsirkan oleh para ulama kita ada dua makna. Yang pertama, tauhidullah, mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran syirik. Karena apabila kita tidak bersihkan diri kita dari kotoran syirik, tidak ada gunanya kita sholat, tidak ada gunanya kita bersuci secara lahiriah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 65, "Walaqad uhiya ilayka wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Telah diwahyukan kepadamu dan orang-orang sebelummu, jikalau engkau berbuat syirik ya Muhammad, la yahbatanna 'amaluka, maka akan hancur amal ibadahmu. Dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat, dan engkau termasuk adalah orang-orang yang merugi. Bayangkan, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba dan Rasul Allah, pilihan Allah yang termulia, yang tidak bakalan melakukan kesyirikan, diingatkan oleh Allah akan bahaya kesyirikan, maka apalagi kita yang tidak ada jaminan bagi kita untuk tidak terjerumus dalam kesyirikan. Ini makna yang pertama. Jadi makna dari at-tuhur adalah membersihkan akidah dari kesyirikan. Makna yang kedua adalah, dan ini lebih dekat, al-wudu, berwudu. Ya. Sebagaimana diterangkan di dalam riwayat At-Tirmidzi, al-wudu'u syatrul iman. Wudu itu adalah separuhnya iman. Wal muradu bil iman, maksud dari iman di sini adalah as-shalah, separuhnya salat. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 143, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِمَانَكُمْ, Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan pahala solat kalian. Jadi wudu itu separuhnya solat. Karena solat itu tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla tanpa berwudu. Wudu atau solat tanpa wudu tidak diterima. Sebagaimana ibadah tanpa tauhid juga tidak diterima. Kita bisa mengambil dari kedua makna ini satu faedah yang diisyaratkan oleh para ulama dalam mengokohkan tauhid dan menjelaskan bagaimana posisi tauhid di dalam ibadah, dalam semua ibadah. Perkara syirik atau perkara tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan dalam ibadah, dalam semua ibadah, perkaranya sama seperti perkara taharah dalam salat. Maka sebagaimana salat tidak diterima tanpa taharah, ya, maka

ya, ikhlaskan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah tanpa tauhid ini adalah sama dengan salat tanpa at-taharah. Salat tanpa taharah tidak sah, maka ibadah tanpa tauhid juga tidak sah.

0: Faedah Kajian.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa carilah dengan atau carilah dengan menggunakan atakallah dari apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Apa yang dicari? Ad-darul akhirah, yaitu negeri akhirat. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki, memberikan hal-hal yang telah Allah berikan kepada setiap hamba. Atakallah. Ini adalah modal. Modal bagi kita seorang muslim mukmin untuk mencari balasan, untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan akan apa? Ad-dar al-akhirah, yaitu balasan pahala yang bisa kita nikmati, yang bisa kita gapai, yaitu negeri akhirat. Namun dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam firman-Nya, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Dan hendaknya kita enggak lupa terkait tentang dunia. Perhatikan, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Kita enggak boleh lupa terhadap dunia. Sehingga kalimat di sini ketika dihubungkan dengan yang awal, "Wabtaghi fima ataqallah daral akhirah." Maka yang menjadi tujuan, yang hendaknya kita cari balasan, kita cari imbalan pahala, yaitu untuk di akhirat, darul akhirah. Dunia itu jangan dilupakan, sehingga dunia ini hanya wasilah, bukan tujuan utama. Karena kalau suatu hal itu kadang dilupakan, itu bukan target utama. Sehingga wala tansa nasibaka minad dunya, tetap kita mencari suatu hal yang menjadi kebutuhan kehidupan di dunia. Dari makan, minum, pakaian, kebutuhan untuk anak, istri, keluarga, dan seterusnya. Tetap, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi tujuannya adalah dar al-akhirah. Sehingga ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Tujuan yang utama menjadikan dunia ini wasilah. Perantara untuk kesuksesan, keberhasilan kita di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. Allah taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Ya, bahwa setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu akan meninggal dunia. Semua manusia, hewan yang ada di dunia ini sejatinya semua enggak ada yang kekal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah Subhanahu wa taala dan kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Bahwasanya semua yang ada di langit dan yang ada di bumi itu semua akan kembali, akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Itulah hakikat kita. Jadi semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semua pasti akan mati. Sehingga keberhasilan apapun yang ada di dunia itu tetap tujuan patokannya ada pada akhirat kita. Sehingga berhasil di sini itu adalah keberhasilan kita kelak di akhirat. Lanjutan dari ayat ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut, sekian surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya. Dan Allah mengatakan yang ada kaitan tentang keberhasilan, wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu

wa ta'ala dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Ini al-faz, ya. Fawzun azim, fawzun kabir, ya, kesuksesan, keberhasilan yang sejati itu adalah zuhziha 'anil nar. Diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, itulah fawzun azim. Ya, kesuksesan, keberhasilan yang nyata. Sehingga jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, kehidupan di dunia, usaha ataupun segala sesuatu yang ada di akhirat, ya, itu tujuannya adalah untuk kehidupan di akhirat kelak. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Karena dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Dunia ini fana, ya, dunia ini enggak kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu yang lebih kekal. Ya, mungkin tanya, ini kan enak seneng-seneng orang jualan kok yang dibahas tentang mati. Ya karena ini adalah bagian dari agama kita. Enggak ada orang yang akan seneng terus. Bahkan dalam bidang usaha saja enggak ada orang yang sukses terus. Ya, perjalanan dari tempat saya tinggal ke sini, ya, dari Sidotopo, dari Seali ke sini, itu tidaklah saya melewati, ya, di jalan itu banyaknya bangunan-bangunan yang dulu megah, sekarang mangkrak. Ada hotel yang dulu itu rame, ya, itu di depan ditulis, we are closed. Inilah dunia. Antum di sini senang, antum di sini sukses, antum di sini banyak yang laris dagangannya, promonya semua. Ya, panitia, kita sebagai seorang muslim mukmin mengingatkan, kita saling tanasuh. Ya, mengingatkan bahwasanya apa sih hakikat kita di dunia ini? Kesuksesan, berhasil itu apa? Ya. Sehingga wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Namun tetap wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia adalah kesenangan yang menipu dan akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa,

0: Faedah Kajian.
1: Banyak orang sekarang mementingkan penampilan fisik atau mementingkan sesuatu yang bisa dilihat oleh orang banyak. Itulah yang terjadi dalam kehidupan sekarang. Mereka sangat perhatian dengan apa yang terlihat. Sangat perhatian dengan apa yang didengar oleh orang. Tetapi masalah hati cenderung kurang diperhatikan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tidak akan melihat penampilan-penampilan kalian. Dan Allah tidak akan melihat pula fisik-fisik kalian. Tetapi ila ma fi qulubikum. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah apa yang ada di dalam hati kalian. Nah, inilah yang menjadi tolak ukurnya jemaah. Dan inilah yang mempengaruhi kebaikan atau keburukan seseorang. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Ala fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh setiap orang ada mudghah. Apa ini mudghah? Imam Nawawi mengatakan, Qit'ah minal lahm. Sepotong daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau dia baik, maka semua yang ada dalam tubuh seseorang akan baik semuanya. Wa idza fasadat, kalau ia rusak, maka rusaklah semua yang ada di dalam tubuhnya. Ala wa hiyal qalb, itulah yang disebut dengan al-qalb, hati. Imam Nawawi mengatakan, hati ini berupa qit'ah minal laham, sepotong daging. Sepotongnya itu seberapa? Ukurannya seberapa? Rasulullah SAW menyebutkan sepotongnya itu ukurannya mudghah. Mudghah maknanya adalah ma yamdaghuhul insan. Sesuatu atau daging yang bisa dimakan dengan sekali makan. Sekali caplok istilah kita. Berarti ukuran dagingnya itu kecil. Sangat kecil karena cukup bisa kita langsung makan. Kalau daging rendang enggak bisa kita langsung makan karena gede kategorinya. Ya. Tapi kalau mudghah, dia sekali makan bisa jadi seukuran dadu. Sekali makan, sekali telan bisa. Nah, itulah ukuran al-qalb, hati. Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bahwa hati ini sangat kecil sekali, kata Imam Nawawi. Sangat kecil dibanding dengan anggota tubuh yang lain. Tetapi, walaupun ia kecil, tapi pengaruhnya luar biasa dia. Kebaikan dan keburukan seseorang itu mengikuti apa yang ada pada hatinya ini. Jadi kebaikan atau keburukan seseorang itu ada pada hatinya. Imam Ibnu Hajar mengatakan di Fathul Bari, Al-qalb amiru al-badan. Hati ini komandannya badan kita. Hati ini komandannya, pimpinannya, presidennya. Wa bi salahil amir tasluhur ra'iyah. Kalau komandannya benar, baik, maka rakyat dan pasukannya semua akan baik. Wa bi fasadihi fasadur ra'iyah. Tapi kalau komandannya, pimpinannya rusak, maka semuanya akan rusak. Sehingga ini menunjukkan ta'zim qadril qalb, menunjukkan kedudukan dari hati ini begitu besar pada diri manusia. Sehingga maknanya adalah perintah untuk memperhatikan masalah hati. Ya. Makanya pepatah Arab mengatakan la tahqiranna saghiran. Anda jangan menyepelekan sesuatu yang kecil. Innal jibala minal hasa. Gunung itu tumpukan dari pasir yang kecil-kecil. Jadi hati itu mudghah. Daging yang kecil. Tapi seluruh tubuh kita, perbuatan kita, tangan kita, kaki kita, telinga kita, mata kita, mulut kita pun semuanya akan bersikap sesuai dengan hatinya.

0: Faedah Kajian.
1: Rasulullah bersabda, yatsba'ul mayyit salasa. Jika anak Adam mati, dia akan diikuti tiga hal. Hartanya, keluarganya, dan amalannya. Fayarji usnani, yang dua kembali. Hartanya kembali, keluarganya kembali. Wayabqa ma'ahu wahid, hanya satu yang setia menemaninya. Yarji'u ahlahu wa maluhu, hartanya kembali, keluarganya kembali. Wayabqa amalu, hanya satu yang menemaninya, amal. Pak, percaya sama saya. Sak soleh-soleh anakmu gak bakal mau nunggu 3 jam di kuburanmu. Mulih. Iku sing soleh lho, sing gak soleh gak usah dibahas. Anakmu sing paling soleh, kon sekolahno tinggi, jenengan kasih semua dunia, mobil kasih, rumah kasih, ya, nikah ditepak-tepak no wong tuwa. Kamu mati, percayalah, dunia baik-baik saja tanpa dirimu. Kehidupan anakmu berlanjut tanpa mengingatmu. Dia enggak akan betah nunggu 2 jam di kuburanmu. Dia akan kepanasan dan pulang. Anakmu bersedih? Iya, bersedih. Tapi yakinlah, dia akan ketemu istrinya. Dia akan ketemu anaknya. Akan mengobati luka laranya. Kalau sudah mulai dilupakan. Sedih karena engkau ayahnya meninggal dunia. Sedih. Tapi yakinlah, enggak berlangsung lama. 1 bulan... kesedihan itu mulai sirna. Datang pekerjaan, datang promosi, naik jabatan, kau sudah mulai dilupakan. Dan kau sudah mulai tidak didoakan. Kau mati, istrimu sedih. Luar biasa sedihnya. Tapi yakinlah, kehidupan akan baik saja tanpa dirimu. Istrimu sedih. Tapi yakinlah, itu tidak berlangsung lama. Hari-hari akan menjadikan kau dilupakan. Sampai ketika masa iddah itu selesai, istrimu berpikir agar kehidupan terus berlanjut. Dan istrimu akan mencari penggantimu dengan harta warisan yang kau berikan kepadanya. Percayalah, kau akan sendirian di kuburanmu. Kau akan ditanya sendirian. Kau akan dihisab sendirian. Mana anakmu yang kau bangga-banggakan dulu itu? Lupa. Percayalah, kau akan dikhianati. Kalau kau mati, orang-orang yang mencintaimu di rumah tangga itu gak ingin namamu disebut di kakamu. Kamu mati, kartu kakak akan berubah. Namamu akan disingkirkan. Kehidupan akan berjalan. Kamu jadi direktur, mati, tenang. Perusahaan akan baik-baik saja. Jasamu akan dilupakan. Besok namamu dicoret, kau diganti di orang lain. Kamu jadi ustaz, mati, tenang. Khutbah Jumat akan jalan terus. Akan datang penggantimu. Kau akan ditanya sendirian. Jangan tertipu pujian manusia. Omong kosong semuanya. Mereka enggak bisa nolong engkau ya jamaah. Saya melihat, mengetahui ada ustaz kita terkenal, jasanya besar, banyak orang mengenal. Ketika wafat, grup-grup WA semuanya mendoakan, inna lillahi wa in, semua nangis, semua mendoakan. Saya hitung, itu cuma 10 menit. 10 menit cukup. Setelah itu guyon akan terus guyon. Setelah itu WA yang aslinya bercanda, mulai bercanda lagi. Cuma 10 menit. Percayalah, mereka semuanya berkhianat. Kehidupan akan berjalan tanpa dirimu. Ada orang mati namanya Ahmad di rumah sakit. Kamu mati, namamu Ahmad. Orang langsung gak sudi nyebut jenengmu. Orang akan berkata, gimana? Ya, ada orang mengatakan, Ahmad sudah dibawa pulang belum? Ngapunten sing jenengi Ahmad. Semoga panjang umur ini contoh cocok sedih. Ya, sedih juga sih. Ya. Sampaian wafat, jeneng sampaian Ahmad, wafat di rumah sakit, orang gak akan ngomong, eh gimana Ahmad harus dibawa pulang, gak ada. Jenazahnya sudah dibawa pulang belum. Ahmad mati, gak ada orang ngomong, Ahmad harus dimandikan, gak ono. Kabeh wong ngomong, jenazah harus dimandikan. Gak ono wong ngomong, Ahmad harus dikubur, gak boten wonten. Kabeh wong ngomong, jenazah harus dikubur. Awakmu mati, namamu hilang. Kita sendirian di kuburan. Mana orang yang memujimu dulu itu? Mana anak yang kau sekolahkan tinggi-tinggi? Mana istrimu? Hilang. Khianat semua. Kamu akan ditanya sendirian. Dihisab sendirian. Mana hartamu yang banyak itu? Wallahi hartamu tidak bisa menyelamatkanmu dari bencana kematian. Demi Allah. Seandainya kita tahu betapa cepat manusia meninggalkan kita, melupakan kita, setelah kematian kita hidup di dunia hanya untuk Allah, jangan untuk manusia. Gak usah gengsi, mereka gak bisa nolong kita. Hiduplah untuk Allah. Jangan hidup untuk manusia. Mereka akan mengkhianati kita. Hiduplah untuk Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh Bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan Umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.

Mau tanya apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dengan urat nadi leher kita? Terima kasih. Nggih, ingkang celak menika ilmune Allah Subhanahu wa taala. Mboten ateges Allah lebih dekat dengan urat nadi Allah niku mlebuten gulune awake dhewe mboten. Niku ayat ingkang dipun dadosaken dalil dening tiang-tiang sesat ingkang anggadai kapitadosan manunggaling kawula lan Gusti. Allah Subhanahu wa taala mboten mungkin manunggal marang awake menungso. Nggih. Sebab dalilipun kathah wonten Al-Qur'an dipun sebat ugi. Nabiullah Musa niku nate nyuwun dumateng Allah kepengin weruh wujude Allah. Rabbi arini angdur ilaika. Ya Allah, mbok paduka niku ngetingalake wujud paduka supados kula saged ngawuningani wujude panjenengane. Qala Allah Subhanahu wa taala dawuh lan tarani walakin ungdur ilal jabal, ananging sawangan gunung sing gedhe kae. Hei Musa, ini staqarra makanahu fasaufa tarani. Nek kowe ijik isoh kuat nyawang gunung, nek kowe isih meruwi gunung iku mapan ana papan panggonane, kowe bakal isoh weruh marang aku. Nggih. Okay. Lajeng Allah Subhanahu wa taala tajalla rabbuhu lil jabal. Allah Subhanahu wa taala niku ngetok wonten sak gununge, sak mburine gunung. Lajeng gunung niku ja'alahu dakka, niku dipun dadosaken ambrol. Dipun sebat wonten para ulama ahli tafsir niku mustawiyan bil ardi. Gunung niku rata kalih lemah. Wa kharra Musa sa'iqa, lan Kanjeng Nabi Musa dawah tiba ngeblak semaput mboten kuat. Kamangka Nabi Musa dereng mirsani Allah Subhanahu wa taala. Allah nembe ngetok ten mburi gunung niku gununge pun ambyar. Kanjeng Nabi Musa tiba jengkelang semaput. Niku derajate Nabi Musa. Kok eneng menungso sing dudu nabi jare Allah menyatu dalam dirina. Nggih niku pun cetha ngayawara ngetebus kerincing. Mboten enten Allah menyatu dalam diri manusia. Terus maknane Allah niku luwih cerak kalih urat nadi niku pripun? Niku ingkang cerak maknanipun apa? Ilmunipun Allah Subhanahu wa taala. Kuwi jenenge takwil, mboten takwil. Nek takwil niku mboten enten dalile, nek enten dalile mboten diarani takwil. Dalile pundi? Allah Subhanahu wa taala dawuh marang Nabi Musa lan Nabi Harun. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Musa, Harun, tenane ingsun, yektine ingsun iki bebarengan karo sira sak kloron. Aku weruh lan aku krungu. Jadi yang bersama dengan kita, yang dekat dengan kita itu adalah pendengaran, penglihatan Allah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ewan dene zati Allah Subhanahu wa taala niku mapan wonten sak nginggilipun langit. Aamintum man fis sama, apa sira iku padha iman marang Allah sing mapan ana sak nduwure langit? Dados sing kang ngendikake Allah wonten langit menika Allah piyambak. Nabi sallallahu alaihi wasallam semanten ugi ngendikake Allah mapan wonten langit. Wonten sahabat anggadai budak, budak niki nindakake setunggal kesalahan terus ditapuk budak niku. Pok ngoten niku. Nggih, terus budak niki mboten trima. Dheweke matur nginjang nek punten akhirat jenengan ajeng kula kandhake Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sing napuk budake niku gemeter. Wit pucuk rambut nganti pucuk sikil niku gemeter. Nggih bareng krungu ajeng dikandhake ten ngarsane Allah sesuk ten akhirat niku gemeter wedi. Nggih. Jenengan duwe karyawan tumindak kesalahan ditapuk pok. Sesuk tak kandhake Gusti Allah tapuk neh pok malah ngono nggih. Ora ndek rasa wedi marang Allah. Para sahabat mboten. Nggih. Okay. Kondo are dikandhake Gusti Allah niku gemeter. Terus piyambake matur dumateng nabi-nabi, kula pun napuk budak kula. Kula ajrih nek sesuk dikandhake ten akhirat. Niku pinangka tebuse nek budak kula niku kula merdekake nun. Mboten kados pundi miturut pamanggih panjenengan. Nggih. Okay. Nabi dawuh, coba budake ditimbali mrene. Nalika budake sampun marak ngabiyantara dipun takeni ainallah. Nggih. Okay. Allah kuwi mapan ana ngendi? Qalat fis sama. Duh Kanjeng Rasul, Allah niku mapan wonten sak nginggilipun langit.
Kanjeng Nabi dawuh marang sahabati atiqha fa innaha mu'minah, budakmu iku bebas no, merdeka no, tenane dhewe dadi budak sing beriman marang Allah. Jadi Allah, jadi Nabi niku piyambak ngelengganani nggih mitadosi pilih Allah niku mapane wonten sak nginggilipun langit, mboten kok manunggal nyawiji, manunggal ing kawula Gusti niku aliran sesat niku naudzubillahi min dzalik. Mboten parang dipun pitadosi, wallahu taala alam.

Saking hamba Allah di Bojonegoro, ini tonggone Mas Eko, Jawa Timur. Ada seorang wanita yang suaminya tidak sholat bertanya pada Ana, apakah karena suami yang tidak sholat itu menyebabkan hubungan intim berubah menjadi zina? Karena ada pandangan dari pihak istri, jika suami tidak sholat maka jatuh talak. Waduh, ini perkara horor nih. Niku berarti mungkin sak bantul projo Taman Sari nanti gerakan rondo berjamaah gitu. Akeh to wong lanang sing do mboten salat niku. Ketika tidak salat langsung otomatis talak, nek ijik berhubungan langsung otomatis zina. Waduh. Rondo berjamaah. Niki mboten perkara remeh lho niki. Niki perkara serius niki. Ngegirisi niki. Ngedap-edapi. Terus sing kang leres pripun kula matur niki wong sawang langsung janjane dipun takenaken nggih. Kula matur bilih para ulama ahli sunnati wal jamaah niku sami benten pamanggih babakan hukumipun tiyang sing mboten salat. Sepindah ngendika hukumipun kafir. Nek ra salat niku kafir. Angka kalih ngendika niki pendapat mayoritas. Mayoritas niku berarti kathah-kathahipun ulama ngendika mboten kafir sauger dheweke tasih mitadosi bilih salat limang wektu niku hukumipun wajib. Kowe kok ora salat ngopo? Wah, aku ki males. Ini ngerti apa ora nek salat iki wajib? Yo aku ngerti. Salat lima waktu ki wajib, aku ngerti. Aku sadar. Nek aku ora salat aku dosa. Lah kowe kok ora salat ngopo? Lah piye aku males sih. Ah wong ngeten iki mboten kafir, miturut mayoritas para ulama. Niku ingkang kedah dipun pahami langkung rumiyin. Nggih. Salajengipun kula piyambak langkung tentrem, langkung ayem. Milih pamanggih ingkang ngendikaken bilih tiyang sing mboten salat niku mboten kafir sauger tesih meyakini kewajiban salat. Nggih. Nek mboten ngoten niku mengki nggih kedadosane ngeten iki, Mak. Ada gerakan rondo berjamaah. Wonten melih kedadosan ngeten iki. Bapake meninggal dunia. Anake lanang niku mboten purun nyolati bapake. Lah kowe bapakmu mati kok ora tok salati le, mongko wong adohe mati tok salati jenazah, bapakmu mati kok ora tok salati. Lah nggih nyuwun pangapunten wong bapak sajeke urip mboten salat kok. Nek wong ora salat nggih mboten entuk disolati. Ngoten niku. Mongko para ulama sampun paring dawuh. Wong niku nek pun difonis kafir mergo ora salat nggih. Niku konsekuensinipun awrat, sepindah. Wong sing mati niku mboten pareng didusi. Loro mboten pareng dikafani, telu mboten pareng disolati, papat mboten pareng dikubur bareng karo umat Islam. Nah, terus piye nek dikubur ya terserah tok keleke kali apa tok. Gua aning Tegalan gitu. Gangsal. Gangsal niki bandane niku mboten pareng diwarisi kalih anake. Enem nek ijek urip niku kudu dipegat kala wau. Iki konsekuensine abot lho. Kowe kok ora gelem nyolati bapak? Awang bapake ora salat to. Ya aku ora gelem nyolati. Lah kok ndadak ditusi barang mayite mau? Ndadak dikafani barang ngopo? Nggih. Terus arto kok ning endi kuwi? Ya dikuburno karo wong Islam. Lho ora kena nek wis dianggep kafir ora kena dikubur karo wong Islam. Terus sing luwih penting, bondone bapakmu ki ora kena diwarisi kowe. Kok kowe jek manggon ning omahe bapakmu? Haan enak e ngono. Giliran berkaitan dengan bondo ngiyip gitu. Bondo ini kok nek bapakmu wis tok anggap kafir kuwi bondone ora kena diwariske kowe. Karena seorang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir. Lho niku konsekuensine ngoten niku. Niku angka kalih. Dadi kudu dipenggalih kanthi saestu. Nggih. Mila kula matur wau, nek enten wong ora salat terus otomatis jatuh talak. Nek tese berhubungan badan niku berarti hubungan zina. Lah berarti pinten ewu niki wong sing do tumindak zina niku. Nek dituruti niku ya niku wau ada gerakan rondo berjamaah. Mboten rondo lho nggih, nek rondo kepenak. Gerakan rondo berjamaah, menjanda berjamaah. Sak Indonesia pirang juta niku mengke, Pak. Sing suami yang tidak salat terus harus dipisahkan, waduh. Nggih. Engkang angka tiga. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Semantun iki Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala paring keterangan. Wonten Majmu' Fatawa kalian wonten kitab Al-Mughni. Nggih piyambakipun kekalihipun ngendika bilih
dalam rentang sejarah Islam niku dereng wonten kedadosan. Enten wong Islam sing mboten salat terus mati. Bar mati niku kok terus ora didusi, ora dikafani, ora disolati, bondone ora diwarisi, ora dikubur bebarengan karo wong Islam. Niku dereng wonten kedadosan. Nggih. Nek ten Bantul enten mang laporke kula, Mas. Enten mboten wong ora salat bareng mati ora didusi, ora dikafani. Niku ngendikane Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah kali Imam Ibnu Qudamah. Maknane pun para ulama niku benten pamanggih babakan hukum wong sing mboten salat. Ning babakan praktek nyata di lapangan iku dereng nate ketemu niku. Enten wong sing ora salat bareng mati ora didusi, ora dikafani, nggih bareng urip terus dipegatke karo bojone terus ora dikubur bareng karo wong Islam niku dereng nate kedadosan miturut pangendikanipun Ibnu Taimiyah lan Imam Ibnu Qudamah. Nggih. Ning mboten ateges awake dhewe niku gampangke masalah salat mboten. Nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku wonten setunggal hadis ngendika piyambakipun anggadahi pepinginan nglumpukke kayu. Kayu bakar. Kagem napa Kanjeng Nabi? Aku kepengin ngobong omahe wong-wong sing ora gelem salat ning masjid. Dadi ninggalake salat niku dosa gedhe. Ning dosa gedhe niku mboten ngantos derajat kekafiran. Nggih. Miturut pamanggihipun mayoritas para ulama kaum muslimin. Nggih, mugi-mugi saged dipun mangertosi kanthi sae rincian dalilipun menika kula jlentrehke mengke gak panjang nggih saged pengajian kalih jam nggih. Rincian dalilipun. Intinipun wonten dalil-dalil ingkang mengkafirkan, wonten dalil-dalil ingkang boten mengkafirkan. Terus para ulama menggabungkan dalil cacah kalih wau. Nggih. Ugi kok ngendikake wong sing ora salat kafir. Lho iki kok ngendikake wong sing ora salat ijik duweni peluang mlebu swarga. Berarti sing kafir kuwi nek ora salat terus meyakini salat iki ora wajib, sapa sing kandha wajib? Ora wajib salat. Lah niki kafir. Seluruh ulama sedanten ulama ngendikane kafir. Ning nek mboten salat mergo males niku perangan ulama sanesipun ngendikake dheweke pun tumindak dosa gedhe ning mboten ngantos derajat kekafiran. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.

0: amalan apa yang harus kita lakukan saat iman kita futur? Iman pun anjlok, males nindak ke ibadah, sepindah nyuwun hidayah marang Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidayah kagungane Allah. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Sapa wonge digawe sesat dening Allah. Nggih, sapa wonge digawe nalisir saka syariat Allah, fala hadiyalah, ora ana sawiji kang bisa menehi dalan hidayah kanggo dheweke. Terus carane nyuwun pripun? Donga. Carane nyuwun ingkang saestu, ora ming nyuwune ming abang-abang lambe. Nggih, tawa kidang mlayu, minggu patut-patut. Mboten tulus lair dumugining batos. Ning anggene pun nyuwun nika saestu, milih wektal-wektal ingkang mustajabah, nyuwun dumateng Allah lang anggene pun nyuwun menika dipun ambali. Bola bali. Dipun baleni, dipun wangsuli terus. Nah, panjenengan padatane pun nek nyuwun tetunggu marang Allah ki apa to iki? Nek bonteng. Menawi biasane pun nyuwun dumateng Allah niku ming, ya Allah kula nyuwun rezeki. Ming sepisan, lan niku nalika nyuwun hidayah dipun ambali terus. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Antawisipun pendonga ingkang dipun wucalaken dening Nabi. Allahumma ya Allah a'inni mugi paduka paring pambiyantu dumateng kawula. Ala dzikrika supados kula saged nindakake dzikir wa syukrika supados kula saged syukur dumateng paduka. Wa husni ibadatika supados kula saged nindakake pangibahan kapangibadahan dumateng paduka kanthi sak sae-saenipun. Niku dipun ucapake wong salwangsul bola-bali mboten namung sepindah. Saben dinten sak kathah-kathahipun. Awake dhewe niku nek nyuwun arta dumateng bapak dumateng simbok, Pak nyuwun duit, Mbok nyuwun duit pisan ora diwenehi. Nek jenengan dremimil niku. Pak nyuwun Pak, lah Pak wong kula sak ploke sak jeke mboten nate nyuwun kula mang paringi Pak arta Pak mbuh bolak-balik. Wong ngemis manten ugi. Den njuk dhuwit den, ora dikeki. Alah den, sekedhik kula niku potong telung dina dereng maem. Aku mau aku iro kue jajan. Jajan niku kalih maem benten lho den. Nah iso mau niku kan sarapan, maem kan dereng. Niku lek njaluk bolan baleni mawon. Suwe ning suwe diparingi. Sami kita sedaya nyuwun dumateng Allah kanthi saestu dipun bulan baleni. Nyuwun hidayah marang Allah. Angka kalih golek kanca sing soleh. Wong kang soleh kumpul ana. Niku piwucale ngendikane nggih, piwucale Kanjeng Sunan Bonang. Wong kang soleh kumpul ana, ora kok wong kang gendro kumpul ana. Nggih. Wong kang maksiat kumpul ana mboten, wong kang soleh kumpul ana. Dadi golek kanca dolan nggih. Sedulur sinara wedi, sahabat karib niku wong-wong sing soleh. Njenengan kepengin enteng ini tidak ingin ibadah ini dolane karo wong-wong sing mboten cetha ahli maksiat, ahli kemungkaran ini tangeh lamun. Ini ku ateges napa ini ku penjongkok cita-cita sing ngoyoworo ini sami kalih wau ini kaya dene cibol gayuh wulan wuto ngitung lintang tangeh kalakone cepet wurunge ini nyundung marang Allah kekancan marang tiang-tiang ingkang so tiang-tiang ingkang soleh. Nah, ngoten niku. Ingkang salajengipun ingkang angka 3 menawi kita sedaya niku kesinungan. Kesinungan niku kepencokan, ketaman. Rasa malas kula niku ajeng nindakake salat ning kok malas ya. Niku kedah eling-eling, tak nindakake salat, tak meksa jiwa lan ragaku. Aku tak meper babahan hawa songo. Muga-muga anggonku salat rong rakaat iki dadi jalaran. Sesuk aku mlebu tapi kok malas ya. Tak paksa jiwa lan rogoku muga-muga sholat torong rekaat iki dadi jalaran sesuk aku mlebu swargane Allah Subhanahu wa taala. Mboten niku dipun paksa. Rogo niki. Nggih, maksa jiwa lan rogo meperbabahan hawa songo. Hawa nafsu kita dipun singkiri. Nggih insyaallah menawi tememen nggih. Lain pripun niki walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wong-wong sing tememen goleki dalanku temen ingsun bakal nuduhake ana ing marganing karahayon karahajaran keselamatan. Tak tuduhke dalan sing becik nek dheweke tememen Ning temen niku jujur dengan cita-cita niku nggih dibuktekke mawi amal nyata kalau wau ndonga sing tenanan, kekancan karo wong saleh, meksa jiwa lan raga, insyaallah Allah Subhanahu wa taala paring tombo marang futur kalau wau. Sebab tambane futur niku nggih mboten sahat-sahato. Ditambah nomor nomor ini ming dedawa larane ora ngerti ya tambane ana awake dhewe niku ngendikane Mbah Gesang ngoten niku lho nggih. Mbah Gesang niku sinten kula nggih mboten pati tepang dereng nate panggih kula nggih. Wallahu taala alam.
1: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
2: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Alhamdulillah Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ya Mu'adh, wallahi inni la uhibbu, wallahi inni la uhibbu." Wahai Mu'adh, demi Allah, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Demi Allah, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Faqala, ya Mu'ad, usika. Lalu Rasulullah melanjutkan, wahai Mu'ad, aku akan memberikan wasiat kepada engkau. La tada'anna fi duburi kulli salatin takul. Jangan pernah sekali-kali engkau meninggalkan sebuah doa ini di setiap kali atau di akhir setiap kali sholat. Apa doa tersebut? Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon pertolongan kepada engkau untuk bisa berzikir kepada engkau, bersyukur kepada engkau, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali faedah dari hadis yang mulia ini. Faedah yang pertama, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan kecintaan beliau kepada Mu'adh bin Jabal. Tentu kecintaan yang dilandasi karena keimanan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lainnya menjelaskan, idza ahabba ahadukum akhahu falyukhbirhu. Apabila salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, tentu mencintai karena Allah, mencintai karena ketaatan saudaranya tadi, maka hendaklah memberitahukannya. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya yaitu tentang keutamaan doa ini yang hendaknya dibaca di akhir salat. Dan para ulama berselisih pendapat kapankah tepatnya dibaca doa ini. Ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Kemudian dibuatkan oleh para ulama, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan ini dibaca sebelum salam. Karena maudhu' tempat berdoa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya dan ditekankan untuk berdoa adalah sebelum salam. Nah, di dalam doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma a'in. Ya Allah, tolonglah aku. Bantulah aku. Di sini menunjukkan bahwasanya kita tidak akan bisa melakukan ketika tadi kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku menyembah, kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Jadi permintaan ini hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajurkan kepada Mu'ad bin Jabal dan seluruh umat muslimin? Yang pertama adalah ala zikri. Minta tolong kepada Allah untuk senantiasa berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, pada hakikatnya suatu amalan yang sangat mudah, sangat gampang. Namun karena gampangnya, mungkin kita sering menggampangkan, sering menyepelekan, bahkan jarang untuk zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Disuruh banyak, tapi ternyata yang kita lakukan sangat sangat sedikit. Maka dari itu kita dianjurkan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wa syukri, dan bersyukur kepada Engkau. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Ya karena kita mendapatkan berbagai macam kenikmatan ini dari siapa kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saja diberikan sesuatu oleh orang lain, maka kita bersyukur, berterima kasih. Padahal orang tersebut jarang-jarang ngasih kita. Tapi bagaimana dengan pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sangat banyak sekali kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena apa? Saking banyak. Nah, meskipun demikian, saking banyaknya kenikmatan, wa qalilun min ibadiy syakur. Sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku, dari hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang patut kita catat adalah bahwasanya ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu faedahnya kembali kepada diri kita. Semakin banyak kita bersyukur, Allah akan semakin banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Lalu kemudian yang ketiga yang diminta adalah wa husni ibadatik, dan baiknya ibadah. Rasulullah tidak mengatakan wa ibadatik, dan beribadah kepada Engkau. Jadi yang diminta oleh Rasulullah SAW bukan sekedar banyak ibadah, bisa beribadah kepada Allah, tidak. Namun yang diminta adalah bagaimana agar ibadah kita baik, bagaimana agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kriteria agar ibadah kita baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, apabila ikhlas, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, apabila mengikuti contoh dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya agar kita mudah untuk berzikir dan ingat kepada Allah, agar kita mudah dan sering bersyukur kepada Allah, dan agar kita bisa memperbaiki amal ibadah kita sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.
2: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Wa'adtah.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa lubsi thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawb al-jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min

0: خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
1: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
0: الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا.
1: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
0: تبلي ويخلف الله تعالى.
1: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
0: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا.
1: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
0: ما يقول إذا وضع ثوبه.
1: Doa melepas pakaian.
0: يقول بسم الله.
1: Dengan menyebut nama Allah.
0: دعاء دخول الخلاء.
1: Doa masuk WC.
0: يقول بسم الله. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
1: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: Doa keluar WC.
0: غفرانك.
1: Ya Allah, ampunilah diriku.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
1: ذكر سأسي وضوء.
0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
0: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
1: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
0: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
0: الذكر عند الخروج من المنزل.
1: Doa keluar rumah.
0: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
0: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
1: يا الله, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
0: الذكر عند دخول المنزل.
1: Doa masuk rumah.
0: بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
1: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
0: Doa al-zahab ila al-masjid.
1: Doa pergi ke masjid.
0: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura. Allahumma ij'al li nuran fi qabri wa nuran fi 'idhami wa zidni nura wa zidni nura wa zidni nura wa hab li nuran 'ala nur.
1: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: Doa dukhulil masjid.
1: Doa masuk masjid.
0: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
1: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
0: Doa al-khuruj min al-masjid.
1: Doa keluar masjid.
0: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: Faedah kajian.
3: Yang menjadi motivasi sabar mendidik anak, punya motivasi besar mendidik anak dan merasa senang mendidik anak. Jadi para ibu tidak akan punya beban mendidik anak dan tidak diungkapkan rasa beban mendidik anak. Jadi nanti tidak ada ibu-ibu yang bilang begini, aduh capek banget nih didik. Atau para bapak capek mencari nafkah, mencari dunia untuk menepaki anak, sekolah, taklim, dan sebagainya. Maka jika para bapak, para ibu paham kepada ayat ini menjelaskan bahwa iman dan amal soleh anak kita itu akan menjadi amal kita dan memberatkan timbangan amal kita nanti yaumul qiyamah, di mana anak akan mengalirkan pahala kepada orang tuanya dengan sebab pendidikan orang tuanya. Di mana Allah berfirman, al-haq nabihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalin syai qul imri'in bima kasaba rahin. Dalam arti ujung ayat ini menunjukkan bahwa orang tua mendapatkan pahala dari amal anaknya, orang tua akan mendapatkan pahala dari iman anaknya, itu tanpa mengurangi pahala yang Allah berikan kepada anak kita. Dan Allah akan memberikan pahala dengan berlipat ganda. Ini mana dari ayat ini. Dan ini kenikmatan bagi seorang mukmin yang memiliki keturunan, memiliki anak. Bagi orang tua yang punya perhatian mendidik anak. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam ayat lainnya dengan tegas, al-akhila'u yawma idin ba'dhum li ba'din adun ilal muttaqin. Ya ibadi la khaufun alaikum al-yawma wa la antum tahzanun. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Jadi ayat ini menjelaskan semua persaudaraan di dunia atau bentuk-bentuk relasi di dunia, bentuk-bentuk persaudaraan dunia, mau persaudaraan senasab, mau persaudaraan sedara, mau persaudaraannya itu dibangun karena pernikahan, atau persaudaraan itu berkaitan dengan relasi kerja, relasi usaha, maka Allah mengatakan yaumul qiyamah akan menjadi musuh. Kecuali persaudaraan itu dibangun di atas iman dan takwa. Jadi bisa saja suami yang di dunia bersatu, nanti yaumul qiyamah berbeda tempat. Ya seperti Allah mengisahkan bagaimana Nabi Nuh dengan istrinya. Yaitu suaminya Nabi Nuh ke surga, istrinya ke neraka. Karena perbedaan iman. Ada yang dibalik. Aisyah, istri Fir'aun. Fir'aun laknatullah. Aisyah, seorang mukminah. Dia beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Beriman. Maka ia masuk surga dan suaminya ke neraka. Karena perbedaan iman. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh Nabi Ibrahim dengan istrinya, Nabi kita dengan istri-istrinya. Yaitu yang satu keluarga masuk surga. Nabi Ibrahim dengan istrinya, Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail, Ishak. Nabi Yakub dengan anak-anaknya. Karena anak-anaknya beriman, bertauhid, sampai ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam surah Al-Baqarah, am kuntum syuhadaa id hadara yaqubal mautu id qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilaha wa ilaha abaika ibrahima wa ismaila wa ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan terkadang manusia di muka bumi ini bersaudara. Manusia di muka bumi ini berkumpul. Bahkan berkumpul satu rumah, satu kasur, satu dapur. Tapi nanti yaumul kiamah dibedakan tempatnya. Yang ke surga dan ke neraka. Kenapa? Karena perbedaan iman.

Faedah Kajian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyaru a'immatukum khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Sebaik-baik penguasa kalian adalah penguasa yang kalian cintai dan mereka juga mencintai kalian. Rakyat dan penguasa saling mencintai. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian mendoakan mereka, mereka mendoakan kalian. Masya Allah, indahnya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan pemimpin seperti ini kepada kita semuanya. Amin, ikhwan. Ya. Tapi sebaliknya, wa syiraru a'immatikum, seburuk-buruk penguasa kalian adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Seburuk-buruk penguasa kalian adalah penguasa yang kalian benci, mereka juga benci kalian. Antum bayangkan, rakyatnya benci penguasanya, penguasanya benci rakyatnya. Ketemu enggak? Enggak ketemu. Ya. La ilaha illallah. Tambah lagi, kalian laknat mereka, mereka juga melaknat kalian. Waduh. Saling celah-mencel. Mencelah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah enggak meringin kita ini. Na'udzubillah. Ketika dalam tahap seperti ini, kata seorang sahabat, ya Rasulullah, afala nunabidhum bisayf? Ya Rasulullah, apa tidak sebaiknya kita perangi mereka dengan pedang? Lawas, gak seneng kok, caci maki kok. Ya perangi wae kan begitu. Apa kata Rasulullah? Jangan. Ma aqamu fikum as-salah. Selama mereka salat bersama kalian, kalian jangan berbuat seperti itu. Ya. Wa idza ra'aytum min wuladikum ma takrahunahu fakrahu amalahu. Kalau kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang kalian benci, bencilah perbuatannya. Tapi ingat, wala tanza yadan an ta'atin. Jangan pernah kalian melepaskan diri dari ketaatan. Ya, selama perbuatannya baik kita taati. Kita benci simpan dalam hati. Kita enggak senang simpan dalam hati. Jangan umbar sana sini. Anu, yo. Simpan. Ya. Sujud kepada Allah. Minta ya Allah pemimpin yang baik. Bahkan sujud kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik kepadanya menjadi pemimpin yang baik. Kita enggak tahu hati manusia, masyarakat muslimin. Kita enggak tahu hatinya manusia. Anda lihat Fir'aun, Fir'aun itu unggul mengatakan saya Tuhan, dukungan salah satunya siapa? Tukang sihir. Ketika datang Nabi Musa mendakwai Fir'aun agar tunduk kepada Allah Ta'ala, enggak mau. Ketika adu ilmu, ya tukang sihir nyalankan sihirnya, dimakan oleh ularnya Nabi Musa, apa yang terjadi? Tukang sihir langsung beriman semuanya. Hatinya berubah menjadi orang yang beriman. Saat itu, siapa yang nyangka Fir'aun yang menjadi target, ternyata yang dukung Fir'aun tobat. Mereka ketika tobat, Fir'aun mengancam, tak bunuh kau, tak potong tangannya dan kakimu serasi silang. Ini tukang sihir loh ini. Kalau bisa Fir'aun dirubah. Betul enggak? Iya toh? Apalagi mereka komplotan. Sikat. Habis Fir'aun. Haman enggak bisa apa-apa walaupun pinter. Enggak bisa apa-apa, tapi apa yang dilakukan? Apa tukang sihir membalas omongan Fir'aun dan mengancamnya dengan sihirnya? Enggak. Mereka sudah mengatakan tobat, kami beriman kepada Allah, kami lepaskan ilmu ini. Apa yang mereka lakukan? Doa kepada Allah. Allahumma afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, tuangkan kesabaran pada kami ya Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini dibelah oleh Fir'aun. Ya, wa tawaffana muslimin, matikan kami sebagai orang muslim. Siapa yang tahu? Doakan sudah wis. Ya. Tugas kita rakyat sabar mendoakan. Kalau ingin memperbaiki yang atas, kita dulu harus baik. Lawang nerima surat kanu amplop opo surat lagi. Barang enggak metu. Ini kepingin pemimpin yang baik. Lah enteng ngentit kok kepingin pemimpin yang tak ngentit. Ya. Ente hujan nyontek kok kepingin pemimpin yang jujur. Perbaiki diri kita sendiri. Ya. Ente sendiri naik tangga pakai NPWP. Nomor piro wani pi? Piro. Pemimpin yang adil, ini sulit.
ya doa sudah wes. Ustaz, cara kita ya sudah ngaji, kita perbaiki dari awal satu persatu. Wallahi kawan, ana renungkan betul-betul masalah ini. Ana pernah mengalami masa seperti antum, futur, jengkel, dan tapi kita renungkan, ya Allah, tidak ada jalan kecuali kembali pada sunnah. Benar Allah mengatakan, ya, faruddu ila Allah war rasul, kembali pada Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah dan Rasulnya? Sudah sabar kita. Dunia itu selalu berputar. Insya Allah ada masanya. Ya, kita mendengar masanya Nabi Sulaiman dengan kemakmurannya jadi sejarah. Kita mendengar masa sebaliknya, masa yang paling parah juga jadi sejarah. Sekarang kita adalah pelaku sejarah. Jangan sampai sejarah kita dikenang dengan sejarah yang buruk. Minimal besok di akhirat kita membuka sejarah kita baik. Masya Allah, api. Jangan sampai kemudian, lu abang yang jerentek, gara-gara ente ngomong kudeta, akhirnya semuanya orang itu. Berapa darah yang menjadi tanggung jawab ente?

0: فائدة كاجية.
1: Banci itu, waria itu nggak ada. Jadi waria itu dalam fikih ada dua istilah. Ada khunsa, ada mukhannas. Khunsa itu orang yang Allah ciptakan dalam kondisi nggak jelas statusnya. Apakah dia itu laki-laki ataukah dia itu perempuan. Statusnya enggak jelas. Gambarnya pripun, siapa tahu? Kan laki-laki itu jelas ono ciri khas laki-laki. Perempuan itu jelas ono ciri khas perempuan. Laki-laki jelas, perempuan jelas. Ada makhluk yang ketiga yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah al-khunsa. Jadi makhluk yang gak jelas lanange, gak jelas wedoke. Gambarannya pripun? Siapa tahu? Alat kelaminnya dua atau enggak punya alat kelamin? Jadi punya alatnya laki-laki dan alatnya perempuan pada satu orang. Atau enggak punya zakar, enggak punya farji, tapi yang duwe sesuatu bolongan ngone untuk pipis, ngone. Enggak duwe pipis saya mati. Ini. Lah, makhluk jenis ini sementara enggak laki-laki, enggak perempuan. Tapi harus diproses untuk menjadi salah satunya. Cara yang disebutkan oleh para ulama, dan ini masyhur di kitab-kitab faraid. Karena salah satu di antara sisi utama faraid itu kan jelas. Ini anak lanang dapat sekian, anak wedok dapat sekian. Lah anak wandu, itu kan enggak jelas dapat siapa. Makanya distatuskan, ini jadi anak laki-laki atau jadi anak perempuan. Jadi anak laki-laki atau jadi anak perempuan. Bagaimana caranya? Dilihat, bayi procot, kok kemudian ternyata kelaminnya dua. Yang dilihat itu pertama, lihat pipisnya dari mana. Engko ternyata nih pipis itu teko sing lanang, sing wedok ditutup, dilem alteko atau apa. Tuh dijahit tapi ya kan. Pokoknya ditutup, dimatikan gitu. Kalau sudah begitu, berarti dia laki-laki. Sudah, enggak ada lagi khunsa. Khunsa sementara 1-2 jam, 1-2 hari, 1-2 pekan. Tapi kemudian setelah itu jadi laki-laki. Kalau ternyata pipis itu dari perempuan, yang laki-laki enggak pipis, ya berarti ya yang dia yang diteruskan itu perempuannya, yang laki-laki dipotong. Ini dipotong pakai arit atau pakai apa? Dipotong, bukan dipotong. Akhirnya dia jadi perempuan. Akhirnya dia menjadi perempuan. Taib. Ternyata kok karo-karo ni pipis, Ustaz. Iku piye ngono? Nek karo-karo ni pipis, jadi dilihat mana yang dahulu pipisnya. Maka yang belakangan, misalnya dhewe mburi, ngono. Sing belakangan dimatikan. Jadi kayak tadi lagi. Bareng, Ustaz. Ini bareng ngono ya. Bareng, kalau sudah bareng semacam itu, porsi mana yang lebih banyak? Podo Ustaz. Iku kenemenen ku bayi ku gak jelas ya. Ya wis seluruh, ya pipis karo-karone bareng podo gak jelas-jelas itu. Kalau sudah semacam itu dilihat qarinah. Apa itu qarinah? Qarinah itu indikator penguat dia itu laki-laki atau perempuan. Kalau pada zaman dahulu, di zaman para ulama-ulama pada zaman dahulu sebelum ilmu medis yang muncul di zaman sekarang, ditunggu sampai agak gede. Muncul tanda-tanda laki-laki ataukah muncul tanda-tanda perempuan. Kalau zaman sekarang, bayi sudah bisa pakai USG. Lihat aja, hormon di dalamnya, nyanyi kondisi di dalamnya, ada rahim atau tidak. Kalau ada rahim, ya berarti dia laki-laki. Laki-laki. Berarti dia perempuan. Gak ada rahim, berarti dia laki-laki, gitu aja, ini itu aja. Lah, setelah itu sudah enggak ada lagi makhluk yang namanya waria. Dia itu menjadi laki-laki, menjadi perempuan. Itu namanya khunsa. Lah, khunsa ini tidak tercela. Karena itu jibillah. Jibillah atau apa ya bahasa Surabaya. Gawan bayi ini ngono. Jadi Allah ciptakan dia dalam kondisi semacam itu, hanya diproses dengan proses syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan khunsa, tapi mukhannas. Yang kedua itu bukan khunsa, tapi mukhannas. Mukhannas itu, dia itu jenis kelaminnya jelas. Dia itu laki-laki, tapi gayanya kayak wong wedok. Ya laki-laki terus bengesan, wedaan. Laki-laki tapi melakune gayane kaya wong wedok, senengane kembang mawar ngono. Dan macam-macamnya, pakai daster ngono. Dia laki-laki kalau kemudian dia itu nyeni alat-alat nyeni kelaminnya dia itu laki-laki tapi gayane kaya wong wedok. Ini bukan khunsa. Ini namanya mukhannas. Lah, mukhannas inilah yang terlaknat.

0: فائدة كاجية.
1: Bagaimana keadaan ya di zaman Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman tersebut? Ya, tatkala sudah menumpas yaitu Dajjal, kemudian juga Ya'juj wa Ma'juj, ya ternyata kehidupan di zaman Nabi Isa alaihissalam itu kehidupan yang amat sejahtera, ya amat sejahtera, amat bahagia, penuh dengan rasa aman. Sampai-sampai nanti ada penjelasannya dalam sebuah hadis, ya, bagaimana kesejahteraan yang ada pada zamannya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman tersebut. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kita pernah menjelaskan, tatkala Nabi Isa itu turun ke dunia, ya, menjadi hakim yang adil, maka Nabi menjelaskan, wala tutrakanna alqilas fala yas'a 'alaiha, sampai-sampai unta-unta yang masih muda itu ditinggalkan, dibiarkan, ya, wala yas'a 'alaiha, enggak ada yang memperhatikan. Unta-unta yang muda yang biasanya dicari-cari oleh orang itu dibiarkan, enggak ada yang ingin, enggak ada yang pengen, ya dibiarkan. Wala tadhhabanna sahna wat tabaghut wat tahasud. Kemudian di zaman Nabi Isa tersebut, ya tidak ada namanya perselisihan. Tidak ada yang namanya percekcokan. Tidak ada yang namanya at-tabaghut, saling marah. Ya, bahkan tidak ada yang namanya hasad. Jadi pada saat zamannya Nabi Isa alaihissalam tidak ada yang namanya hasad. Enggak ada. Kalau kita sekarang kan ada teman kita yang punya atau mendapatkan kenikmatan sudah hasad. Tapi di zamannya Nabi Isa enggak ada hasad, hilang semuanya. Wala tadhabanna tahasud wat tabaghut. Bahkan dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, wala yad'uwanna ilal mal fala yaqbaluhu ahad. Ada orang yang ya mengajak, ini loh harta, enggak ada yang menerima. Gak ada yang menerima. Saking cukupnya, saking sejahteranya, ya dikasih harta itu loh, gak ada yang menerima. Kalau sekarang dikasih apa? Itu sudah, masya Allah, sampai gesek-gesekan. Ayo, di zaman itu gak ada hasad, gak ada tabaghut, saling benci, gak ada hasad yang lainnya. Ya. Kemudian sampai-sampai dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim pula, ya, tatkala atau setelah kejadian Ya'juj dan Ma'juj tadi, ya, kan sudah dibersihkan semua itu permukaan bumi sehingga bersih. Setelah itu, ya, bumi ini bisa menumbuhkan pepohonan-pepohonan. Kemudian langit bisa yaitu menurunkan air, sampai-sampai harta di zaman tersebut berkah. Ya, susu unta yang mau melahirkan itu mencukupi satu kampung. Satu kampung ini lumayan besar ya. Kemudian susu sapi yang mau melahirkan itu mencukupi satu marga, satu kabilah. Ya, bagian dari kampung. Kemudian susu kambing yang mau melahirkan itu mencukupi karib kerabat. Saking berkahnya, saking berkahnya. Kemudian hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad, ya, yang menjelaskan bagaimana keadaan di masa Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Ya, dijelaskan di sini bahwasanya Nabi Isa tatkala sudah membunuh Dajjal, maka ya tersebar rasa aman di antara manusia, sampai-sampai hatta tarta'al asad ya ma'al ibil, sampai-sampai yang namanya singa itu bermain-main dengan unta, maksudnya beriringan. Wan nimar ma'al baqara, dan macan itu bisa beriringan dengan sapi. Wan dhi'ab ma'al ghanam, dan serigala itu bisa beriringan dengan yaitu domba. Wayal absibyan bil hayat wala tadurum. Bahkan anak-anak kecil itu bisa mainan ular-ular. Bukan ular-ularan lo ya. Ular beneran. Wala tadurum dan tidak membahayakan anak-anak kecil tadi. Saking amannya. Ya, kemudian juga ya dijelaskan dalam hadis yang lain, ya, saking makmurnya apa? Ya, di sini dijelaskan bahwasanya seandainya kamu ya menanam benih di Bukit Shofa, ya, lau badarta habbaka ala shofa lanabata. Seandainya kamu menanam benih di Bukit Shofa, maka akan tumbuh. Ya, padahal kan bukit itu kan, tapi tumbuh saking makmurnya. Hatta yamurra rajul alal asad fala yadhurru, sampai-sampai ada singa yang lewat di orang itu enggak membahayakan. Enggak membahayakan.

0: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
1: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia Bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
2: Kau mau coba itu? Kau ancaman ikut mau tinggal mau coba khusuk buat itu lho, mau coba itu?
3: Kosek itu. Ini penting yo.
2: Mau coba?
3: Ini kita penting. Iki yo, awak dhewe ngerti dhewe to. Aku kira yo wong bisnismen. Saiki sing tak waca iki yo, iki kitab Al-Buyu, jual beli dalam Islam. Oh saiki wong bisnis ora meng dawuh ora perantaraan. Kudu awake dhewe ngerti secara syariat.
2: Bakul yo bakul ngono ae kok lho.
3: Weh, ora masalah sing kuwi. Awake dhewe iki ambok ibaratnya badi setitik yang pentingnya ada yang jujur ini berkah wak dewi yang ada hasilnya kalau ada yang ngarep doa itu yang boleh badi seuka-ukanya gampang banget ini gak nyalai syariah bisnismen itu durang yang ngatakan.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Ada Mas Anto.
2: Iya bang.
4: Alah
2: kok pucet banget kok apa ya bang
3: kok kayak kalau usah banget ini ngopo jani
4: aku bar keliling-keliling arek golek seberan duit kok ya angel tenan ya Bang, Bang.
3: Lah, arek tanggo ngopo golek seberan duit kok ngantek keliling-keliling. Wis kok ngendi wae mau giwah jan.
4: Wis keliling-keliling ngene, kanca-kanca iki arek golek duit jane, arek golek silian.
3: Apiro?
4: Ming sithik jane. Sak juta mingan. Tapi kok ya angel tenan e. Padahal ya aku ya wis nggowo jaminan. Nek dikira aku ora duwe jaminan kok ora bali ngono ya. Tapi kok ya angel tenan.
3: Boleh duwe. Anggo jaminan opo kuwi?
4: Iki lho BPKB. Lho. Kuwi BPKB.
3: Aman ora?
4: Kok ya ora payu kok doan. Apa karena ora do percaya aku saiki gandeng ketemu karo sampean aku ya ngerti kowe wong e apian. Kur ketahe duwite ya akeh opo ya ora nulung karo kancane to, Bang?
2: Wis ditulungi Mas Mitra.
3: Iki mar tak gadek ngene lho.
4: Ya pijane mingke jaminan ben aku ki yo tenanan tak balekke ngono lho maksudku.
3: Engko terus kita gadekke. Terus ki mbungani to.
4: Yo gandeng nek butuh ki yo yo ora apa-apa. Wong yo kahanan kok ngene.
3: Tak kandhani mumpung aku bareng maca. Iki lho. Tak wacake yo. Iki lho. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa akhalawahul bai'a wa harramar riba. Sing artine Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mane iki mau tok ubeng-ubengke tok tawak-tawake terus kowe nyulek silian duit. Terus kowe mesti engko ngeki anakan apa bungawe mau. Ha iku jenenge
4: riba. Lah ya lagi kepepet ki lho, Bang.
3: Wis ngene wae. Gandeng konco to iki tak kei solusi.
4: Kuwi apa kuwi solusi? Gelem aku nek solusi.
3: Ngore. Pinjam-pinjam ae ta. Heeh. Nek ana bungane ra dosa. Kene pun ayat wis tertulis.
4: Oh iya.
3: Iya to. Nek jual beli kuwi arek golek bathi sak oke-oke ora masalah.
2: Oleh.
3: Oleh ora apa-apa. Sing penting kuwi ora ana ribane. Nek jual beli ora masalah. Kuwi oleh.
4: Ya wis rapopo lah. Sementing aku tok duit piye carane.
3: Nah, saya ngandani solusine. Yes.
4: Boso solusi aku seneng iki. Kita titik terang kita iki.
3: Oh, nek kene iki nek ora ngene solusi ya
4: aku kita seneng tenan nek ketemu sampean iki.
3: Kowe iki nek arti gawe terus ngelem-ngelem kok ngono.
4: Ya ora ngono to, Bang. Ora. Aku wis ngertine sampean iki wong e api anu yo.
3: Wis ngene, saiki dibuke. Aku kan duwe handphone.
4: Heeh.
3: Lah handphone gue iki tukunan.
4: Kok tukunan piye to Bang? Lah aku ki wis keliling-keliling golek duit. butuh duit kok malah untuk handphone piye to maksudnya?
3: Kusik to. Nek aku ngomong berapa aja tok pedat-pedat kok iki lho.
4: Iya iya iya.
3: Ya ngene iki lho Mas.
4: Iya iya piye piye Bang.
3: Ora berilmu ya susah diterangke wong durung rampung nerangke kok senengane dipenggak. Saiki akate ngene.
4: Oh iya.
3: Iki handphoneku tukunan.
4: Oh.
3: Tak cekel.
4: Yo.
3: Sak yuto
4: 500.
3: Ya ta. Terus saiki handphone kuwi tak tuku ganti.
4: Oh, sak yuto
3: gitu ya. Aku.
4: Oh,
3: tak tambah nang.
4: Ya. Kene duite sak yuto.
3: Saiki tak bayar sak yuto. Ora ngono kuwi tak gampang ta.
4: Berarti intine iki jual beli ya, Pak.
3: Oh, lha iya. Berarti dhewe nek pinjam-pinjam kuwi mau sing ana anane riba. Nek jual beli iki boleh arep golek bathi piro wae ora masalah. Yo ngene iki lho Mas, dadi dang ta kowe.
4: Oh. Intine nek jual beli oleh utang piutang ana tambahan ra oleh ya.
3: Wah ya kuwi dosa gedhe nek ngono kuwi jenenge riba kuwi mau bar maca tak. Mau tak balani menan aku lek maca.
4: Wis iso Bang, wis dong.
3: Oh, ora percayane ora itu kese.
4: Ya. Alhamdulillah.
3: Ji. Ro. Lu. Pat. Limo. Enem. Pitu. Wolu. Songo. Sepuluh.
4: Nah, gitu. Sayuta ya.
3: Jaluk ra.
4: Dil ya, Bang. Tiap bulan berarti piro?
3: Sing penting setahun. Oh, jangka waktune setahun wis terus
4: ora
3: salah. Sing penting
4: wis ditunggake ya, Bang. Ge lancar ya.
3: Wis amin.
4: Wis ngono wae ya, Bang.
3: Heeh, oh, wis.
4: Mas Anto. Balik sik wis oleh. Alhamdulillah iki.
3: Ya ngono kae nek gara-gara budhe terus
4: ngono kae. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Walah, malah kelalen, Bang. Kesusu.
3: Apa?
4: Kan aku jual beli toh.
3: Heeh.
4: Berarti kan ora nggo BPKB, ya toh?
3: Wis ora apa-apa iki semene kene. Iki malah ora aman ya, Pak Gowo. Kuwi engko malah
4: guru. Lah kaya karo kanca dhewe kok ora percaya.
3: Ora masalah kuwi. Tapi malah kok kene ngebangan malah kerjamu dalam riba. Ini tak gowo aman yang berangkas. Wis ora apa-apa tenangno pikirmu
4: apa. Tapi diamanke ya.
3: Woho, BPKB nang omah tumpukan ora masalah.
4: Ya wis lah. Ora apa-apa.
3: Pertamaan kese.
4: Ya wis ya, Bang.
3: Yo.
4: Mas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi. Wes, ayo gelem tra kaya ngono kuwi mau.
3: Gelem piye?
5: Kaya ngono kuwi mau lho jual beli kredit kuwi mau.
3: Kaya Mas Topik iki mau.
5: Oh, gelem aku.
3: Mas Anto ya butuh duit.
5: Butuh, kabeh wong rak ya butuh duit to, Mas.
3: Oh, beres. Wes, saiki akad.
5: Yo.
3: Gampang wae kok. Handphone ya.
5: Oh, handphone.
3: Dal ning sampean.
5: Yo.
3: Sak yuto 500 secara kredit. Diangsur setahun.
5: Ping rolas berarti yo.
3: Yo. Deal yo.
5: Deal.
3: Oke, salaman sih. Yes.
5: Salaman.
3: Yes. Handphone wis saiki dadi menamu.
5: Wis dadi tekku lho iki yo.
3: Yo.
5: Yes. Handphone kok apik kaya ngene.
3: Ya saiki tak dolen aku. Loh. Aku ya topik mau, terus tak dolen aku meneh.
5: Yo ora. Wis aku seneng kok iki handphone.
3: Yo ora.
5: Jane apik, tak dolen njobo kan iso payu leh dhuwur.
3: Ya ora, mau perjanjiane kan kaya topik iki mau lho, contone kaya topik iki mau.
5: Ora, ha iku wis dadi aku kok. Sing penting rak kowe tak angsur to, ping 12.
3: Jare sampean butuh duit.
5: Ya yo butuh
3: duit, tak cepaki.
5: Iso tak dol ning jaba kok iki. Ora kudune nggonmu to, sing penting aku oleh duit.
3: Ha nek ngene Mas jenenge ngakali ya.
5: Yo wis
3: tak dol murah kok wiki iki.
5: Ora. Kan wis dadi hakku saiki.
3: Gak aku nek ngono kuwi.
5: Ora apa-apa
3: no. Wis ra kenomu perjanjiane batal ngono kuwi.
5: Ora iso.
3: Batal.
5: Moh, ra oleh.
3: Tak saluk ndak aku.
5: Ora.
3: Kok gak. Gak saiki pindah. Wis ra kenomu aku pegah.
5: Ora iso.
3: Ora iso. Ndak aku. Ora gak iki ora sih sudah perjanjiane ngono wis tok iki wis tak batal ya aku kok.
5: Ustaz. Ustaz. Gua gue iki.
3: Oh jangan tat itu punya saya
5: kan. Tuanku.
3: Wis tak tuku ora sido. Aku meneng iki wis tak tuku.
5: Piye to?
4: Wis Mas. Iki wong loro iki isine mung padu rebutan.
3: Lah ini kok mau ngakali saya kok
5: ta? Enggak no.
3: Kok ngakali kowe
5: piye? Ora, kowe ngakali aku.
4: Ini ya polisi apa?
3: Saya.
5: Kan wis tak tuku to, Tro. Jare mau kon ngangsur setahun, ping 12. Piye mau deal to?
3: Ane yang percaya didol ning aku meneh.
5: Ora no kan bebas.
3: Ane ngono ora tak dol murah,
4: tak dol. Ceritanya gimana? Saya iki sinten sing badhe cerita?
5: Yes, wewe.
3: Gini ta. Tadi tuh Mas Tope kesini, dia tuh butuh uang. Nah, dia tuh saya bawa BPKB juga. Mau diteri kemana-mana katanya nggak ada yang mau ngasih uang sama Mas Tope. Saya sama temen sendiri ya nggak enak loh, Pak. Tak bantu Mas Tope gitu. Malah mau ngasih tambahan juga.
4: Saya bantu gak, utang?
3: Iya, Tat. Tapi Kak udah tak jelaskan, di sini sudah tertulis Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
4: Masya Allah.
3: Gitu, tak? Betul tak? Kita?
4: Ini buku apa tuh?
3: Buku Al-Majlis.
4: Masya Allah, bacaannya bagus sekali. Enggak, terus lanjutkan. Nah,
3: terus tadi jual beli kan boleh kan? Mm. Saya kan punya handphone. Handphone saya ini kan tak suruh beli Mas Kopi. Secara kredit.
4: Nah, kok saya ada yang gini?
3: Ini posisinya kan tak bawa lagi kan, karena
4: dibeli lagi,
3: tak beli lagi, tak jual ke Mas Topik 1,5 juta, karena Mas Topik butuh uang 1 juta, dijual ke saya lagi 1 juta. Gitu. Tak kasihlah uang 1 juta, tapi Mas Topik nanti masih punya hutang handphone saya tadi 1,5 juta. Nah, ini Mas Ambar tadi yang kok pengen gitu loh.
5: Saya kan pengen itu, Tat. Pengen kayak gitu. Pengen jual-beli kayak Topik. Tapi masalah jualnya kan bebas, Tat. Mau tak jual kemana-mana. Saya tak beli, Mas Mitro, kredit. Ning lek wis ijab kabul, tak dul kemana-mana. Boleh, Tat?
4: Okay. Tadi sudah deal?
5: Sudah deal.
3: Tapi kan mintanya kan saya tak jual ke saya lagi. Tanda kayak berarti gitu, ya.
4: Jenengan mempersyaratkan setelah dijual ke Mas Anto, harus dijual lagi ke jenengan.
3: Oh lah iya gitu, Tan. Mestinya oh, gitu. Orang ngomong-ngomong kok. Ayo nih ngomong, handphone tak dal murah kok. Ini ngomong ya megah aku kok.
4: Baik, sekarang begini, saya jelaskan. Jadi praktek seperti yang tadi jenengan sampaikan, itu disebut dengan jual-beli inah. Nah, jual-beli inah itu aslinya adalah kamuflase dari transaksi riba. Memang kelihatannya jual-beli, tapi sebenarnya aslinya adalah utang piutang yang minta tambahan. Makanya jenengan tadi menjual ke Mas Topik atau ke Pak Anto, tapi dengan disyaratkan harus dijual kembali ke saya dengan harga yang berbeda. Terus jenengan ngambil untung. Nah, ngambil untungnya itu adalah transaksi riba. Keuntungan itu namanya riba. Karena hakikatnya jenengan mau ngasih utang ke Mas Anto atau ke Mas Topik dengan nilai 1 juta. Tapi kemudian jenengan jual HP itu sebagai kamuflase, seolah-olah itu adalah jual beli, padahal aslinya adalah utang piutang. Boten pareng ngoten niku.
3: Lho. Di Quran enggak ada tulisan inah lho, Tat. Ya, saya itu hanya mengamalkan kok, Tat.
4: Pripun ayatnya?
3: Allah menghalalkan jual beli, kan saya jual beli ya enggak masalah, Tat, kayak gitu boleh-boleh aja. Jual beli lho, Tat.
4: Nggih.
3: Enggak ada tulisannya inah.
4: Betul. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Inah itu kelihatannya jual beli, tapi aslinya praktek riba. Kalau betul memang itu jual beli, seharusnya jenengan tidak memaksa Mas Anto untuk dibeli kembali. Nah, begitu HP ini sudah jenengan jual ke Mas Anto, deal regane pirang, Mas?
5: 1,5 juta.
4: 1,5 tapi yang ini 1,5 ya murah banget.
3: Nah, makanya.
4: Nah, karena itu jenengan begitu jual dengan harga 1,5 murah sekali. Tapi kan maksud jenengan dijual kembali.
3: Oh lah iya, Tan.
4: Nah, kalau emang jual beli, jujur jual beli, seharusnya begitu sudah dibeli Mas Anto, sudah menjadi hak Mas Anto 100%. Terserah beliau mau dijual kembali ke jenengan atau dijual ke counter yang lain.
5: Bebas ya, Tat, ya. Boleh saya jual kemana-mana lah.
3: Ayo aku tekor nek ngono.
4: Nah, makanya itu jadi bukti sebenarnya itu bukan jual beli, tapi aslinya adalah niat jenengan mau ngasih utang ke Mas Anto, terus nanti Mas Anto membayar lebih. Ngeten iku toh?
3: Nah, iya
4: toh. Nah, yang kayak gitu enggak boleh. Itu termasuk transaksi riba.
3: Lah kalau sekarang saya hanya ngutang ketok, Tat. Lah saya dapat apa enggak produktif kok itu uangnya?
4: Nggih. Jenengan kalau ngutangi orang lain dengan niat membantu, insyaallah dapat pahala. Pribon. Jadi nggak ada ruginya, meskipun uang itu berada di tempat orang lain, saya nggak bisa memanfaatkan. Justru karena jenengan bantu orang lain, dimanfaatkan oleh sesama muslim, jenengan terhitung membantu orang lain sesama muslim, dan itu termasuk pahala. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang statusnya hasan, bahwa ngutangi orang lain itu nilainya sebagai sedekah. Makanya tidak boleh minta tambahan.
5: Wes iki handphone Putra.
3: Wes ora iso.
5: Iki handphone
3: ora sido.
5: Ini hanya siapa
3: tadi? Saya tadi ya.
4: Sebentar dulu, saya taruh sini dulu.
3: Lagi sih.
6: Tadi yo, niatnya jenengan mau jual atau tidak?
3: Ya enggak, tapi
6: berarti memang dari awal niatnya bukan mau jual, Mas. Karena itu akad yang tadi dilakukan dibatalkan. Alhamdulillah, gitu. Terus tadi yang sudah dilakukan sama Mas Taufik dibenerin lagi. Gitu. Jenengan ngambil untung berapa?
3: 500.
6: Enggak boleh. Sehingga nanti Mas Taufik hanya punya kewajiban untuk mengembalikan senilai 1 juta sesuai dengan uang yang jenengan kasihkan. Gitu. Sanggup?
3: Iya, enggak apa-apa, Tat.
6: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, rasito ilang ngene. Hah. Rasito batin aku.
6: Iku nggone Mas Mitra.
7: Para Iwan Bilah, ana setelah akhir-akhir ini belajar agama, ternyata kita ini punya kewajiban yaitu berdakwah. Dan saya punya ide yang sangat bagus sekali. Bagaimana kalau kita itu membuat film? Karena dengan cara yang berdakwah untuk akhir-akhir ini sudah sering kita harus punya terobosan yang baru. Karena dakwah itu tidak harus melalui masjid atau melalui pengajian-pengajian atau perkumpulan-perkumpulan. Ya, kita harus punya terobosan itu tadi. Kita bisa membuat film. Bagaimana? Bagus enggak? Bagaimana?
8: Masya Allah, Jos.
7: Oke? Wah, Jos. Untuk gagasan kali ini, kita akan membuat film. Film apa? Yaitu film yang bertemakan sejarah kenabian, yaitu Sirah Nabawiyah. Bagaimana?
8: Masya Allah.
7: Bagus. Karena ana yang sudah belajar agama, ya ana yang akan jadi sutradaranya. Gimana? Karena apa? Kalau antum-antum ini ya nanti malah enggak dong nanti. Ceritanya jadi lain nanti.
8: Baik.
7: Gimana? Enggak, karena saya sudah tahu sejarahnya. Kita harus nanti yang kita hubungkan yang baik. Ini enggak main-main. Ini soal sejarah Islam loh ini loh. Enggak main-main loh. Gimana? Setuju enggak kalau saya sadar nih?
8: Tapi aja luput terus loh.
7: Oh, aman. Ini nanti aman. Setuju semua ya? Oke. Nanti saya akan tunjuk tokoh-tokoh siapa saja nanti yang akan ditampilkan di situ. Nanti teman-teman semua ikut saya karena saya sutradaranya. Gimana?
8: Siap.
7: Oke?
8: Oke.
7: Ridho semua ya. Oke, siap, mantap. Oke. Untuk langkah awal kita akan sebelum membuat film, kita akan buat casting dulu. Tahu enggak casting? Enggak dong semua toh? Nah, karena itu enggak jenengan enggak dong, saya yang tahu casting, makanya saya yang sutradara. Di dalam Sirah Nabawiyah itu kan ada tokoh yang baik, ada juga tokoh yang jelek. Nah itu nanti saya akan memilih ini siapa yang di antara antum-antum semua ini yang paling cocok. Saya akan memilih dulu. Mungkin dari Umar bin Khattab dulu, tokoh yang baik dulu. Ini tak lihat kayaknya Pak Didi ini cocok ini nanti jadi Umar bin Khattab.
8: Masya Allah.
7: Gimana?
8: Cocok Didi.
7: Abrahim ini lo harus semangat lo ini jadi Umar bin Khattab ini. Baik. Tadi sudah nemu ya tokoh yang baik Umar sudah. Sekarang saya akan memilih tokoh yang jahat yaitu Abu Lahab.
8: Oh.
7: Siapa di antara antum-antum semua ini yang cocok menjadi Abu Lahab? Karena ini sangat berkarakter sekali. Saya harus menunjuk yang lebih tepat. Pendekatan ini harus saya lihat. Terawang yang paling cocok. Pak Tri ini wajahnya Jawa nih, panasok. Wah, kalau Mbak Didi udah Umar tadi ya. Kalau Pak Nuk
8: Konco Dewi.
7: Pakai kacamata.
8: Wah, rawol sekali.
7: Siapa ya?
8: Tidak masuk.
7: Bang Pedi. Waduh, siapa ini yang di antara ini ya?
8: Diwai.
7: Kayaknya
8: diwai kakak.
7: Abu Lahab
8: kakak. Pas.
7: Ya, apa-apa. Itu pantas itu.
8: Abu Lahab.
7: Loh, sutradara

0: Mulai.
1: Bang, aku dadi apa, Bang?
2: Bilal.
1: Wile.
2: Kok iso? Totok.
3: Sutradara.
4: Ya, sekarang mau.
3: Gini. Sekarang Ana akan jelaskan skenarionya. Ceritanya bagaimana Sirah Nabawiyah. Nanti ceritanya saya akan buatkan patung atau reca. Nah, di situ nanti Abu Lahab menyembah patung itu. Nah, terus Umar marah sama Abu Lahab. Patung itu nanti dihancurkan semua sama Umar bin Khattab. Disitulah terjadi peperangan. Gimana?
4: Bang, ceritanya ngono kuwi, Bo. Sak ngerti kuwi penghancuran berhala iki pas Fathul Mekah, penguasaan Mekah.
3: Ayo asine yo ngono kuwi, aku yo dong. Ning kan gandeng iki film. Yo ora masalah. Didramatisir. Penontone engko iki yo main do seneng. Digawe sing seru. Piye?
5: Oleh.
3: Yo oleh sadarane aku kok. Lha opo wis manut aku? Yo
4: sakarmu wis, Pak.
6: Tingene mung manut ki.
3: Lha yo no.
1: Saudara, ada Daus. Daus, sini Daus.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Mari.
1: Coba. Dari mana?
6: Satu orang ini, Bang.
3: Ya, alhamdulillah nih. Itu gini, Wal. Kita tuh mau buat film Sirah Nabawiyah. Ah, setelah Bang Daus datang, saya tuh punya ide baru ini. Bagaimana kalau Bang Daus ini nanti kita jadikan patung saja.
1: Ya.
3: Yeah. Gimana?
1: Bagus itu. Kamu hal dari patung.
6: Cocok.
1: Sudah
3: iya.
8: Ada peran lain, Wak.
3: Lah. Aku yang cari patung.
8: Cocoknya ulun itu jadi Hamzah.
3: Wah.
8: Aku jadi
3: Us.
8: Sahabat pahlawan yang lain.
6: Us. Us. Patung.
3: Terlalu kecil lah jadi Hamzah. Antum itu jadi patung mudah itu. Antum itu cuma tinggal berdiri gini. Atau begini, iya dong? Nanti aku lahap nyembah begini. Cuman itu aja, antum cuman gini aja atau gini. Castingnya sangat sekali. Dan tak pikir nanti sangat natural. Dari posturnya itu sudah terlihat seperti patung. Gitu loh, patung kalau teman-teman.
1: Patung!
3: Patung!
6: Manut aja,
1: manut aja.
3: Saya itu sutradara.
8: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Ada apa ini? Ini mau buat film.
6: Masya Allah.
3: Dakwah. Tentang Sirah Nabawiyah. Sama sutradara nih. Gimana? Tokoh-tokohnya sudah saya pilih semua. Ini para Iwan ini. Ada yang jadi Umar. Iya dong. Ada yang jadi Bilal, ya toh?
6: Cocok nih.
3: Ada yang jadi patung. Ada yang jadi Abu Lahab.
4: Si tro, peran dari wong kafir kira oleh secara syariat agama kira oleh.
3: Ya ayo halih wah. Ya kok yang ini ki? Opo-opo ki aku mesti ra oleh, gengger ketemu wong siji mesti ra oleh. Padahal niate awake dhewe ra apik toh. Gawe film, Mas. Film dakwah sejarah Nabawiyah. Lah kok ora oleh ki ngopo?
4: Sing ora oleh kuwi to, lek berperan dadi wong kafir. Abu Lahab kuwi kan kafir. Kuwi ora oleh secara syariat agama ora oleh. Kuwi iso menyebabkan dadi pembatal keislaman.
3: Mas, iki ki mung film. Yo ono to, bon film yo ono peran sing apik, ono peran sing elek, sing jahat yo ono. Ane kabeh apik teneh. Filme ra payu Mas ana sing nonton nek kaya ngono kuwi.
4: Nek syariat agama iki ra oleh dilawan. Uwis,
3: wis ngene wae Mas, ngene wae. Sampean ben supaya ra protes, iki kan ana tokoh sing kurang. Tak gawe kuwi tokoh sing apik piye sing penting kowe ra protes men iki aku. Ideku ki memang aku ngono lho.
4: Ora melu. Di film iki ra popo.
3: Wis ra popo tak gawe kowe njaluk sing peram sing apa sing apik. Ra masalah.
4: Aku iki mau ngandani kowe. Peran dadi wong kafir kuwi ra oleh to.
3: Iki ki mung film yo Mas, kok ra dong. Geng rumangsaku iki ora tenanan yo. Ora popo ngono kuwi iki.
4: Aku ki ngerti nek iki film. neng guyon karo tenanan kuwi tetep ra oleh yo Mas Mitra.

0: wis kowe mau wae. Wis tak dadekke kowe cocok Abu Bakar dadi peran sing apik. Wis rapopo
1: ora melu
0: ki. Sementing iki aku men dadi filme
1: rapopo. Ngelingke kowe, ngelingke kanca-kanca men ora dadi berperan sing kaya ngono kuwi mau.
0: Lah kancane do gelem ora masalah kok sing protes ming kowe tok kok. Apa kowe wis ra melu ya ora masalah.
1: Aku ra melu rapopo.
0: Ya wis ora usah protes.
2: Se Bang, se bentar. Biyen jadi peran Abu Lahab kan Ana. Mm-hmm. Jadi biar Ana tanya Ustaz dulu yang benar antum apa antum.
1: Ya wes Ana.
2: Oke, tunggu ya.
3: Ya. Ya. Ya. Jadi
2: Assalamualaikum, Tat.
4: Waalaikumsalam, Pak.
2: Itu kan Bang Mitro sama Mas Anto berantem lagi.
4: Berantem.
2: Iya.
4: Ya, di mana, Mas?
2: Di sana.
4: Siap-siap. Nggih, saya sebentar dulu.
2: Iya, iya, saya dulu, Mas.
4: Yang berantem, masya Allah, jenengan
2: meleni.
4: Assalamualaikum.
2: Ini Tas, Bang Mitro mau bikin film. Ana jadi dapat peran Abu Lahab. Kata Mas Anto itu nggak boleh. Gimana Tas?
4: Abu Lahab. Jalan gitu ya,
2: patung Tas.
4: Lah kok iso? Terus nih harus bisa sembah.
0: Iya, katakan berperan jadi patung. Iya, gunanya peran jadi patung paling gampang kan, cuma berdiri gini aja. Mm-hmm. Kalau beliau Abu Lahab kan gara-gara udah masuk dapat atau
4: tidak?
0: Gimana?
4: Gak boleh tata itu tak? Gak boleh ya tata? Kok bisa ini diperankan perbuatan kesyirikan kan gak boleh?
0: Ini cuma etok-etok. Cuma buat film aja tujuannya anak baik untuk dakwah menyebarkan sejarah agama. Oh, itu enggak masalah kok, Tat.
4: Jadi begini, perbuatan kekufuran baik dilakukan dengan sengaja, serius maupun cuman main-main, itu hukumnya tetap dilarang. Bahkan termasuk bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Meskipun cuman main-main. Jadi sekalipun ini cuma acting, cuma main-main, nggak serius, dalam hatinya tidak ada keinginan untuk menyembah selain Allah, tapi dalam prakteknya dilakukan dengan sengaja, maka itu perbuatan yang dosa besar, bahkan kekufuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat An-Nahl, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Orang yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, maka dia bisa jadi kafir. Kecuali man ukriha, orang yang dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sementara hatinya tetap yakin beriman. Nah, kalau misalnya dia ditunjuk sebagai Abu Lahab, terus nyembah arco, ya, eto-eto jadi berhala. Apakah itu dipaksa? Jadi dipaksa nggak, Bang?
2: Enggak sih.
4: Enggak. Makanya kalau nggak sampai pada tingkatan dipaksa, berarti kan dia lakukan itu atas kesadaran pribadi, cuman berpura-pura, itu hukumnya dilarang, nggak boleh.
0: Tujuan anak kan baik toh, bikin yeah. Film sutradara ya,
4: masya Allah. Ya makanya kok penampilannya beda, kan gue kocok meripat barang, masya Allah. Pun tahu nggak tadi?
0: Baru belajar.
4: Kan? Masya Allah.
0: Ini langsung pengaplikasikan.
4: Sekarang saya jelaskan ya. Jadi tujuan yang baik itu tidak bisa menyebabkan perbuatan yang jelek jadi baik. Karena kita dihisap oleh Allah Ta'ala tidak hanya niat, termasuk juga amal perbuatan. Moga amal perbuatan yang keliru, ya dinilai keliru meskipun niatnya apik. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wa la ila amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum." Allah Ta'ala tidak melihat wajah kalian, tidak melihat banyaknya harta kalian, tapi Allah melihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Sehingga bisa jadi ada orang yang punya niat yang baik tapi amalnya jelek, ya tetap dia disalahkan meskipun niatnya baik. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika melihat ada orang yang sedang beribadah tapi tidak ada tuntunannya, mereka beralasan pada waktu dilarang oleh Ibnu Mas'ud, "Ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illa khairah." Wahai Ibnu Mas'ud, tujuan kami itu baik. Lalu apa jawab Ibnu Mas'ud? "Wa kam mim muridil khairi lah Yusri. Banyak orang yang ingin baik, tapi ternyata dia nggak mendapatkan pahala. Sehingga tidak ada istilah bahwasanya al-ghayah tubarrirul wasilah. Yang namanya tujuan yang baik itu bisa menghalalkan semua sarana. Saya tidak menganggap bahwasanya tujuannya buruk. Ini dalam rangka pembelajaran. Tapi nek carane kaya ngene nggih mboten parah. Apalagi sampai melakukan etok-etok perbuatan kafir. Padahal itu bisa menyebabkan pada perbuatan kekufuran.
0: Berarti tidak boleh berperan menjadi orang kafir meskipun hanya berpura-pura.
4: Meskipun pura-pura berbuat kekufuran itu tidak boleh. Apalagi kalau berperan jadi orang kafir, lu bolak-balik melakukan kekufuran. Mboten parah.
5: Perjalanan dakwah masih panjang. Al Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 KSPS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak Aliman bulan ini?
3: Dateng para sahabat ibu. Fakal anjing Nabi dahulu. Bibar sholat langsung mungkur ngadep para sahabat langsung dawuh. Ya fulan, hisi fulan. Ala tuhsinu salatak. Kalimat ya fulan, hi fulan. Menika nedahaken jeneng Nabi menika pengen nutup-nutupi kesalahan. Boten disebut nihi pai johi, pai moe katu moe katijan, hi katirin, boten. Tapi disebut hi susuto, hi sinoyo, hi sidadab, hi siwaru, hi fulan, hi fulan. Dipun kaburakan, boten dipun sebutakan nami secara terang. Ya fulan, hi fulan, ala ono to'ora. Tuhsinu bagusi sopos liramu sholat tak kaing sholatmu. Ih pulat. Nah, sholat kok gak tenanan sih. Nah, saman gak pengen tuh bagusi sholat. Oke. Mengatakan. Ala ngertain ono, ala ono to ora. Yang dulu merhatiakan sopo al-musalli wong sing sholat. Iza arikalani sholat diri sholat. Iza arikani salah syarat ya baik syarat kefa yusalli biya syarati syaratku ki wiskusuk bauru syaratku ki genep rukun-rukun dan syarati bauru syaratku iki tumak nina obora syaratku aku faham apa sing tak ucap nih arikalani syaratku obora. Nyuwun sewu pertanyaan-pertanyaan menika kedahipun perhatosaken. Sebab boten sing penting angger awake dhewe salat centak pancen rumaten. Ning kados ingkang sampun kita kaos. Wonten ing hadis nomor 537. Jeneng Nabi paring dawuh pilih ya, termasuk 538. Jeneng Nabi sampun paling dawuh, sampun kita bahas. Pilih pahala ingkang badhe dipun gayuh dening kawula ari kalane saking salatipun menika bervariasi. Enten sing ganjaran namung 1/9 nih. Enten sing ganjaran namung 1/8. Enten sing ganjaran namung 1/7. Enten sing ganjaran namung 1/6. Enten sing ganjaran namung 1/5. Enten sing ganjaran namung 1/4. Enten sing ganjaran namung 1/3. Enten ganjaran namung 1/2 nih. Jeneng Nabi mboten nyebut ne sampurna. Mergo salat ganjaran sampurna niku jan angel tenan. Mulane wonten ing hadis menika Jeneng Nabi dawuh, "Ya fulan ana tuh. Salat iki fulan kuwi ra bagus iso salat ning apa?" Ala yang dulu al-musalli, ala ono to ora yang dulu merhati ini sopo al-musalli wong sing lagi nindak di sholat. Kefa sus yusalli, kefa kepriye yusalli dewe sholat. Sampurna pura sholati. Tumak nina pura sholati. Terpenuhi rukun-rukun dan sholati upto opra in dalam sholati. Fa ina mamang ba'as angin besti ini yusalli piyam ba'e meniko sholat li nafsihi kangki awa'e. Maksudipun sholat kangge awake pripun ganjarane sholat menika kangge masing-masing. Kula balen malih ganjarane sholat menika kangge masing-masing. Masing-masing tiang mendapatkan pahala sesuai pahala sholatipun. Masing-masing tiang gagal. Tapi kan untuk pahala, sesuai pahala sholatipun, sesuai nilai sholatipun. Tiang sing sholat mboten sampurna, nih mboten bakal pinaringan dengan ganjaran sing sampurna. Fa inna ma yusalli li nafsi. Sholat api pribadi. Manfaat yo kangge awake dhewe. Allah Ta'ala mboten butuh nih amal kita. Kados dipunsebutaken wonten ing hadis ingkang panjang, Allah Ta'ala dawuhaken, ya ibadi inna ma hiya amalukum. Ikaulan ing sun. Hina mahi angin pasti ini amal-amal iku amalku ya amalmu. Oh si halakum sun mung sekedar ngelumpuk nih, sun mung sekedar nyimpen. Faman wajada khairan fal yahmadillah. Faman siapa nih wangi wajada khairan sing nemu di sholatnya ibadah say fal yahmadillah. Allah bukan supaya piyambak bersyukur memuji dengan Allah merkabi amal menika ora luput saking rahmati Allah, taufik saking Allah Ta'ala. Kosok balini waman wajada ghaira dhalik falaya lumana ila nafsah. Ternyata ini amal ternyata kok ora api ghaira dhalik ini ora api. Ora api tidak perlu sebut ini ora api. Mulai sebut dengan cing Nabi ghaira dhalik orang ngomong iku. Orang ngono iku berarti ora api. Fala ya lumana illa nafsah. Jo sampe dheweke nyacat kecuali awake dhewe. Kula bali malih yen Nabi dawuh, "He fulan, ana to kowe ora pengin bagus sih salatmu?" "He wong sing lagi salat, ana to ora merhatekne wong sing lagi salat? Piye dheweke nglakoni salat?" Nabi dawuh, "Fa inna ma yusalli li nafsi." Angin mesti ni wong sing salat kangge awake dhewe. Ini satu meni ingsun la ubsiru yakti aku ningali miwarai dah miwarai saking buriku ya jadi Rasulullah mboten namung ningali sing tengah centok ning Rasulullah ugi pinaringan anugerah saking Allah Ta'ala ningali sing ning guri kama kaya dini ubsiru aku ningali min bainya daya wong sing ning ngarepku. Dipun jelaskan di Indonesia Muhammad Nasirul Al-Albani footnote nomor setunggal untuk dengan anda. Talikipun kolan Nawawi yudawu sebuah Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf Muhyiddin An-Nawawi Syafi'i fi syarhi muslimin in dalam kitab syarah sahih muslim ibn al-minhaj fi syarhi sahih muslim ibn al-hajjaj. Kolan ulama, para ulama sampun paling dawuh. Dawipun Imam Nawawi nukil dawipun para ulama. Maknahu artosipun bilih Rasulullah ningali sing ning buri kaya Rasulullah saged ningali sing teng arep niku napa? Maknahu artosipun annallaha satemene Allah khalaqa sampun nyiptakaken sapa Allah lahu kangge Rasulullah idrokan kemampuan saged ngawasi kemampuan saged ngerteni fi ing dalem qafah wonten ing tengkukipun yubsiru bihi man wara'ahu saged ningali dumateng wong sing ning ngri sebagian saking dawuhipun para ulama ari kalane ngoncai makna dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innila ubsiru man wara'i kama ubsiru innila ubsiru min wara'i kama ubsiru min baini yadayya. Maknanipun sebagian ulama wonten sing dawuh ni Allah Ta'ala nyiptakaken kemampuan nggih kanthi kemampuan kula ingkang wonten manggonipun wong ing tengkukipun Kanjeng Nabi saged ningali sing ning mburi kados dene Allah Ta'ala paring saged ningali wonten ing ngajeng nggih mangkanen wa qad lan yakti taman in kharaqat al adatu lahu sallallahu alaihi wasallam in kharaqat Kanjeng Nabi sampun nyulayani kebiasaan bi aksara min hadza luwih saking niki walai sayamna lan boten terhalang boten terhalangi min hadza saking menika aklun akal wala syar'un lan ora uga syariat artinya kemungkinan menika tidak menutup kemungkinan baik dari sisi akal utawi baik dari sisi syariat bal balik waradasa munduki asyar udalil syar'i bizuhirihi kanti gelegeri hati syar'i dalil syar'i an hadhihi ru'yah ru'yatun bil aini haqiqatan balik-balik bal warada asyar'u bizuhirihi wawajaba al-qawlu bihi bal balik waradasa munduki asyar'u syariat maksudnya dalil syar'i bizahiri kantik legeri pun wajib al-qawlu bihi mengko wajib kita berpendapat kanti menapa ingkang dipundhawaken dening syariat bilih Allah taala paring dumateng Rasulullah kemampuan anger tos sinapa sing terjadi teng wingking kados dene Allah taala paring dumateng Rasulullah kemampuan anger tos kejadian ingkang terjadi wonten ing ngajengipun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala al-qadhi, dawuh sapa al-imam qadhi, qadhi iyad. Qala al-imamu Ahmad, nukil dawuhipun Imam Ahmad. Menika tasih mundut saking al-minhaj bisyarhi sahihi ibn al-muslimi ibn Hajjad, karyanipun al-imam an-Nawawi al-Syafi'i, nguncai hadis menika. Qala al-imamu Ahmad, al-imam Ahmad sampun paring dawuh. Wa jumhurul ulama'i jumhur ulama' da'uhakan inna hadhihi ar-ru'ya ru'yatun bil'aini haqiqatan. Pilih paningalipun Rasulullah menika paningan bil'aini kanthi soco haqiqatan secara hakikat. Tetes Rasulullah SAW sakit ningali sing tengah jeng kanti socani pun semantan wuki Rasul sakit ningali tengwing keng kanti socani pun lan meniko hakikat duduk majas. Kula aturakan ingriki dawuh sapa al-imam Syekh Muhammad Nasir al-Bani kultu aku ngucapne wahiya khasatun bihi halatas salah. Menika sedaya khosatun bi khusus kangge Kanjeng Nabi halatas shalah hal waktu salat wala dalila alal umum lan ora ana hadis menika sebagai bukti bil Rasulullah SAW ngerti sining buri secara umum badan sebab kalimat wonten ing hadis menika dipun kerucutaken wonten ing hadis fis shalah wonten ing kondisi saat salat. Hadis menika paling gambaran datang kita pilih tiang menika sak samunipun sholat bibar sholat langsung menghadap makmum langsung berbicara sak deringipun berzikir menika parang berdasarkan hadis menika sebab kita tilik Rasulullah SAW dipun jawahkan ini suman sorofa fakala salam summa insyarafa lajeng bubar datang makmum menghadap makmum faqala jin nabi dawu fa menika taqib bila muhdah muhla dados langsung paringipun berbicaranya seorang imam sak sampunipun salat walaupun sak derenge wirid sak derenge mau zikir zikir ingkang telu menika sebentar ya nah. Lajeng wonten ing hadis kala wau dipun dawuhaken innama yusalli li nafsi. Napa maknanipun innama yusalli li nafsi? Ai sawabu shalah au naqsuha yaudu ila musalli nafsi. Makna innama yusalli li nafsi, ganjaran salat utawa kurangi ganjaran salat bali dhateng awake dhewe. La ila ghairihi mboten dhateng tiyang lintu. Kok ganjaran sampurna? Sehingga yukah sampurnan ganjaran yo pelaku ni pun. Kok ganjaran namung setugel? Sing pinaringan ganjaran setugel yo mung pelaku ni. Menikulah makna kalimat innama yusalli li nafsi. Solatku kangge awake dhewe. Mboten untungnya Allah. Orang Allah Ta'ala mboten butuh ni tentang solat kita. Allah Ta'ala alam. Ya. Yeah. Faman ahsana fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. Menika pakemipun. Faman monggo sapane wonge ahsana sing ngagawi bagus ing dalam salate, fali nafsihi monggo ganjaran salate kangge awake dhewe. Wa man asa'a lan sapane wonge sing ngagawi wolo ing dalam salate, fa 'alaiha monggo yo tanggungane dhewe. Ya. Wallahu ta'ala alam. Lan ing dalam hadis menika ada beberapa faedah. Faedah pertama, wajib kula telah panjenengan sami bagusi salat. Ning Nabi dawuh, ala tuhsinu salatak. Ana to sampean ra bagusi salatmu, berarti anjuran untuk memperbaiki salat. Ya napa carane memperbaiki salat kanthi netepi wajib-wajib, syarat-syarat, bahkan kesunahan-kesunahan pun. Ya, ngaten. Ingat nomor kali. Masyru'iyatu nushil musalli idza akhala bi salati. Imam menika dipun syariataken paring nasihat dumateng para jamaahipun dumateng tiang ingkang nindakaken salat sah ing dalam salat. Kados menapa ingkang dipun lampahi dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok salat malah dadi kira-kira ora ditampa, dikongkon salat neh. Kados hadis musi salat. Nah, menasihati saudara kita ketika ia kurang sempurna atau sholat yang menggoretek terus egleng angger sholat, maka perlu dinasihati. Ingat baiknya sholatmu sampean sing bakal gayuh pahala nih. Seandainya kurang sholatmu sampean sing bakal tanggung jawab. Allah ta'ala alam. Ingat saja pun berdasarkan hadis menika sitrul mukhti wa adabi fasih, tutupono kesalahan aja malah tak udal. Jeng Nabi datang sahabat sing jelas-jelas jeng Nabi dawuh, ya fulan, ya fulan, menikalah. Dan Rasulullah SAW sama dawuhaken, man satara musliman satarahu fulah fit dunia wal akhirah. Siapa nih wong sing nutupi kesalahan nih wong mukmin? Satarahullah, Allah Ta'ala bakal nutupi yang baik di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Padahal siapa yang menutupi aib dan celah seorang muslim, maka Allah Ta'ala akan menutupi aib celahnya di dunia dan di akhirat. Ya. Oke, berdasarkan hadis menikah, bilih sholat menikah, mas'uliyatun saksiyah, tanggung jawab pribadi. Ya. Napa maksudipun sholat niku tanggung jawab pribadi api eleke. Saya orane bali ning awake dhewe, ora ning tanggane. Sehingga ini penting bagi sedaya kita merhatekne sholate. Aja angger sholat, aja angger centak-centuk. Ning perhatekno sholat. Sampurna apa ora rukuke, sampurna apa ora sujude. Sampurna apa ora itidali, sampurna apa ora wacaane. Faham berapa sing tak ucap nih, sadar pora ing dalam zaman nyanyiun datang Allah Ta'ala, menikulah yang terpenting. Lajeng berdasarkan hadis menikau isbatu mu'jizatin Nabi SAW. Hadis menikau netahakan pilih Allah Ta'ala paring dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW mu'jizat. Mukjizat pun berdasarkan hadis menika, jeng Nabi saged ningali sing teng buri kados dene Kanjeng Nabi saged ningali sing teng ajeng. Mekaten. Kemudian termasuk menapa ingkang kapundhut saking hadis menika, tahzir minat tahawun bitumanina. Aja sampai awake dhewe menika nyepel ini masalah tumanina. Masalah tumanina menika masalah ingkang penting. Aja sampai ninggalnya tumanina. Tiang sing salate mboten tumanina ing dalam rukun-rukune boten bakal tinampi dening Allah Subhanahu wa taala. Mekaten. Lajeng berdasarkan hadis menika, anal khusyu'a wa muraqabatallah aslu ihsanin. Pilih tiang niku saged khusyuk ing dalam salat. Pilih tiang menika saged rumangsa den awasi dene Allah Ta'ala ing dalam salat, menika merupakan inti ihsan ing dalam salat. Aslu ihsanin asli ihsan salah. Jadi salat sing paling apik nggih salat sing ngoten niku wau. Tiang ing dalam salat rumangsa diawasi dening Allah Subhanahu wa taala lan khusyuk ing dalam salat pun paham ing dalam ucapanipun. Ajeng berdasarkan hadis menika ugi nedahaken bilih tiang menawi dados imam menika mboten menapa sak bibaripun salam menghadap makmum langsung dawuh napa sing perlu didawuhne langsung kados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis menika sak bibaripun insarafa ilan nas ajeng dawuh menapa ingkang dipun dawuhaken artosipun dikir telu menika mboten merupakan kewajiban tapi mboten menapa dipun tunda sak sampunipun nyampe akan menapa ingkang perlu lan harus alias wajib dipun sampe akan bibar mekaten nindakaken dikir ingkang telu lajeng mboten ing hadis menika sebagai faedah terakhir faedah ingkang selajengipun nggih pilih jawazul kalam di ta'lim ba'da salat wa salatan ingkang terakhir annal ibda bi kaifiyati salah la bi suratiha sing dadi penilaian iku pilih musolat boten kok sing penting niku salat gelegere salat centak centuk rukuk sujud salam apun sing boten sing paling penting ingin menika piye nggone carane sampean salat. Sebab sholat menika ibadah. Nah setuju ibadah menika termasuk sholat harus terpenuhi di dalamnya tiga unsur, tiga niat di dalam kita mendakwa ibadah. Pertama, bab menika ibadah. Ya, kedah seorang hamba di kalane nindak ibadah menika kedah menghadirkan niat ibadah. Ibadah lillah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini orang-orang yang jadi sejauh karep yang dalam ibadah rupanya sholat lan sedaya lintu-lintu ini pun kejepun namun Allah subhanahu wa ta'ala ya sebab ibadah ini kemudian parang dipun paling akan kejepun namun datang Allah fa'budu lillahi wasjudu ibadah marang Allah lan sujud tau ini sing sepindah si nomor kali hari kalanya tiang mereka nindak akan ibadah. Ibadah napa mawon termasuk sati antaranya pun kedah nekaaken pilih piyambak ya kalian ini tidak akan ibadah menika tidak akan ibadah karena ibadah diperintahkan dening Allah berarti berniat melaksanakan perintah Allah Ta'ala sehingga ini berdasarkan

Ladina ya'lamun wa ladina ya'lamun. Kudono hina bikum Muhammad. Hal yasayun atau podo. Ladina ya'lamun wong sing ngerti. Waladina la ya'lamun dan wong sing ora ngerti. Tentu ini pun buatan rahmi. Termasuk ing dalam notwati niatakan ing dalam sholatipun. Kemudian terakhir. Sebab menikah ibadah. Sebab menikah diperintahkan dening Allah Ta'ala. Sebab menikah dipuntuntunakan dening Rasulullah SAW. Boten cukup arikalane ibadah. Niat ibadah. Boten cukup arikalane ibadah. Niat netep perintah. Ning sing nomor tiga kudu. Napa menikah? Pilih ibadah ingkang piyambake ayahi. Kedah dipun niatakan nyocoki sunahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab mboten bakal tinampi salatipun tiyang ingkang mboten sesuai kali salatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam sangke amanti-wanti datang sedaya kita kanthi dawuhipun shollu kama ra'aitumuni usolli. Salu salato kama koyo dene ra'aitumu siramu kabeh ningali ni ing aku sholli aku salat sehingga item perbuatan salatipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika kedahipun mengertosi dening tiyang ingkang pengin nindakne salat kaya salat Rasulullah sallallahu sehingga ini tiyang bae saged nyonto kados salatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salu kama ra'aitumuni usolli. Wallahu ta'ala alam. Menikolah kita ulang beberapa hal ingkang makepoan kalian penjelasan mengenai hadis menikah. Mugi Allah Ta'ala paring dumateng sedaya kita kekhusyuan ing dalam sholat lan katampinipun sholat kula ora angger sholat ning sholat ingkang dipun perintahkan dening Allah ora angger sholat ing sholat sing dicontoh ning Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ingkang selanjutipun. Nggih. Okay. Rawahu al-Muslimun dipun riwayatkan dening Muslim wa Nasa'i lan ugi Imam Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah ugi Imam Ibnu Khuzaimah fi sahihi ing dalam kitab sahihipun wa lafdzulan lafadzipun qol sallabina Rasulullah sallallahu alaihi Ibnu Haizam dawu rawi ini pun dawu sallabina wa salat kanthi kita sapa Rasulullah sallallahu Kanjeng Nabi az-zuhra ing salat zuhur menika dipun tentokaken salatipun zuhur. Kalau memunggu hari kalani salama pancingan pun Kanjeng Nabi salam-salam. Nada Rasulullah nimbali rajulan seseorang kana fi akhir sufufi sing manggoni ning akhir. Sabi baripun sholat Rasulullah nimbali seseorang sing ning buruju. Ya fulan, hei si fulan, ala tatakillah. Ono toh selamian orang bertakwa datang Allah. Allah nono taura tataki takwa tapa sliramu Allah haing Allah Allah ana ta ora tangguru ningali kaifatu salibi sampean salat Allah ana ta ora tangguru sama ningali kaifa kepriye tu sali sampean salat inna hadakum baru Rasulullah jelasaken inna hadakum sak temene salah satu saking sampean nggih nah iza arikalan mencolot nih, lo balik malih salah bina Rasulullah SAW, Rasulullah SAW salat kanti kita, az-zuhra yang salat duhur kalau mau mengkau arikalan nih, salam aja Nabi salam, nada rajulan kana fi akhir sufuh Rasulullah nimbali tiang sing ning akhir sof bakal aja Nabi dawu ya fulan, hiya fulan, ala tatakillah saman pun gak bertakwa yang mana Allah ala nata ora tang turun ningali sepul sampean kaifatu sholi, pienggon musholat. Kok ndak mau perhatikan ini biaya sholat ruku eh biaya, sujud eh biaya iya tidak eh biaya nah jilsah eh biaya, lunggu eh biaya begitu dan seterusnya nah ya inna ahadakum lajim Nabi Dawah inna saktumani ahadakum salah siji jaga yang sampean idha qama yusalli alikarani jumeneng ninggak nih sholat hakikate yunaji rabbahu piyambae sedang lagi berbisik datang Allah subhanahu wa ta'ala ya yunaji rabbah hal yang durmongko supaya dewa tingali kaifa kepriye yunaji rabbahu piye nyatane piyambae hari kalani ini memuji datang Allah ta'ala innakum saktemani seliramu kabeh taurauna bakal ningali

0: Innakum sak temene sliramu kabeh tarawna berpendapat ani sak temene aku la arakum ora ningali sampean. Sama ndak berasumsi aku ora ningali to. Ini sak temene ingsun wallahi demi Allah la ara yakti sun ningali min khalfi saking buri zahri punggungku kama kaya dini ara aku ningali baina yadaya ning arepku. Kados hadis ingkang saderengipun pilih menika mukjizatipun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ingkang Allah taala khususaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing atase umatipun. Hadis ingkang salajengipun. Hadis nomor sekawan gangsal atus sekawan dasa kali. Qala al-Imam Al-Hafidz Al-Mundziri rahimahullahu taala wa an Abi Darda lan saking sahabat Abu Darda saking sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala panjenipun dawuh awwalu syai'in jeneng Nabi dawuh awwalu syai'in pertama kali ini sesuatu yurfa'u sing bakal keangkat min hadhil ummati saking umat menika al khusyu kekhusyuan. Nikmat yang pertama badhe dipun angkat dening Allah taala saking umat menika inggih menika raos khusyu ing dalam salat. Hatta sehingga nila taro ora saman temoni ora saman dapati fiha ing dalam umatku khasyian wong sing iso nindakne kekhusyuan. Abot. Rawah sampun riwayataken sapa At-Tabrani wal Imam At-Tabrani. Isnadin ganti sanad Hasan ini ingkang sae. Riwayat At-Tabrani ganti sanad ingkang sae. Nggih, Allah taala alam. Anapun makna saking hadis menika, pertama Rasulullah SAW dawakan awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummah al-khusyu. Pertama kali sing bakal keangkat saking umat menika nggih menika khusyuan. Ai maksudipun awwalu mazahiril khairi wal ubudiyah al qalbiyah allati yadhufu wa tunza'u min qulubin nas huwa al khusyu. Pertama kali tanda kebaikan, pertama kali tanda penghambaan hati, penghambaannya hati yang akan semakin melemah min qulubi annas saking kekati ini menungso huwa ingin meniku al khusyu kekhusyuan ingkang pertama kali dipuncabut ini Allah subhanahu wa ta'ala wahuwa sing tiarani khusyu iku khudurul qalbi tekani amanah wa sukunil jawarih lan tenangi pun anggau tak beteno yeng mawon beteno kereh mawon ning tenang. Wastighfaru azamati wastish'ar azamatillah. Nanti yang menikah sakit nyadar nih nekak nih keagungan Allah Ta'ala. Menikahlah khusyuk. Orang kok nekak nih keagungan sang guru, sang romo, buatan. Orang kok nekak nih keagungan wali, buatan. Nih sing ditekak nih wali mana? Orang liya kecebok keagungan pun Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan wallahu taala alam. Wasukunil jawari lan tenangipun anggota badan wastighfar wa istisyaru azamatillah khususan fi shalah menghadirkan keagungan Allah taala khususan luwih malih fi sati ari kalane salat. Hatta la yara fiha khasyian. Ing dalam hadis kalau hatta la yara fiha khasyian sehingga ni sama ndak bakal nemu lataroh sehingga ni sama ndak bakal nemu ni fihai umatku khasyian wong sing khusu. Ai maksudipun yakin lul khusu, khusu itu bakal jarang. Yakin lul khusu syai'an fa syai'an. Kekhusuan mereka bakal berkurang, bakal setitik, bakal setitik, bakal setitik. Sedikit demi sedikit, lambat dan laun, kekhusyuan akan hilang. Lambat dan laun, kekhusyuan bakal hilang. hatta sehingga ni yusbihu nadiron, hatta yusbihu nadiron, sehingga ni kekhusyuan ini perkara yang jarang. Allahumma inna nas'aluka khasyiataka ma takhulu bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, kaula sesami menika, kaula sedaya menika nyuwun dumateng panjenengan raos khusyu. Raos beti dhateng panjenengan. Ma takhulu kan di raos khusyu menika, takhulu sapanjenengan menghalangi bainana antara kita wa baina ma'siyatik lan antara berbuat maksiat dumateng panjenengan. Ya, ma takhulu bainana wa baina maksiatik, mata hulu biha baina nawa baina maksiatik. Nah, ingat selanjutnya pun annal ibadah tabda'u bidhihabi ruhiha qabla dhihabi suratiha. Anal ibadah, saat teman ibadah mereka, tadhabu bakal hilang. Ya, tadabda'u bakal dimulai bidhihabi ruha, hilangnya ruh ibadah. Qabla dhihabi suratiha, saurungi hilangnya bentuk ibadah. Sehingga ini mungkin bentuk ibadah di enak cendak cendruk salam. Tapi secara fisik, real. Nah, menika nam jarang. Wallahu ta'ala alam. Nggih. Jadi ibadah menika bakal hilang. Nggih. Bidhiha bi ruhiha kanthi hilangipun ruh aura ibadah kala wau. Qabla dhihabi suratiha, saderenge ilangi, saudurunge puncate, saurunge bersihe suratuha bentuk ibadah. Enak bentuk ibadah. Nah, Allahu ta'ala alam. Ini sajibun al-khusyu amrun qalbiyun. Jenenge kekhusyuan menika perkara mana? Kekhusyuan merupakan perkara mana? Wasfasadul a'mali al-qalbiha akhtar min fasadi al-zahirah. Jadi kekhusyuan menika perkara hati. Lan perlu diketahui, pilih rusai amal hati ini kuluih membayani daripada rusai amal yohir. A'adhan Allah ta'ala min dalik. Kita ulang. Ya. Kita ulang. Al-khusyu amalul qalb. Kekhusyuan merupakan amalan hati. Sehingga ini rusai ibadah khusyu menikuluih bahaya daripada rusai ibadah-ibadah lintun ibadah anggota. Makatan. Kemudian termasuk faedah yang kampu dari saking hadis menika. At-tahdzir minal ghaflah fis shalah. Ancaman ojo sampai awake dhewe salat dalam kondisi lalai. Lalai niku pripun? Ora ngerti apa sing diucapne imam. Mulai dari takbir, mulai dari baca Al-Qur'an, mulai dari baca surat, mulai dari rukuk, mulai dari iktidal, mulai dari sujud, mulai duduk, mulai sujud kembali dan seterusnya. Makatan. Juk sampai kita hari kanan ini tidak akan salat menika gelalu. Pelek nih. Rak tenanan. Wallahu ta'ala alam. At-tahdzir minal ghaflati fis shalah. Ancaman ojo sampai lalai dalam salat. Allah tak ada mengenai tiang-tiang ingkang dipun vonis mendustakan agama di antara sifatipun alladzina hum fi sholatihim sahum. Wong sing lalai ing dalam sholate. Mengatakan. Ingat selanjutnya pun. Anna wujub al-khusyu'al, anna wujud al-khusyu'al alamatu hayatil qalb. Anna ni kekhusyu'an untuk mana? Anna kan indahnya sholat. Menikah merupakan pertondo pilih. Merupakan pertondo pilih. Merupakan pertondo pilih. Nam, hati menikah dalam keadaan urip. Hati menikah dalam keadaan urip. Nam, wadzafi alamati qaswati lan lemah sangat tondo-tondo kerasipun mana. Ingat sajipun, fil hadisi nadhirun khatarin alal ummah bi an taksura at-tuksura salah wa taqilla haqiqatu wa taqilla wa taqillu haqiqatuha. Pilih wonten umat menika akeh wujude salate akeh glegre salate akeh tapi nyuwun sewu dari sisi khusyuknya jarang dipun dapatkan. Allah taala lajeng termasuk faedah ingkang kapundhut saking hadis menika ana wujudal khusyu' alamatu hayatil qalb. Anane khusyuk menika ndutuhne atine sehat. Nggih. Nek mboten khusyuk tiange mboten bakal piyambake pikantuk pinaringan raos khusyuk dalam taat. Ingkang sanesipun fil hadisi wonten hadis menika nadhirun nadhiru khatari hadhihi al-ummah merupakan ancaman ingkang berat menani bahaya ni umat mereka. Umat mereka dalam kondisi bahaya. Mengatakan Allah Ta'ala alam. Ingat saja pun anal khusyua saat temani kekhusyuan ikulah tunalu mboten bakal mungkin sakit kinayuh. Nah ya anal khusyua saat temani kekhusyuan ikulah yunalu ora bakal kinayuh illa kejebo bil mujahadah akan dipersungguh-sungguh serius maksimal. Allah Ta'ala dawahkan man jahada fina lanah diyanahum subhudana man syapani wangi jahada sing nemen-nemeni fina yang tengah kita yang agama kita, yang jalan kita lanah diyanahum mikbisun bakal paling pituduh parang bimbingan subhudana yang jalan kita siapapun yang bersungguh-sungguh kepada Allah akan menghantarkan kepada jalannya. Wallahu ta'ala alam. Nah ing dalam hadis menika ugi faedah ingkang kapundhut dilalah ala qurbil fitan wa dha'fil iman. Hadis menika nerangaken dekatipun fitnah. Nggih. Lan dha'fil iman lemahipun iman. Inda faqdil khusyu' la khusyu' niku mboten wonten. Tiyang kula rasa wetinipun mboten wonten maka nah keimanan itu akan lemah. Keimanan itu akan Allah taala. Karena al-qalba idza khala min al-khusyu' sahula inqiyaduhu lil hawa. Sebab ati menika menawi mboten wonten kekhusyukane gampang sangat dipun giring lan dipun tunggang dening hawa nafsu. Wallahu taala alam. Lajeng ing mriki badhe kula aturaken beberapa hal lan trik mugi-mugi kita saged ngecatet lan mujudaken sehingga niat kita saged ingkang penuh kalian kekhusyukan. Trik kanthi trik kula wau tiyang saged nindakaken lan gayuh lan ngrasakne nikmate khusyuk ing dalam ibadah. Pertama, ya, istihdaru al-wuquf baina yadayillah. Hari kali ini kita jumeneng. Kita kedah berusaha nekakne rasa, nekakne pikir bila kita menika sedang jumeneng wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mekaten. Ingkang nomor kalih termasuk di antara faktor sing sakit mempermudah kekhusyukan tadabbur ma yuqra wa yuqalu fi shalah. Angen-angen apa isine ucapane salat awake dhewe. Bahkan angen-angen gerakan salat kita. Ketika ruku piyambake ngucapne subhana rabbiyal azim. Ketika sujud dia ucapkan subhana rabbiyal azim bersama di waktu yang sama piyambake yakin tentang ketinggian Allah. Subhanahu wa ta'ala. Menikah di antara hal-hal ingkang saged memudahkan supaya kita bisa khusyuk. Termasuk hal-hal ingkang saged memperkuat supaya kita khusyuk datang Allah. Ngekeh-ngekeh ini kita nyenyuan datang Allah Ta'ala. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa khusni ibadatika. Jeng Nabi kata sangat wirid lan zikir menikah nyenyuan datang Allah Ta'ala kanthi permintaan menikah. Sementara Kanjeng Nabi sampun jinamin kesahinan ibadah pun berarti liyane Kanjeng Nabi luwih berhak nyuwun dhateng Allah Ta'ala. Ya, ngaten. Ingkang salajengipun al-bu'du anil mulhiyat diusahakan jauh dari hal-hal yang melalaikan khususnya saat durunge ninggalin sholat. Lateng napa sebab barang sing sakderenge kita nyangi hari kalane sholat mereka biasanya cek kegawa ing dalam sholat kita. dono perkara-perkara sing sia-sia sak durunge mlebu teng ngene kok area salat. Wallahu ta'ala alam. Nggih, mekaten. Lajeng beberapa hal penting ingkang perlu kita wuningani, beberapa hal sing iso menghalangi keikhlasan. Sak samunipun kita ngertosi beberapa hal sebab kanthi sebab kalau insyaallah kita sami saged nggayuh kekhusyukan, lajeng masalah selanjutnya beberapa hal ingkang kanthi hal-hal kalau wau kita saged ninggalaken nggih menika. Kita saged terhindar saking ilangi kekhusyukan. Atau bahkan beberapa hal sebab ilangi kekhusyukan, ngerti nggih. Pertama, al-ghaflah anillah wa kasratiz zunub. Al-ghaflah tiyang menika menawi lalai anillah saking Allah, ora eling Allah, ora eling keagungan Allah. Nggih, wa kasratiz zunub bahkan kakehan dosane ada untuk sampai pada titik kekhusyukan ing dalam ibadah angel. Ingkang nomor kali al-jahlu bima'ani al-adhkar wal-kira'ah, termasuk sebab tiang niku ndak iso husu, tiang niku ndak ngerti surasane, maknane, karepe, ucapane ing dalam salate. Wallahu ta'ala. Ya, demikian. Bagi termasuk hal yang kita hindari dalam rangka menghindari saking perkawis-perkawis yang sakit gerus kehusuan, ini mereka ataluk bidunya wakaf satu sawahil. Wajah sampai hati ini kita mereka cemantol marang masalah dunia lan kakean kesi bukan. Ingkang terakhir al-ajalah fissalah wa adami tumanina, termasuk faktor ingkang sakit dada ini hilangi kehusuan nih menika ala ajalah wong niku kesusu tergesa-gesa wisate ing dalam salat wa tu adam itu manina lan ora tumanina. Kaula sedoyo kaum muslimin wal musliman ste para pamirsa ingkang dipun wahyani akan dening Allah taala, mugi menawa ingkang kita aturaken menika bermanfaat, mugi Allah taala paring wonten kula terah panjenengan sami kekhusyukan ing dalam salat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Makaten. Ugi ingkang nomor kalih nggih. Mugi Allah Subhanahu wa taala paring keistiqomahan meteng sedaya kita dalam nindakaken menapa kemawon ingkang dipun aturaken lan dipun perintahaken dening Allah taala, lan saged ninggalaken sedaya menapa ingkang dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala. Mekaten mugi bermanfaat. Mbok bilih wonten setunggal utawi pertanyaan saking para pamirsa, wektu kawula aturaken sumangga.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian. Dan alangkah indahnya sabda dari Rasulullah SAW yang beliau mengatakan, "Idza marattum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka bersemangatlah kalian untuk mengambil kebaikan darinya. Apabila kalian melewati taman-taman surga, berusahalah kalian untuk mencari, ya, antusias, semangat untuk mengambil kebaikan darinya. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah, wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga?" Kemudian beliau menjawab, "Hilaqul dzikr." Yaitu halaqah-halaqah ilmu. Majelis-majelis ilmu. Ya, tidak ada majelis yang disifati dengan taman-taman surga sebagaimana majelis ilmu ini. Ya, sehingga adalah keistimewaan. Ini adalah penamaan yang istimewa dari Rasulullah SAW. Orang yang duduk di majelis ilmu, dia akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan, ketenteraman. Di situ dia mendengar firman Allah. Di situ dia mendengarkan sabda Rasulullah SAW. Dan itu menyebabkan ketenangan dalam diri seorang hamba. Dia akan berzikir pada Allah. Jadi akan memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Dan itu sebab-sebab datangnya ketenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apabila kita merinci satu persatu dari faedah menghadiri majelis ilmu, maka akan sangat banyak sekali. Dan di sini nanti insya Allah kita akan mengetahui bagaimana istimewanya majelis ilmu, bahwa hidup dengan ilmu, ya, hidup dengan ilmu agama itu adalah kehidupan yang mulia. Ya, seorang yang hidup dengan ilmu agama, maka itu adalah kemuliaan dan nikmat yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa Taala. Kalau kita duduk di majelis ilmu seperti ini, dia akan mengetahui apa kewajiban pertama dirinya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dia akan memahami bagaimana cara beribadah kepada Allah. Dia akan bisa membedakan mana kewajiban yang paling utama dan mana dosa yang paling buruk yang harus dia jauhi. Dengan duduk di majelis ilmu, dia mengetahui bagaimana jalan pintas menuju surga. Dengan majelis ilmu, dia juga akan mengetahui hak-hak Allah, hak-hak Rasulullah, hak-hak sesama manusia, terkhusus orang tua. Dengan datang di majelis ilmu, seorang bisa membedakan juga mana yang sunnah, mana yang bidah, mana yang hak, mana yang batil. Dan itu semuanya adalah dengan duduk-duduk bersama seperti ini. Makanya ikhlas kalian para jamaah azizan wa iyyakum, majelis ilmu adalah majelis yang membawa kepada ketentraman, nikmat yang sangat berharga yang membawa kepada ketentraman, kenyamanan, kesenangan. Demikian pula seorang akan merasakan berbagai macam suasana hati yang baik di dalam dirinya. Nah, itu adalah majelis ilmu. Makanya dengan menghadiri majelis ilmu seperti ini, seandainya seseorang tidak mendapatkan kecuali satu faedah, pembahasan terkadang agak panjang, satu jam setengah, dua jam, ustadznya mungkin ngomongnya cepat, ya, sehingga dia tidak nangkap kecuali hanya satu dua, maka itu sudah cukup menjadi oleh-oleh yang penting, oleh-oleh yang berharga untuk dibawa pulang. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kita semuanya tahu insyaallah beliau ahli tafsir, ulama dari Arab Saudi, guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, majlis ilmin tajlisuhu khairun laka minad dunya wa ma biha. Majlis ilmu yang kau duduk di sana itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, dunia terlaknat. Dunia dan seisinya terlaknat. Ya, kecuali zikrullah. Demikian pula orang yang alim, orang yang belajar ilmu, menyampaikan ilmu, ya, maka itu dikecualikan. Nah, demikian pula majelis ilmu adalah majelis yang kebaikan yang sangat luar biasa, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian beliau mengatakan, wa fa'idatun tastafiduha wa tantabi'u biha la syai'a yazinuha wa yusawiha. Satu faedah yang kau dapatkan, satu faedah yang kemudian bermanfaat bagi dirimu, maka itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Ya, itu didapatkan dari mana? Majelis ilmu seperti ini. Ya, kita tidak dapatkan kecuali di majelis ilmu. Secara khusus majelis ilmu yang terbaik adalah yang dihadiri langsung atau dengan kata lain secara offline. Tidak dengan online. Online baik, bagus. Tapi akan banyak hal-hal yang mengganggu seorang yang ingin menyimak kajian dari rumahnya. Adapun ketika datang langsung, maka dia akan lebih fokus. Bisa lebih semangat juga insya Allah. Apalagi di antara kenikmatan dunia adalah liqa'ul ikhwah. Berjumpa dengan teman-teman satu akidah. Berjumpa dengan teman-teman yang sama-sama rajin menghadiri majelis ilmu.

Faedah Kajian. Peran orang tua terhadap anak-anaknya dan kepada sekolahan. Dia punya anak, anaknya sekolah di sekolah itu. Maka yang pertama ya tentunya membantu anak-anak itu untuk murojaah, untuk mengulangi pelajaran yang dia dapatkan di sekolah dan menyelesaikan PR-PR anak itu. Ketika ada anak tidak ngerjakan tugas sekolahnya, masalahnya ada di siapa? Orang tua. Orang tua, jemaah. Karena anak ini butuh arahan. Kita dulu, jemaah, ketika SD, kalau ada kawan kita yang nggak ngerjakan soal, nggak ngerjakan PR, itu biasanya orang tuanya memang orang tua sibuk. Kerja semua yang ngurusin ini. Akhirnya ini anak ke kelas nggak selesai tugasnya. Nggak selalu. Kenapa sih? Apa masalahnya? Orang tua. Maka tolong kita punya peran aktif setiap anak itu pulang sekolah, diambil buku penghubungnya, dilihat buku pelajarannya, sehingga orang tua tadi punya gambaran. Kita tahu tugas orang tua memberikan informasi, tugas sekolah memberikan informasi tentang semua kegiatan anaknya, tugas orang tua memfollow up tuh tentang bagaimana anak ini sekolah. Oh, hari ini anakku punya masalah. Hari ini anakku punya tugas. Anak pernah, jemaah, ribut sama istri. Anak punya anak itu dapat tugas nulis satu lembar Al-Baqarah. Ini SD kelas 1. Ibunya marah-marah. Ini apa sekolahan ini, Bang? Masa anak sini suruh nulis satu lembar gitu kan? Waktunya pendek, tunggu dulu. Coba tugas ini sejak kapan? Ternyata sejak lama tugasnya. Ibunya baru tahu sehari sebelum masuk. Jadi anak itu kadang-kadang dikasih tugas yang oleh sekolah sudah dipertimbangkan gitu loh. Dia bisa mengerjakan hal itu. Hanya saja orang tua kadang-kala taunya terlambat. Ini peran orang tua aja, Mak. Antum kalau tahu Imam Syafi'i, jadi Imam Syafi'i itu bukan karena gurunya. Ibunya, Jam. Ibunya. Iya, ibunya cari guru yang benar, betul. Dia datang. Bahkan ibunya ketika kepingin anaknya ini sekolah kepada Imam Malik ya, di kota Medina, yang beliau ada di Mekah, ibunya cari rekomendasi bagaimana anaknya bisa sekolah sama Imam Malik. Itu kerja dari pihak orang tua demi menyukseskan anaknya. Bagaimana ibunya gak punya duit, rumahnya digadaikan untuk anaknya. Jadi ada peran aktif dari orang tua. Jadi yang pertama tadi, membantu anak untuk mengulangi pelajaran, untuk menyelesaikan tugas-tugas dia. Yang kedua, ini tugas orang tua yang insya Allah gak perlu dibahas ya. Tapi anak perlu sampaikan di sini berkaitan dengan kesehatan anak-anak kita. Gizi anak-anak itu perlu diperhatikan. Makan anak-anak itu perlu diperhatikan. Kenapa? Karena banyak orang tua sekarang ini ya sering beli makanan di luar. Yang pertama itu pemborosan. Dulu ketika kita masih kecil ya, apa bukan anak lah, orang tua lah cerita. Itu anak itu gak ada yang beli makanan di luar. Di masa itu juga warung masih sedikit ya. Orang-orang jualan di pinggir jalan sedikit. Jadi anak itu dikasih bekal sama orang tuanya, makan siang di rumah tempat orang tuanya. Jadi benar-benar bisa dikontrol apa yang dimakan sama anak kita. Tapi sekarang dengan berbagai macam makanan ini, kadangkala orang tua gak memperhatikan hal itu. Ini tugas orang tua. Memperhatikan kesehatan anaknya, bukan tugasnya sekolahan. Oh, anak-anak kok keracunan atau apa ini dan itu. Itu tugas orang tua aja. Perhatikan kesehatan anak kita. Berikan makanan yang sesuai. Kemudian orang tua mengikuti nilai-nilai yang dikirimkan oleh pihak sekolah. Kenapa ada sekolahan itu yang mewajibkan mengambil rapot itu orang tua atau wali? Karena supaya tahu. Orang tua juga perlu mengecek
Sebelumnya dapat nilai berapa? Sekarang dapat nilai berapa? Kemudian diperhatikan, kenapa nilai ininya naik, nilai ininya turun? Biasanya orang tua itu hanya melihat ranking berapa anak. Itu. Naik apa? Turun. Loh, kok perlu perhatikan perpelajaran itu? Sehingga orang tua jadi tahu, oh anak-anak lemah di sini. Gitu. Ini yang menyebabkan nilai dia turun. Apa penyebabnya? Ya silahkan dicari tahu. Boleh jadi anaknya itu sakit. Boleh jadi anaknya di sekolah punya kawan yang tidak baik. Itu boleh jadi. Makanya ketika anak itu nilainya turun, tanya, engkau berkawan sama siapa sekarang? Biasanya kalau kawannya yang semangat belajar, dia juga akan semangat belajar. Oh, ternyata masalah di kawan. Bukan masalah di sekolah, tapi masalah di kawan. Itu orang tua harus menindaklanjuti hal itu.

Faedah Kajian. Gagal di dunia, tapi dia sukses di akhirat, maka dia sesungguhnya meraih kesuksesan yang hakiki, dan tidak akan ada lagi rasanya kesulitan, kesengsaraan yang pernah dirasakan selama di dunia. Dan itu telah semuanya jelaskan Allah dengan sangat gamblang. Bagaimana ketika Allah membandingkan antara dunia dan akhirat? Dunia, bagaimanapun Allah sifatkan dengan dua sifat yang utama, mataul qalil dan mataul ghurur. Dunia disifatkan Allah dengan istilah mataul qalil, kenikmatan yang singkat dan sedikit. Kenikmatan yang singkat dan sedikit. Berapa singkatnya? Tentu mesti butuh perbandingan. Perbandingannya seperti yang disebutkan oleh Allah SWT, inna yauman inda rabbika ka'alfi sa'ati mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kalian. Satu hari di kampung akhirat sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kalian. Kalau penjelingan antum punya umur 100 tahun di dunia ini, berarti 100 itu seperberapanya 1000? Seperberapanya? 1/10. Sepersepuluhnya ini sama dengan sepersepuluhnya satu hari. Karena satu hari kayak 1000 tahun. Kalau satu hari 24 jam, maka sepersepuluhnya hanya 2,4 jam. Itu kalau umur kita 100. Sehebat-hebatnya dia merasakan kenikmatan dunia, tapi kalau umurnya hanya mentok di 100 tahun, itu hanya kayak menikmati 2,4 jam. Makanya, Allah katakan tentang orang yang mereka menghabiskan kenikmatannya untuk dunia dan gagal di kampung akhirat, Allah katakan, numatti'uhum qalilan, thumma nabtaruhum ila adzabil ghalidh. Kami berikan kesempatan kepada mereka untuk menikmati, bersenang-senang, beristimta di dunia dalam waktu yang singkat. Lalu berikutnya akan kami lemparkan mereka ke jahanam. Dan orang itu, kalau mereka dilemparkan ke jahanam, seluruh kenikmatan yang pernah mereka rasakan di dunia sama sekali enggak lagi dia merasakan. Nabi pernah sampaikan dengan ungkapan, yukta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Di hari kiamat kelak akan didatangkan orang yang di dunia itu paling nikmat. Paling nikmat. Semua kenikmatan dunia dia yang paling pernah merasakan. Tingkatnya tingkat dunia. Tapi dia min ahli nar, dia termasuk penduduk neraka. Fayus bagasakwatan finnar. Lalu dia dicelupkan sekali ke neraka. Lalu ditanya oleh Allah Ta'ala, hal marabika na'imun qad. Hoi hambaku, pernah enggak engkau merasakan kenikmatan walaupun sesaat? Apa kata si hamba? Wallahi ya Rabb. Wallahi la ya Rabb. Demi Allah sama sekali tidak pernah merasakan ya Rabb. Sehingga sehebat-hebatnya kayak pun dia mendapatkan kesuksesan dunia dan kenikmatannya, kalau sampai dia gagal di kampung akhirat, maka kenikmatan dunia sama sekali enggak ada artinya. Dunia itu sehebat apapun tetap
dia adalah mataun qalil, nilainya sedikit dan rendah. Rendah dan kenikmatannya hanya sedikit. Rendahnya kehidupan dunia juga ditamsilkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau Allah tamsilkan umur dunia, dunia itu kayak ibaratnya hanya seumur jagung. Tanaman yang tumbuh kelihatan seger, lalu sangat menarik, kemudian berikutnya layu, menguning, hancur. Cepat banget. Semua kehidupan dunia itu terasa sangat cepat.

0: majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatumur rahmah wa haffatumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu masjid, di salah satu rumah, di rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mereka membaca ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, fima bainahum di antara mereka, kecuali akan turun ketenangan. Wa ghasyatum rahmah, dan rahmat Allah pun akan menaungi mereka, orang-orang yang belajar agama Allah, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Sungguh hati ini tidak tenang hanya sekedar dengan harta. Tidak hanya tenang atau tidak bisa tenang cukup dengan jabatan kuasaan. Akan tetapi hati itu akan tenang apabila disiram dengan kalamullah Al-Qur'anul Karim, disiram dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disiram dengan ilmu-ilmu bermanfaat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati tersebut akan tenang. Termasuk zikir adalah membaca Al-Qur'anul Karim, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ilmu adalah satu yang mulia dan harus dimuliakan. Maka seharusnya dicari, bukan ilmu yang mendatangi, tapi kitalah yang mendatangi ilmu. Ini adabnya. Memang di situ ada kebutuhan, di situ ada darurat. Namun jika tidak ada, para penuntut ilmu seharusnya mereka yang datang mendatangi orang alim untuk belajar, meminta ilmunya. Ini sebagai bentuk meninggikan ilmu, memuliakan ilmu, dan termasuk adab.
2: Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watat da'i idza da'ani. Falyastajibu, ini syaratnya, wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Wahai Nabi, wa idza sa'alaka 'ibadi, kalau ada hambaku manusia itu kok tanya tentang diriku, maka kabari fa inni qarib, saya ini dekat bukan jauh. Ya. Saya ini dekat. Ujibu da'watat da'i idza da'ani. Saya akan mengabulkan siapa saja orang yang berdoa asal dia berdoa kepadaku, asal dia mohon kepadaku. Sesungguhnya orang yang enggan berdoa kepadaku tapi dia berdoa kepada selainnya, Allah mengatakan sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ini perlunya kita kaum muslimin wal muslimat, kapan saja, di mana saja, dalam keadaan sedih, keadaan gembira, jangan lupa mohon kepada Allah. Karena ini kita ini butuh setiap detik butuh rahmat Allah. Namun apa katanya Allah Ta'ala, orang-orang yang sifatnya berdoa kepadaku ada persyaratan, fal yastajibuli, maka penuhi perintahku. Nah ini syaratnya, penuhi perintahku, aku memerintahkan kamu sholat-sholatlah, memerintahkan kamu untuk siam, siamlah, memerintahkan kalian untuk zakat-zakatlah, memerintahkan agar birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baiklah. Ini syarat. Dan perintah itu ada dua, perintah untuk kita amalkan dan juga perintah untuk kita tinggalkan. Yang Allah perintahkan agar kita meninggalkan itu namanya larangannya. Kita wajib menjauhi. Ini syarat. Dan subhanallah ya Tuhan, kalau kita memahami fal yastajibu, penuhilah perintahku, itu semuanya bisa diamalkan oleh hamba. Karena Allah Ta'ala tidak memerintah kita yang kita tidak mampu. Justru Allah memerintah kita karena kita mampu. Adapun sesuatu yang tidak mampu, Allah menjelaskan manistata'a ila isabila. Diwajibkan kita haji, tapi bagi orang yang mampu. Orang yang siam karena hubungannya dengan kesehatan, maka faman kana minkum maridah, siapa yang sakit aw ala safarin atau bepergian, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka bisa diganti siamnya dari akhir. Orang yang tidak mampu mengeluarkan zakat, maka dia menerima zakat. Jadi kalau kita untuk memenuhi perintah Allah ini mudah. Wal yu'minu bi, yakinlah bahwa Allah Ta'ala akan memberi, mengabulkan, memenuhi apa yang menjadi permintaan kita. Ini perlu. Kalau kita sholat tapi tidak yakin kalau Allah Ta'ala mengabulkan, yakin fulan yang mengabulkan, nah tidak, tidak terpenuhi syaratnya. Yakin kalau orang mati itu bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa terpenuhi. Ini dua syarat. Pertama syarat zahir, falyastajibu li, kita hendaknya mengamalkan perintahnya Allah Ta'ala, perintah Nabi-Nya yang wajib maupun sunnah, meninggalkan larangannya, baik yang itu haram maupun makruh. Yang nomor dua, bagaimana hati kita, fal yu'minu bi, yakin bahwa Allah Ta'ala akan mengabulkan doa kita.
3: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawb aljadid.
1: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
1: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
1: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
1: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
1: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
1: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
1: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
1: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
1: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Doa al-khuruj min al-khala.
1: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
1: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
1: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
1: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adz-dzikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
1: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
1: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
1: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
1: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
1: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.
1: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhul masjid.
1: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min asy-syaitanir rajim. Bismillah was-salatu was-salamu 'ala Rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
1: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
1: Doa keluar masjid.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: من أذكار المساء.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, akan tetapi yang disebut dengan kekayaan adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa. Hadis ini hadis sahih muttafaqun alaih, dikeluarkan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini merupakan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat dari kekayaan, hakikat dari al-ghina, kekayaan, kecukupan, kemampuan adalah dilihat dari kepuasan jiwa seseorang terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya kaya. Dia selalu puas, dia selalu bersyukur terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung maku, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: new follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Langkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد yang saya muliakan para pemirsa Al-Iman TV dimanapun anda berada, alhamdulillah senang sekali rasanya pada kesempatan siang yang penuh keberkahan ini dipertemukan kita kembali dalam kajian ilmiah insyaallah tabaraka taala. Dan tema yang akan kita ketengahkan pada siang hari ini, topiknya adalah siapakah orang terdekatmu. Dan semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan pembahasan kita di siang hari ini. Allah berikan kepada kita pemahaman terhadap ilmu yang benar dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita dapati. Para pemirsa Al-Iman TV dimanapun anda berada, dalam satu hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu tabarakatuh anhu yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam takhrij Mushkil Athar dan hukum hadisnya sahih, ada perkataan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan ma min nabiyyin wala min khalifatin aw qala imamin illa walahu bitanatani بطانة تأمره بالمعروف وبطانة أخرى لا تعلوه خبالا فمن وقي شر بطانته الثانية فقد وقي وهو من التي تغلب عليه منهما. Yang maknanya kira-kira kata Nabi SAW tidaklah ada seorang Nabi pun, tidak juga seorang khalifah pengganti para Nabi atau seorang pemimpin imam, kecuali dia memiliki dua jenis orang-orang terdekat dengannya, dua pembisik yang dekat dengannya. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf, ada orang-orang terdekat, para pembisik yang senantiasa mengajaknya untuk berbuat kebaikan. Wa bitanatun ukhra, dan ada pun pembisik yang kedua, orang-orang terdekat kedua, la ta'luhu khabalan, mereka lapar pembisik yang tidak peduli dengan kehancurannya, kerusakannya, kebinasaannya. Faman wuqiya syarra bitanatihi tsaniyah, barang siapa yang dipelihara, dijaga, maksudnya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pembisik-pembisik yang kedua ini, jenis pembisik yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan, faqad wuqiya, maka sungguh dialah orang yang benar-benar terpelihara, terjaga. Wa huwa min allati taghlibu alaihi minhumah, dan orang ini akan senantiasa dikuasai yang mendominasi di antara keduanya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup kita, kita senantiasa memiliki orang-orang terdekat, dan orang-orang terdekat ini akan mempengaruhi sikap dan langkah kita, pemikiran kita, pola pandang dan cara berpikir kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, bagaimana Rasulullah menyebutkan bahwasanya para nabi, para pemimpin, para khalifah, siapapun dia, kecuali memiliki orang-orang yang terdekat dengannya. Ada orang-orang terdekat yang baik, yang senantiasa menyerunya, mengajaknya kepada kebaikan, memotivasinya untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang jenis manusia kedua, pembisik, orang-orang terdekat yang senantiasa menyuruh, mengajak kepada keburukan. Ya, yang tak peduli akan kebinasaan orang tersebut. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pembisik kedua ini, maka dialah orang yang benar-benar beruntung. Hal ini menunjukkan kepada kita para pemirsa Al-Iman TV dimanapun Anda berada, bahwasanya perkara keberuntungan seorang, kecelakaan seorang, kebinasaannya sangat besar pengaruh orang-orang yang terdekat dengannya. Dan kita melihat dalam hadis yang lain ini, kesuksesan seorang adalah manakala Allah SWT berikan kepadanya taufik, Allah berikan kepadanya petunjuk, Allah berikan kepadanya hidayah dan inayah, agar Allah SWT selamatkan dia daripada para pembisik-pembisik kedua. Sebagaimana kita ketahui, hadis ini menyebutkan, ma min nabiyyin, tidaklah ada seorang nabi, illa walahu bid, ya, wala khalifah, tidak pula seorang khalifah, wala imam, tidaklah juga seorang pemimpin. Menunjukkan kepada kita bahwasanya setiap manusia, meski nabi, meski khalifah, meski pemimpin, penguasa, meski kepala rumah tangga, meski suami, istri, siapapun dia, senantiasa akan dipengaruhi oleh orang-orang terdekat dengannya. Namun para nabi tentunya mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia. Allah Subhanahu wa taala jaga dan pelihara mereka. Sebagaimana yang Rasulullah pernah sebutkan bahwa setiap orang memiliki qarin, ya, dari golongan jin. Maka berkata para sahabat, apakah engkau juga ya Rasulullah? Kata nabi, aku pun demikian. Ya, aku memiliki qarin, tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan aku daripadanya. Ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya peran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaklah kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita dari keburukan diri kita, dari keburukan syaitan yang senantiasa membisikkan kepada kita keburukan, dari keburukan orang-orang yang sekitar kita. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hadis ini memiliki asbabul wurud. Mengapa hadis ini dikatakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini sempurnanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu tabarakatuh anhu. Ya. Kata Abu Hurairah, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin la yakhruju fiha wa la yalqahu fiha ahadun. Suatu hari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam keluar. Beliau keluar rumahnya pada waktu yang tidak biasa keluar, di siang hari. Nah, pada waktu yang dia tidak sedang ingin menjumpai seseorang. Karena waktunya siang hari ketika matahari terik, Rasulullah keluar sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya. Kemudian kata Abu Hurairah, fa'atahu Abu Bakrin. Maka ketika Rasulullah keluar, Rasulullah pun ditemui Abu Bakar Siddiq, datang Abu Bakar, mereka bertemu di jalan. Faqala ma ja'a bika ya Abu Bakrin. Maka berkata Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang membuat engkau datang kepadaku? Berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍa, qala kharajtu alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sengaja keluar karena ingin menemui, berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'andur fi wajhihi, agar aku melihat, bisa melihat wajahnya, wa taslima alaihi, agar aku bisa mengucapkan salam kepadanya. Jadi yang membuat Abu Bakar keluar adalah kerinduan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para sahabat-sahabat Nabi, mereka begitu merindui Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seorang pembantu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah datang dalam keadaan lesu, keadaan sedih. Maka Rasulullah menghiburnya, mengapa engkau bersedih wahai fulan? Kata dia, ya Rasulullah, aku senantiasa merasa tak nyaman bila berpisah lama dengan Anda. Aku teringat nanti jika dunia ini telah selesai, telah usai, datang hari kiamat, Allah membangkitkan kita, Allah menempatkanmu pada tempat yang tinggi di surga, sementara aku tak akan mungkin dapat memiliki amalan sebagaimana engkau. Bagaimana jika sekiranya engkau diangkat di surga tertinggi dan aku tidak pernah lagi melihatmu selama-lamanya di surga kelak? Itu yang membuatku ya Rasulullah bersedih. Aku khawatir tak jumpa denganmu nanti di hari kiamat di surga, karena begitu tinggi kedudukanmu ya Rasulullah SAW, sementara aku tentu tak sama dengan Anda. Maka Rasulullah SAW, ya, mengingatkan kepada sahabat yang mulia ini, kata Rasulullah menghibur, sesungguhnya engkau nanti di hari kiamat akan dibangkitkan, dikumpulkan beserta orang-orang yang cintai. Subhanallah. Apabila kau mencintai seorang, Allah akan membangkitkan engkau dengannya di hari kiamat. Betapa gembiranya sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendengar hadis tersebut. Anta ma'aman ahbabta yaumil qiyamah, engkau akan digiring bersama orang yang kau cintai di hari kiamat. Subhanallah. Begitulah kerinduan Abu Bakar Siddiq sehingga dia tak sabar untuk menemui Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Liman TV ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian falam yalbas an jaa Umaru. Baru saja Rasulullah Abu Bakar berjalan berdua beriringan, tiba-tiba datanglah Umar. Faqala ma jaa bika ya Umar? Maka Rasulullah bertanya, apa yang membawamu kemari Umar? Mengapa kau datang kemari? Subhanallah. Qala alju' ya Rasulullah. Kata Umar, ya Rasulullah, aku keluar kena lapar, kelaparan. Subhanallah. Kau lihatlah para pemirsa Liman TV, bagaimana wali-wali Allah, Allah uji mereka dengan kelaparan. Inilah makhluk terbaik di permukaan bumi Allah, Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, orang terbaik di seluruh jagat raya, tapi mereka Allah uji dengan berbagai macam ujian. Di antaranya adalah kelaparan. Subhanallah. Maka kata Umar, ya Rasulullah, aku keluar menghadapmu karena kelaparan. Ya. Faqala, qala wa ana qad wajadtu ba'd dhalik. Kata Rasulullah, aku pun merasa hal yang kau rasakan pula. Ternyata Rasulullah pun lapar. Subhanallah. Ternyata Abu Bakar pun lapar. Ternyata kelaparanlah yang mengeluarkan mereka dari rumah mereka. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Abu Hurairah, fantalaqu. Ketika mereka merasa lapar, mereka pun berjalan ila manzili Abil Haytham ibni Atayhan. Berangkatlah mereka bertiga ke rumah salah seorang sahabat Ansar yang dikenal dengan nama Abul Haytham ibnu Atayhan. Ya, Al-Ansari dari kaum Ansar. Wa kana rajulan kathiran nakhli wasya'i. Dan laki-laki ini, Abul Haytham, adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal. Dia punya pohon kurma yang banyak, juga punya kambing-kambing yang banyak. Subhanallah. Ya. Walam yakun lahu khadamun falam yajiduhu. Dia, laki-laki ini, Abu Haytham Al-Ansari, tidak memiliki pembantu. Sehingga dia harus bekerja sendiri. Dia harus ke kebun, mengurusi kebunnya. Dia juga harus mencarikan makanan bagi ternaknya. Maka ketiga orang tersebut tidak menemukan di rumahnya Abu Haytham. Yang diketemukan hanyalah, yang mereka dapati hanyalah istrinya belaka. Ya. Faqalu limra'atihi, mereka bertanya kepada istrinya, aina sahibuka, mana sahabatmu? Maksudnya mana suamimu? Karena suami adalah merupakan sahabat terdekat dengan istri, sebagaimana istri adalah merupakan sahabat terdekat dengan suami. Ya. Aina Abu Haytham, kata mereka, mana suamimu? Faqalat, berkatalah sang istri, intalaqa yasta'dhibu lana al-ma. Ya Rasulullah, sesungguhnya dia, suamiku, sedang pergi mencarikan, mengambilkan untuk kami air minum. Ya. Dahulu kala mereka biasanya untuk minuman mereka mengambil air minum dari perigi yang atau dari sumur yang ada, mata air yang ada di kebun. Ternyata suaminya pergi ke kebun ya untuk mengambil air minum bagi mereka. Ya. Falam yalbathu an jaa Abul Haytham biqirbatin yar'abuha. Tak berapa lama datanglah Abul Haytham ibnu Tayhan membawa satu kantong, satu wadah air yang dia keberatan terlihat mengangkatnya. Ya. Kemudian fawada'aha, dia letakkanlah wadah air tersebut. Kemudian kata Abu Hurairah, ya, thumma jaa yaltazimu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yufaddihi bi abihi wa ummi. Setelah itu dia pun langsung memeluk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan dia menyebutkan kepada Nabi kata-kata, ucapan-ucapan yufaddihi bi abihi wa ummi, ucapan yang sangat menunjukkan kecintaan, di mana berkata, ya Rasulullah, kutebus engkau dengan ayahku dan dengan ibuku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menunjukkan betapa sukanya dengan kedatangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kedatangan dua sahabatnya yang mulia Abu Bakar dan Umar. Ya, thumma talaqa bihim ila hadiqatihi. Kata Abu Hurairah, kemudian Abu Haytham, Abu Tayhan, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak oleh Abu Haytham bin Tayhan menuju ke tempat kebunnya, ke kebun kurmanya. Ya. Setelah sampai di kebunnya, fabasata lahum bisatan, dibentangkanlah di sana semacam tikar, ya. Thumma talaqa ila nakhlatin. Kemudian dia pun pergi meninggalkan mereka sejenak menuju pohon-pohon kurmanya. Faja'a biqinwin fawada'ahu. Kemudian tak lama dia datang membawa tangkai-tangkai kurma yang padanya ada kurma. Kemudian diletakkan di hadapan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya. Faqala an-nabiyyu, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala tanqaita lana min rutabihi?" Mengapa tidak kau pilihkan saja untuk kami rutabnya? Rutab adalah merupakan kurma yang segar yang masak di pohon, yang masak di pokok, namanya rutab. Mengapa tidak kau pilihkan saja untuk kami rutabnya? Mengapa kau bawa kepada kami tangkai-tangkai kurma? Ya. Maka berkatalah ketika itu sahabat Nabi Abul Haitham, "Ya Rasulullah, inni aradtu an takhtaru aw takhayyaru min rutabihi wa busrihi." Ya Rasulullah, kubawakan kepadamu tangkai-tangkai kurma agar Anda bebas memilih. Silakan Anda pilih mana rutab yang Anda inginkan, mana busur yang Anda inginkan. Dalam bahasa Arab, kurma itu memiliki beberapa nama. Manakala kurma itu telah sempurna masaknya, disebut rutab. Dan buahnya begitu lezat, ya, basah, segar, namanya rutab. Manakala buah kurma ini dikeringkan lama, kemudian dia akan dipanggil dengan nama tamar. Tamar adalah kurma kering. Dan sebelum dia masak sempurna, ketika dia telah mulai menguning atau memerah, orang-orang menyebutnya busrun. Busrun adalah kurma yang sudah manis bercampur dengan kelat. Kata Abu Haytham, "Ya Rasulullah, kubawakan kepadamu tangkai-tangkai kurma agar Anda memilih mana yang Anda mau. Silakan Anda ambil lutopnya, silakan Anda ambil busurnya." Subhanallah. Kemudian, ya, fa'akalu wa syaribu min dhalikal ma, maka mereka pun menikmati air yang dibawakan tersebut, mereka juga makan kurma tersebut. Subhanallah. Ya, faqala, ya, hadha walladhi nafsi biyadihi minan na'imi alladhi tus'alun anhu yawm al-qiyamah. Kata Nabi kepada sahabat-sahabatnya, kepada Abu Bakar, Umar, inilah berupa kenikmatan yang kita peroleh sekarang. Demi Allah, kenikmatan kita ini Allah akan tanyakan nanti di hari kiamat. Para jemaah sekalian, para pemirsa Aliman TV di mana pun Anda berada, apapun yang kita miliki daripada kenikmatan hidup kita, pakaian, nikmatnya pakaian, nikmatnya makanan, nikmatnya minuman, segala macam nikmat Allah akan tanyakan di hari kiamat. Kata Allah, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian pasti akan ditanyakan pada hari itu tentang segala macam kenikmatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Demi Allah, ini semua nikmat Allah akan tagih, Allah akan tanya di hari kiamat. Dari mana kita dapatkan, untuk apa kita buatkan?" Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi, "Dhillun baridun wa rutabun tayyibun wa ma'un barid." Lihatlah bagaimana kita bernaung di bawah rindangnya pohon kurma yang teduh, dhillun barid, ya, wa rutabun tayyib. Di hadapan kita ada kurma-kurma yang segar, wa ma'un barid, ada air yang segar. Subhanallah. Ini kenikmatan Allah akan tanyakan semua. Oleh karena itulah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita benar-benar mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Tidak kufur dengan nikmat tersebut. Kemudian memastikan agar bahwasanya nikmat tersebut kita peroleh daripada cara yang halal. Ya. Dan kita gunakan untuk perkara-perkara yang halal pula. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Abu Hurairah, "Fantalaqa Abul Haitham." Maka setelah itu Abu Haitham pamit sebentar, "Liyasna'a lahum ta'aman," untuk membuatkan bagi mereka jamuan makanan. Ya, kebiasaan mereka setelah mereka makan kurma, ya, makanan ketika itu akan dihadirkan dalam bentuk hidangan. Ya, gandum yang diolah menjadi roti, kemudian dibuatkan padanya semacam kuah, dan disembelihkan ketika itu kambing. Itulah yang diperbuat oleh Abu Haitham. Ya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi kepada Abu Haitham, "La tadhbahanna dhata darrin." Wahai Abu Haitham, jika kau ingin memotongkan untuk kami kambingmu, maka jangan kau pilih kambing yang memiliki susu. Ya. Fa dhabaha lahum 'anaqan aw jadyan. Kata Rasul, kata Abu Hurairah, akhirnya Abu Haitham menyembelihkan untuk mereka kambing yang kecil, anak kambing. Ya, anak kambing betina, anaqan atau jadyan, atau anak kambing jantan. Fa'atahum biha, setelah dimasak, subhanallah, ya, mungkin dibakar oleh Abul Haytham dihadapkan lagi, bawalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'akalu, maka mereka pun semuanya makan. Faqala hal laka khadim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, Rasulullah kenyang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan balasan atas perbuatan Abul Haytham. Adalah kebiasaan Nabi kita, apapun kebaikan yang diperbuat kepada beliau, beliau akan balas sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau tidak pernah ada kebaikan yang diperbuat sahabat kepada Nabi kecuali Nabi akan balas. Maka Nabi bertanya kepadanya, "Hai Abu Haytham, apakah engkau punya pembantu? Halaka khadim?" Qala la. Maka berkatalah Abu Haytham, "Ya Rasulullah, saya tak punya pembantu." Qala fa idza atana sabiyun fa'tina. Maka berkata Rasulullah, "Wahai Abu Haytham, saya janji manakala nanti datang ke Baitul Mal, ya budak-budak tahunan perang yang menjadi budak, maka datanglah kepada kami, kami akan berikan kepadamu seorang budak untuk menjadi pembantumu, yang membantumu di kebunmu, yang membantumu mencarikan makanan untuk ternak-ternakmu." Kata Abu Hurairah, "Fa'utiya bira'saini laisa ma'ahuma thalithat." Berapa lama daripada itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan dua orang budak. Ya, dibawalah ke Baitul Mal. Maka ketika mendengar Abu Haytham Rasulullah SAW memiliki budak-budak daripada harta rampasan perang, berangkatlah Abu Haytham untuk menagih janji Rasulullah SAW.

innal mustasyara mu'taman. Ketahuilah sesungguhnya orang yang diajak untuk bertukar pikiran bermusyawarah harus amanah. Ketika engkau diminta orang untuk memberikan ide, memberikan usulan, ya engkau berikan usulan yang terbaik. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang diajak untuk bermusyawarah hendaklah dia amanah menyampaikan amanah yang terbaik. Khudz hadza, kata Rasulullah, kalau demikian kau ambillah budak yang ini, dia tunjuk salah seorang budak. Khudz hadza fa inni ra'aituhu yusalli, sungguh aku melihat budak ini mengerjakan salat. Ya, ini menunjukkan keutamaan ibadah. Dua orang budak, yang satu sudah masuk Islam, dia mengerjakan salat. Yang satu boleh jadi belum masuk Islam, masih di atas kekufuran. Maka Rasulullah pilihkan untuk Abu Lahitham yang terbaik dan dari keduanya. Yang mana yang terbaik? Yang mengerjakan salat. Kata Nabi, ku pilihkan untukmu ini karena kulihat dia salat. Subhanallah. Ya. Tentu lebih baik yang salat dengan yang tidak salat. Tentu lebih baik yang beriman daripada yang tidak beriman. Ya. Kemudian berkata Rasulullah kepada Abu Lahitham, memesankan, wastausi bihi ma'rufan. Wahai Abu Lahitham, ini aku berikan kepadamu, tapi aku berikan kepadamu pesan, wasiat. Hendaklah engkau berbuat baik kepadanya. Budak ini jangan kau zalimi. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW ingin kebaikan dalam segala hal. Kata Rasulullah kepada Abu Lahitham, ini ku hadiahkan untukmu, tapi jangan kau zalimi dia. Berbuat baiklah kepadanya. Hendaklah engkau berikan yang terbaik baginya. Subhanallah. Dalam Islam, yang namanya budak, itu adalah merupakan perkara yang didapatkan dari satu pintu, yaitu pintu jihad. Dalam Islam, budak, perbudakan dalam Islam begitu besar hikmahnya. Dalam Islam, budak-budak akan menjadi budak manakala terbuka jihad fisabilillah. Manakala kaum musyrikin kalah, maka para pasukan-pasukan kaum musyrikin ini, mereka tertawan dan ditawan, mereka menjadi budak. Subhanallah. Jadi mereka menjadi budak, dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Memang terlihat secara zahir mereka itu kasihan, menjadi budak, menjadi orang yang tak merdeka lagi. Tapi dalam Islam sebenarnya, tujuan dalam Islam, budak-budak ini ketika mereka menjadi budak kaum mukminin, diharapkan mereka berinteraksi dengan kaum muslimin. Dengan interaksi tersebut diharapkan mereka masuk Islam. Subhanallah. Manakala mereka masuk Islam, ketika itu dalam Islam diperintahkan untuk memerdekakan budak. Jika keperhatikan dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis Nabi, alangkah banyaknya perkara-perkara, perintah-perintah untuk memerdekakan budak. Yang mana? Yang telah masuk Islam. Jadi budak adalah merupakan pintu bagi mereka untuk memeluk Islam. Itulah hakikatnya. Kenapa dalam Islam ada jihad? Dalam Islam ada jihad karena kaum muslimin, ya, mereka ingin memerdekakan manusia. Agar manusia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka menyembah dan mengabdi kepada Allah. Manakala terhalang hal ini, diserukanlah jihad. Subhanallah. Dalam Islam, perbudakan adalah jalan untuk memandu mereka kepada Islam dengan cara yang baik, bukan dengan paksaan. Karena itulah kalau lihat dalam sejarah Islam, bahkan dalam sejarah kemanusiaan, alangkah banyaknya budak-budak akhirnya mereka menjadi orang-orang merdeka, menjadi ulama. Bahkan kau lihat banyak orang-orang besar, mereka daripada budak asalnya. Al-Hasan Basri, Sayyidut Tabi'in itu budak asalnya. Kemudian Atha' bin Abi Rabah, Taus bin Kaisan, bahkan lebih daripada itu, masing-masing mereka berasal daripada budak. Subhanallah. Lihatlah bagaimana Nafi', Maulana Ibnu Umar, budak, menjadi orang yang paling mulia setelah berinteraksi dengan Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhuma. Maka singkat cerita, dihibahkanlah kepadanya budak ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kau berbuat baiklah kepada budak ini. Ya. Kemudian para pemirsa Aliman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fantalaqa Abu Al-Haytham ila imra'atihi, dibawalah budak ini kepada sang istri. Tujuannya tentu Rasulullah memberikan kepada Abu Al-Haytham budak agar membantu Abu Al-Haytham, membantunya di kebun, membantunya mencarikan pakan untuk ternaknya. Maka dia berjumpa dengan istrinya. Fa akhbaraha biqauli Rasulillah. Kata Abu Al-Haytham kepada istrinya, "Wahai istriku, ini budak pemberian Rasulullah SAW untuk menjadi pembantu kita. Dan Rasulullah SAW pesankan kepada aku agar aku berbuat baik kepada budak ini." Di sinilah kita akan sebutkan para jemaah sekalian, ya, relevansi antara hadis yang kita bacakan dipangkal dengan hadis ini. Inilah sebab urutnya. Jadi kata Rasulullah kepada istrinya, inilah budak yang dihibahkan Rasulullah SAW kepada saya.
Tapi Rasulullah pesankan.

kepada saya agar budak ini saya berbuat baik kepadanya, tidak menzaliminya, tidak menyakitinya. Maka apa kata sang istri? Ini yang mau saya garis bawahi. Wajhu syahid. Inilah pembisik yang baik. Inilah orang dekat yang baik. Apa dia katakan kepada suaminya? Faqalat imra'atuhu, berkatalah sang istri, ma anta bibalighin haqqan. Ya. Ma qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa bi an tu'tiqahu. Katanya, wahai suamiku, engkau tak akan pernah dapat mencapai kesempurnaan apa yang dipesankan kepada kepadamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau tak akan dapat berbuat sempurna, berbuat kebaikan kepadanya sampai sebagaimana Nabi pesankan kepadamu, sampai engkau merdekakan dia. Kata sang istri, wahai suamiku, kalau engkau ingin menjalankan pesan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepadanya, tak ada kebaikan lebih baik daripadanya kecuali engkau merdekakan dia. Subhanallah. Apa kata Abu Haitham? Fa qala fa huwa atiqun. Kata Abu Haitham, seketika kalau begitu budak ini ku merdekakan. Maka Abu Haitham memerdekakan budak tersebut. Ya, subhanallah. Padahal jemaah sekalian, seharusnya istri ini ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkata kepada suaminya, alhamdulillah kita diberikan Rasulullah SAW hadiah berupa pembantu. Tentunya akan menguntungkan Abu Haitham, menguntungkan sang istri. Pembantu ini akan membantu Abu Haitham di kebun, membantu Abu Haitham untuk mencarikan pakan bagi ternaknya, mungkin meringankan beban sang istri ya untuk menumbuk gandum dan semacamnya. Ini budak sangat bermanfaat bagi dunia mereka, subhanallah. Tapi lihatlah bagaimana sang istri menggiring suaminya agar melakukan yang terbaik untuk akhirat mereka. Apa yang terbaik? Memerdekakan budak dalam Islam. Memerdekakan budak adalah merupakan amalan yang mulia. Bahkan disebutkan Nabi yang mulia SAW, seseorang yang memerdekakan budak, maka sesungguhnya budak tersebut menjadi perisai baginya nanti di hari kiamat. Allah akan bebaskan seluruh yakni tubuh, anggota tubuh seseorang tuan yang memerdekakan budaknya. Sampai-sampai kata Nabi SAW, kepala sang budak akan menjadi pembebasan bagi kepala sang tuannya daripada azab neraka. Tangannya dengan tangannya, kakinya dengan kakinya. Subhanallah. Maka inilah yang terbaik. Berkata ketika itu Abu Haitham, fahuwa atikun, kalau begitu hai istriku, budak ini ku merdekakan. Sampailah berita ini kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, budak yang Rasulullah berikan dimerdekakan oleh Abu Haitham atas saran sang istri. Maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha lam yab'ats nabiyyan, sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi, wala khalifatan, tidak pula seorang khalifah, illa walahu bitanatani, kecuali dia memiliki dua pembisik, dua jenis orang-orang terdekat. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf, ada pembisik yang menyuruhnya, mengajaknya, memotivasinya untuk berbuat kebaikan. Wa tanhahu 'anil munkar, yang mencegahnya daripada perbuatan munkar. Wa bitanatun la ta'luhu khabala, dan ada jenis kedua pembisik yang senantiasa tak mempedulikan kehancuran orang tersebut. Ya. Wa man yuqa bitanatas su' faqad uqi, barang siapa yang dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada para pembisik-pembisik yang buruk, maka dialah orang yang benar-benar terpelihara, terjaga dari segala macam keburukan. Subhanallah. Pemirsa Aliman TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah contoh istri yang baik, istri teladan yang menjadi pembisik kebaikan kepada suaminya. Kita lihat dalam fenomena kehidupan manusia, tidak sedikit istri-istri yang membuat suaminya jungkir balik mencari harta yang haram. Membuat suaminya menjadi merampok, mencuri, menjadi seorang koruptor. Subhanallah. Mengapa demikian? Karena dia, Allah Subhanahu wa taala uji dengan istri yang buruk. Berapa banyak ya suami-suami mendekam di tahanan-tahanan, di sel-sel, bahkan ada yang mungkin ketangkap, ada yang mungkin ditembak dan seterusnya, disebabkan karena pembisik-pembisik yang buruk, istri-istri yang buruk, istri-istri yang tak pernah ridha dan pemberian sang suami, istri yang senantiasa mengajak suaminya untuk berbuat keburukan. Subhanallah. Maka orang yang paling beruntung, para pemirsa sekalian, para pemirsa Aliman TV di rumah, yang paling beruntung adalah orang yang Allah jaga daripada pembisik-pembisik yang buruk. Banyak negeri-negeri yang tegak menjadi hancur lebur. Kenapa? Karena di balik penguasa, di sekitar penguasa ini ada para pembisik-pembisik yang buruk.
Subhanallah. Yang senantiasa inginkan keburukan bagi penguasa tersebut. Dia tak peduli akan hancur sang penguasa, akan hancur murad-marid negara, tak peduli. Ini dampak daripada para pembisi-pembisi yang buruk. Dan kita akan melihat juga sejarah yang terbentang banyak orang-orang besar dalam kehidupan di dunia ini, karena di sekitar mereka ada orang-orang yang besar, pembisi-pembisi yang baik. Subhanallah. Pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu hendaklah orang senantiasa melihat siapa orang terdekat dengannya, siapa yang menjadi pembisinya, siapa orang-orang yang memberi inspirasi kepadanya, siapa inspiratornya. Subhanallah. Maka barang siapa yang memiliki pembisik-pembisik yang menyerunya kepada kebaikan, sungguhlah dia orang-orang yang paling beruntung dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, para jemaah sekalian, kau pastikan siapa yang kau pilih menjadi orang terdekat denganmu. Subhanallah, dalam bahasa Arab, orang terdekat namanya sahib. Bahasa Arab mengatakan, as-sahibu sahib. As-sahibu sahib, teman akan menggiring. Ya, bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha radha, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi." Sesungguhnya seseorang itu akan senantiasa mengikuti agama siapa kekasihnya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Hendaklah dia melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Subhanallah. Kau lihat bagaimana Firaun. Firaun alaihi la'natullah itu sudah mau beriman kepada Musa alaihi salam. Karena melihat tanda-tanda jelas mujizat Musa alaihissalam, ya. Kemudian dia pun datang kepada, dia panggil ketika itu pengawal, dia panggil ketika menterinya Haman. Dia berkata, "Hai Haman, kemarilah." Haman pun datang, berkata Firaun, "Wahai Haman, kau lihatlah bagaimana Musa membawa segala macam bukti-bukti mujizat daripada Tuhan Rabbul Alamin, yang mana semua mujizat itu benar-benar datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pandanganmu jika aku ikut dengan Musa?" Subhanallah. Apa kata Haman kepada Fir'aun? "Wahai Fir'aun, Tuan Fir'aun, Tuan Raja Fir'aun, relakah anda turun pangkat? Anda sekarang adalah merupakan Rabbun yu'bad. Engkau ini sekarang menjadi Tuhan yang disembah." Ya, berkata Haman kepada Fir'aun, "Wahai Tuan Raja Fir'aun, engkau ini pangkatmu sekarang sebagai Tuhan disembah oleh umatmu, rakyatmu, disembah Bani Israel. Bagaimana kau yang mengikuti Musa, engkau turun pangkat menjadi hamba menyembah Tuhan?" Maka seketika atas sebab inilah Fir'aun menjadi sosok yang luar biasa, bangga dengan dirinya sebagai Tuhan, sehingga dia berkata, "Ana rabbukum al-a'la," akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Sehingga dia berkata, "Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi," aku tak tahu ada Tuhan selainku. Subhanallah. Akhirnya Fir'aun menjadi binasa. Sebab kenapa? Haman, pembisik Haman. Kau lihat bagaimana Abu Talib. Abu Talib sudah mau memeluk Islam, hampir-hampir mengucapkan kalimat syahadat. Namun di samping Abu Talib ada Abu Jahal. Abu Jahal berkata kepada Abu Talib, manakala Rasulullah menawarkan kepadanya, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalimatun uhajju laka bi indallah. Kalimat ini kuharapkan nanti akan menjadi sebab aku memberikan bagimu syafaat di sisi Allah SWT. Berkata Abu Jahal, "Wahai Abu Talib, apakah kau benci kepada agama ayahmu Abdul Muttalib? Apakah kau benci agama nenek moyangmu Abdul Muttalib?" Sampai akhirnya dia mengatakan, dia di atas agama ayahnya Abdul Muttalib, agama orang-orang Arab, agama kaum musyrikin, dan mati dalam keadaan musyrik. Subhanallah. Semuanya sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kau harus paham. Ya, boleh saja andai kata tidak ada Abu Jahal, dia akan mengikuti perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak pembisik-pembisik yang jelek. Subhanallah. Maka hendaklah kita senantiasa memastikan siapa yang terdekat dengan kita. Jadikanlah orang-orang terdekat denganmu orang-orang yang jujur, orang-orang yang saleh, pembisik-pembisikmu yang mengajak engkau berbuat baik. Dengan itulah kau akan menjadi orang beruntung. Pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi singkat kita yang dapat kita sampaikan pada siang yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk kebaikan. Semoga Allah berikan kepada kita pembisik-pembisik yang baik, orang-orang terbaik yang ada di sekitar kita, anak-anak yang baik, istri-istri yang baik, sahabat-sahabat yang baik, agar mereka semua menjadi motivator kita untuk berbuat segala macam bentuk kebaikan. Dan kita bermohon kepada Allah Jalla wa'ala, semoga Allah menjaga kita
melindungi kita dari segala macam bentuk keburukan-keburukan, dari keburukan diri kita, dari keburukan syaitan, dari keburukan manusia-manusia yang menjadi pembisik-pembisik kepada keburukan. Sesungguhnya Allah senantiasa mendengar doa-doa kita. Aku lumat tasma'un waktu bibi hadal qadar, saya cukupkan sampai di sini. Selanjutnya para pemirsa Adiman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kepada sesi berikutnya. Kita akan buka soal jawab bagi para pemirsa di rumah yang memiliki pertanyaan seputar judul yang kita kemukakan di siang hari ini. Insyaallah manakala kita mampu menjawabnya, kita akan jawab dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kami persilahkan kepada para pemirsa yang ingin bertanya, ya, untuk bertanya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam.

0: Ada beberapa pertanyaan yang sampai kepada kita, ya, dari para pemirsa yang ada di rumah. Ustadz, saya sudah berteman dengan seseorang hampir 10 tahun. Jika saya merasakan berkurangnya keimanan karena seseorang teman yang berubah perilakunya kepada saya, apakah saya harus jauhi Ustadz? Mohon nasihatnya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, hendaklah kita benar-benar jeli melihat teman, mencari teman. Karena teman yang merupakan kunci kesuksesan kita atau kebinasaan kita. Manakala temanmu akan membuat engkau jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini teman merusak. Kau lihatlah sebagaimana disebutkan dalam tafsir, ya. Ada salah seorang penduduk Mekah yang telah dekat dengan Islam, mencintai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan dia telah pernah memanggil Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya. Nabi pun datang ke rumahnya. Ya. Dan dia berikan ketika itu jamuan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan dia persilahkan Nabi SAW untuk makan. Nabi pun makan jamuannya. Dan Nabi mengajaknya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Dia pun mengucapkan kalimat syahadat. Subhanallah. Kemudian, setelah itu Rasulullah pun kembali ke rumahnya. Tak berapa lama daripada kisah tersebut, datanglah seorang temannya. Mendengar bahwasanya dia telah masuk Islam. Ya, maka temannya yang musyrik ini begitu marah. Ketika mereka berjumpa, dia katakan, haram aku berkata-kata denganmu, engkau bukan apa-apa, bukan lagi menjadi sahabatku. Dia katakan, mengapa kau haramkan? Mengapa? Ada apa? Berkata tentang sang teman, sungguh aku mendengar engkau telah mengikuti agama Muhammad. Dia katakan, aku hanya tertarik kepada Muhammad, budi bahasanya, kebaikannya. Berkata sang teman, demi Allah aku tak akan berteman denganmu sampai kau kafir dengan agama Muhammad. Kau datang kepada Muhammad, kau ludahi wajah Muhammad. Subhanallah. Akhirnya tidak terwujud apa yang diinginkannya. Dan akhirnya orang terbunuh pada satu perangan di masa Rasulullah SAW. Allah memuat dalam Al-Quran, kisah orang ini menyesal, mati dalam keadaan kafir, padahal dia telah beriman kepada Rasulullah SAW. Disebabkan karena kawan. Ya, Allah mengatakan, yawma ya'addu zalimu ala yadaih, ingatlah pada hari orang-orang zalim menggigit kedua tangannya. Yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasul sabila, dia berkata, aduhai kalaulah dahulu aku mengikuti jalan Rasul SAW. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, sungguh aku menyesal kalaulah dahulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai kekasihku, sebagai sahabatku. Laqad adallani anil dzikri idza ba'da idzani, sungguh dia telah menyesatkanku daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada Islam setelah datang petunjuk kepadaku. Inilah orang-orang yang menyesal. Maka sebelum engkau menyesal, engkau masuk ke dalam liang-liang neraka, hendaklah kau segera berlepas diri pada teman-teman yang jahat, teman-teman yang buruk. Dalam bermuamalah, dalam bergaul, manakala engkau tak mampu mewarnai manusia, engkau jangan diwarnai manusia kepada keburukan. Kau jaga jarak, jauhlah daripada mereka agar selamat dirimu, agar selamat imanmu. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, jika seorang baru hijrah dari kehidupan dulunya, apakah dia harus meninggalkan semua teman-teman buruknya di masa lalu, dan terkadang jika meninggalkan mereka, kita disebut sombong dan lain-lain. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, apabila engkau sudah bertekad untuk hijrah menuju Allah dan Rasulnya, kau tinggalkan jalan-jalan keburukan, maka istiqomahlah dengan hijrah tersebut. Ya, apabila engkau melihat ada teman-temanmu dahulu yang buruk, yang tak baik akhlaknya, yang tak baik agamanya, kewajibanmu adalah berupaya untuk mengajaknya hijrah bersamamu. Kau dekati mereka, ajak mereka untuk berjalan bersama menuju jalan Allah dan jalan Rasulnya. Ya, apabila engkau merasa tak mampu mengajak mereka, bahkan mereka menghalangimu daripada jalan hijrahmu, mereka menarikmu agar engkau tidak melanjutkan hijrahmu menuju Allah dan Rasulnya, ketika itu engkau wajib berpisah dengan mereka. Maka kewajiban kita sebagai teman, ketika cinta kepada teman-teman kita, ajak mereka kepada kebaikan. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbal akhihi ma yuhibbu li nafsi. Taklah dikatakan beriman salah seorang kan sampai dia mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan bagi dirinya sendiri. Manakala kau telah merasakan nikmat jalan hijrah, berikan kenikmatan tersebut kepada teman-temanmu agar mereka hijrah sepertimu. Ajak mereka, iring mereka, giring mereka kepada kebaikan. Subhanallah. Manakala mereka menjadi menghalang penghalangmu berhijrah, memperlambat jalan hijrahmu, kau tinggalkan mereka semua, wajib tinggalkan mereka semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian insyaallah kau akan selamat. Pertanyaan berikutnya yang sampai kepada kita Ustaz, jika kita pada zaman ini mengakui cinta kepada Rasul dan sahabat-sahabatnya, kemudian kita berusaha mengikuti cara beragama mereka, apakah kita bisa dikumpulkan bersama mereka di surga Ustaz? Subhanallah, pertanyaan luar biasa. Bisakah kita, orang-orang yang seperti kita ini, jauh daripada rentang kenabian, yang hidup dalam zaman fitnah yang begitu dahsyatnya, gejolak syahwat, subuhat, bisakah kita dikumpulkan dengan Nabi yang mulia SAW, dengan para sahabat-sahabatnya? Pertanyaan ini, jemaah sekalian, pernah ditanyakan oleh salah seorang Arabi. Ketika Nabi yang mulia SAW sedang di atas mimbar, berpidato, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui yang dia menyela Rasulullah SAW. Dia berkata, "Ya Muhammad," atau "Ya Rasulullah, mata sahwa, ya Rasulullah, kapan kiamat itu datang?" Maka Rasulullah SAW menghentikan khutbahnya dan menjawab pertanyaan tersebut. Rasulullah bertanya kembali kepadanya, "Mada adatta laha?" Apa yang telah kau siapkan untuk menyambut kiamat? Berkata sang Badui tersebut, "Ya Rasulullah, ma adatta laha bikathrati salatin wala siyamin wala sadaqah." Ya Rasulullah, aku tak banyak bekal untuk hari kiamat. Aku tak banyak solat sunnah, tak banyak puasa sunnah, tak banyak bersedekah sunnah. Walakinni uhibbullah wa rasulahu. Tapi aku, jujur ku katakan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Apa kata Nabi SAW? Al-mar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamah. Seseorang akan digiring, dikumpulkan bersama orang cintanya di hari kiamat. Dalam beberapa riwayat, "Ya Rasulullah, bagaimana sebagian orang yang ingin bergabung dengan orang yang dicintainya? Subhanallah, tapi alangkah jauhnya amalan mereka berbeda." Kata Nabi, seseorang akan digiring bersama orang cintainya. Apa kata Anas bin Malik? "Aku tak pernah mendengar hadis yang lebih kusenangi daripada tersebut." Ya, di mana seseorang akan digiring dengan orang cintainya, maka saksikanlah, kata Anas, "Sungguh aku mencintai Rasulullah, walaupun aku tak mampu beramal sebagaimana Rasulullah. Aku berharap dengan cintaku digabungkan, dikumpulkan bersama Rasulullah. Aku mencintai Abu Bakar Siddiq, aku mencintai Umar, dan aku yakin tak mampu beramal sebagaimana amal mereka, namun aku berharap dikumpulkan dengan mereka." Maka tak usah khawatir. Dengan cintamu yang jujur, cinta kita yang tulus kepada Rasulullah SAW, berupaya mengikuti sunnah beliau semampu kita dengan segala macam kelemahan kita, insya Allah akan datang maksudnya kita berkumpul bersama Rasulullah, orang yang paling kita cintai setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kecintaan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk ittiba, mengikuti sunnah beliau, mempelajari sunnah beliau, agar kita dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, demikian tema yang kita dapat sajikan pada kesempatan siang hari ini. Beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab, insyaallah mungkin akan dijawab pada kesempatan lainnya dengan ustaz-ustaz lainnya. Kita padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan mau merasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang membaca Al-Quran, tetapi tidak paham apa yang dibacanya. Bagaimana mungkin seorang bisa mengamalkan?
8: Bagaimana mungkin seorang bisa mengamalkan?
7: Kalau dia tidak memahami apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya. Maka merupakan hal yang harus bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempunyai waktu dalam kehidupannya ini, yaitu untuk membaca Al-Quranul Karim dengan memahami makna dan kandungannya.
9: Ada seorang sahabat berkata, "Wahai Rasul, ajarkan aku sesuatu amalan yang kalau aku kerjakan secara otomatis Allah sayang kepadaku, manusia sayang kepadaku." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas." Zuhudlah terhadap dunia, jangan ngoyo. Zuhudlah kepada dunia, Allah akan cinta kepadamu. Dan tinggalkan apa yang ada pada manusia, tidak silau dengan apa yang manusia miliki, maka manusia akan sayang kepadamu. Tidak latah untuk gampang meminta kepada orang, sekecil apapun itu. Berusaha
10: berbakti kepada kedua orang tua kita adalah sebuah amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat agung, sehingga Allah menggandengkan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tanamkan, wahai orang tua. Kita sebagai orang tua hendaknya berbakti kepada kedua orang tua kita karena niat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
11: Talk Show Al-Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talk Show bersama Al-Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al-Iman TV.
12: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08 138 24 846. Tabungan Umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Yuk, umroh bersama Madai.
4: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
6: Selalu sehat dan beriman, kini program Oke Dokter hadir menjadi teman info kesehatan Anda. Hadir setiap hari Selasa, pukul 9.15 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Al-Iman TV. Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Ketika Abu Bakar meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW mengajarkannya doa yang akan diucapkannya dalam sholatnya, Ya Rasulullah, alimni du'aan, ad'u bihi fi salati. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang aku ucapkan dalam salat. Qul, katakanlah wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala. Faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni. Maka ampunilah dosa-dosaku. Ampunilah kesalahan-kesalahanku dengan pengampunan yang datang dari sisimu. Warhamni, dan berikanlah rahmat kepadaku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha pemberi ampunan dan Maha penyayang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
8: Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan kepada siapa ini? Orang yang berakidah. Benar, wahai orang yang beriman kepada Allah, wahai orang beriman kepada para malaikat, wahai orang beriman kepada kitab-kitab suci Allah, orang beriman kepada rasul-rasul Allah, orang beriman pada hari kiamat, orang beriman dengan takdir baik dan takdir buruk. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang telah mengaku beriman dengan perkara-perkara iman itu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian orang membawa berita, apalagi dia itu orang fasik, fatabayyanu, perlu diadakan cross check. Ini sifat orang beriman ketika menerima informasi. Nah, sekarang ini yang lebih banyak merusak akhlak adalah dunia informasi. Kenapa? Ketika kita menerima informasi, ya, langsung di-share. Ya, berita ini dari mana, apa benar atau tidak, langsung di-share. Di grup-grup, nyebar. Tidakkah kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man haddatha bi haditsin yura annahu kadhib wa huwa ahadul kadhibin. Dalam hadis ini Rasul menegaskan, bila orang menceritakan sebuah peristiwa, itu ada asumsi tidak benarnya, ya, punya asumsi tidak benarnya. Yura, ya. Lalu dia sebarkan, maka dia sudah termasuk salah satu orang yang apa? Berdusta. Kafa bil mar'i itsman. Cukuplah seseorang itu telah melakukan dosa. Ayyuhadditha bikulli ma sami'a. Dia ceritakan berbagai perkara yang dia dengar.
9: Kesuksesan sejati adalah ketika kedua kaki kita, kaki kita menginjak surga. Kalau Anda ingin masuk surga, maka pastikan jalan yang akan Anda lalui ini jalan yang benar. Jalan yang bukan benar, bukan jalan yang salah. Dan jalan tersebut adalah ilmu. Karena dengan ilmu itulah yang memastikan bahwa kamu gak kesasar di tengah jalan. Bahwa dengan ilmu itulah ini benar, bukan jalan yang lain. Ya memang ini. Dan itu tidak bisa diketahui kecuali dengan ilmu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, Al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang mampu menandingi pahalanya. Semua ibadah di dalam Islam tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Semua ibadah di dalam Islam tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Makanya ulama mengatakan, tolabul ilmi min afdolil ibadah. Menuntut ilmu adalah seutama-utama ibadah. Karena ibadah yang lain tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Memudahkan jalannya ke surga.
1: Faedah kajian.
10: Dalam masalah asma wa sifat, sifat-sifat Tuhan itu ada empat golongan. Golongan pertama adalah al-jahmiyah. Jahmiyah ini mereka adalah pengikutnya Jahm bin Safwan. Apa akidah mereka dalam masalah asma wa sifat? Mereka meniadakan semua nama Allah dan mereka meniadakan semua sifat Allah. Jadi menurut keyakinan Jahmiyah, Allah enggak punya nama-nama, Allah enggak punya sifat. Udah ditulis belum? Apa syubhat mereka? Mereka ini punya kerancauan. Kerancuan yang dimiliki mereka adalah kalau Allah punya nama, kalau Allah punya sifat, berarti Allah sama dengan apa? Makhluk. Makanya enggak, Allah enggak punya nama, Allah enggak punya sifat. Karena kalau kita tetapkan Allah punya nama, kalau kita tetapkan Allah punya sifat, sama dong dengan makhluk. Ya. Oke, ini aliran yang nomor berapa? Pertama. Yang nomor dua, Al-Mu'tazilah. Mu'tazilah ini adalah pengikut Wasil bin Atha. Dulu dia ini muridnya Hasan Al-Basri. Seandainya akidahnya lurus, dia ini tabi'ut tabi'in. Seandainya akidahnya lurus, dia ini termasuk golongan apa? Tabi'ut tabi'in. Tapi Wasil bin Atha ini menyingkir dari majlisnya Hasan Al-Basri. Makanya dikatakan Mu'tazila, dari kata i'tazala ya'tazilu, yang menyingkir, membuat grup sendiri, menyimpang dari gurunya, sehingga punya aliran sendiri jenenge Mu'tazila. Apa pemikiran mereka? Mereka ini menetapkan seluruh nama. Tetapi nama yang kosong dari makna. Dan meniadakan seluruh sifat. Dan meniadakan seluruh sifat. Jadi Mu'tazilah ini, hey Mu'tazilah, kamu enggak yakin dah Allah itu punya nama Rahman Rahim? Yakin, ada di Al-Quran kok, saya yakin. Kata Mu'tazilah. Tapi mereka enggak mengimani sifatnya Allah. Allah memang Rahim, tapi Allah enggak punya rahmah. Sami bila sam'in. Basir bila basorin. Sehingga Mu'tazilah ini menetapkan nama Allah tapi tanpa makna. Misalnya ono wong jenenge Bagus. Tapi wonge gak bagus. Jadi bagus sekedar jeneng tok. Paham ya? Enggak ada makna di dalamnya, enggak ada sifat. Karena memang dasarnya dia menolak apa? Sifat. Subhatnya sama dengan apa? Jamiyah, tujuannya satu, ingin mensucikan Allah dari bentuk-bentuk penyerupaan dengan makhluk. Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangannya makhluk. Lah, Allah enggak punya tangan. Karena Allah kalau punya tangan sama dengan makhluk. Enggak mau aku. Mereka seperti itu. Yanzilu rabbuna ila sama'i dunya, Allah turun ke langit dunia. Lah, Allah enggak punya sifat turun. Kalau turun sama dengan manusia, bisa turun. Lah, kita tiadakan. Bisa dipahami? Bisa dipahami insyaallah? Jadi subhatnya sama, mereka itu ingin mensucikan Allah tapi dengan meninggalkan nas. Bisa dipahami ya? Ya, terus nomor berapa sekarang? Tiga. Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah atau Al-Asy'ariyah. Ini dinisbatkan kepada Imam Abu'l-Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Yang nomor 4 ini adalah marhala nomor 3 Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tadi, yaitu Ahlus Sunnah Al-Asy'ariyah As-Salafiyah. Inilah pemahaman sahabat. Mereka mengimani seluruh nama-nama Allah, mereka mengimani seluruh sifat-sifat Allah seperti zahirnya, tidak mentakwilnya, tidak mentasbihnya, tidak menolaknya,

0: فائدة كاجية.
1: Al-Imam Muslim dalam kitabnya, kitab sahihnya, beliau menyebutkan sebuah athar yang panjang sekali mengisahkan tentang kemunculan paham Qadariyah. Artinya di masa para sahabat nggak ada pemahaman ini ketika mereka bersama Rasul SAW. Tapi setelah itu mulai orang-orang menggunakan akalnya yang seharusnya akal ini tunduk kepada wahyu, tapi mereka ingin menundukkan wahyu kepada akal mereka. Yahya bin Ma'mar, dia mengatakan bahwasanya orang yang pertama kali berbicara masalah takdir ini di Basrah itu adalah Ma'bad al-Juhani. Maka kemudian Yahya ini berangkat haji bersama Humaid bin Abdurrahman, atau dia berangkat umroh. Lalu dua orang ini mengatakan, nanti kalau ketemu sahabat aku mau tanya gitu loh. Karena ini pemahaman baru. Ini benar atau tidak gitu loh. Akhirnya mereka bertemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Sedang masuk masjid. Lalu katanya Yahya bin Ma'mar, kami menggandengnya. Artinya Abdullah bin Umar di tengah, kedua orang ini di kanan, di kiri. Abdullah bin Umar. Lalu Yahya bertanya, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, di kampung kami itu ada sekelompok orang yang berpendapat bahwasanya takdir itu nggak ada. Yang ada orang itu dia menentukan takdirnya sendiri-sendiri. Segala sesuatu itu baru ada ketika terjadi. Jadi nggak dicatat, nggak diketahui sama Allah SWT. Maka Abdullah bin Umar mengatakan kepada orang ini, kalau kamu ketemu dengan mereka, akhbirhum, kasih tahu mereka bahwa ana bariun minhum, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Artinya kita beda agama nih, beda keyakinan gitu. Walladhi nafsu ibn Umar biyadi, dia bersumpah demi nama Allah Azza wa Jal, seandainya mereka itu yang meyakini tadi tidak ada takdir berinfak seperti gunung Uhud emas, maka Allah tidak akan menerima dari mereka sampai mereka beriman dengan takdir. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua bertentangan dengan kelompok yang pertama. Namanya Jabariyah. Yang pertama apa? Qadariyah. Yang kedua namanya Jabariyah. Ini kebalikannya. Kalau Qadariyah mengatakan tidak ada takdir, manusia menetapkan takdirnya sendiri. Kalau Jabariyah mengatakan manusia tidak memiliki kehendak dan pilihan. Allah mengatur apa saja yang akan diperbuat hamba tanpa si hamba memiliki pilihan untuk menentukan apa yang dia lakukan. Jadi enggak ada. Jadi yang satu berpendapat manusia itu mukhayyar, yang satu mengatakan musayyar. Artinya orang itu bebas. Allah enggak tahu dengan apa yang akan dia lakukan. Yang ini semuanya Allah yang menetapkan, kita nggak punya pilihan. Seperti wayang yang dimainkan oleh dalang. Atau seperti bulu yang diterpa oleh angin, dia nggak punya keinginan. Padahal ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Allah memberikan pilihan kepada manusia. Dan orang itu akan diazab karena pilihan dia. Allah memberikan pilihan. Faman sya'a falyu'min, wa man sya'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Allah utus para rasul. Para rasul diperintahkan untuk berdakwah, mengajak umatnya menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Abu Bakar masuk Islam. Umar masuk Islam. Uthman masuk Islam, Abu Jahal tidak. Abu Jahal enggak mau masuk Islam. Didakwai sama Nabi SAW. Nabi juga berdoa agar Islam ini dikuatkan dengan satu dari dua orang yang lebih kau cintai. Umar atau Amr bin Hisham, Abu Jahal. Tapi ternyata yang lebih Allah cintai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ahibati fillah, berkaitan dengan dua kelompok ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah. Dia mengatakan bahwa segala sesuatu sudah ditulis berdasarkan ilmu Allah Azza wa Jal. Manusia memiliki kehendak, tapi tetap kehendak itu bergantung dengan kehendak Allah. Kemudian Allah menciptakan amal perbuatan manusia. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak seperti Qadariyah dan tidak seperti Jabariyah.
0: Al-Iman TV.
2: Kemudian kami jadikan engkau, wahai Muhammad, berada pada satu syariat, yaitu syariat Allah Azza wa Jalla. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat Allah itu. Dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Kita tidak boleh, kita punya ilmu misalnya, kemudian kita ikuti orang yang bodoh, orang yang tidak punya ilmu, ya. Nah, ini tidak dibenarkan. Karena mereka kebanyakan mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, sedangkan orang berilmu, dia berupaya untuk mengikuti ilmu yang Allah berikan kepadanya.
1: Kata Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang kondisi sebagian umat. Falaula in ja'ahum ba'suna tawarra'u. Andai kata tatkala mereka ditimpa oleh musibah, datang kepada mereka hukuman dari kami, petaka dan balak menimpa mereka, mereka kembali mengangkat tangannya, tunduk patuh kepada Allah. Selesai urusan. Azab dunia ini sangat ringan, jemaah.

0: وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
6: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana pada kesempatan malam ini kita masih diberi kemudahan oleh Allah menunaikan kewajiban kita mengikuti kajian ilmiah, dan kita senantiasa memohon tambahan ilmu, dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat. Kita senantiasa memohon keteguhan di atas Islam, di atas sunnah, sampai ajal menjemput kita. Baik, bahasan kita insyaAllah masih pembacaan kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus, halaman 159, babu ahabbul amali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Bab amalan yang paling dicintai oleh Allah ialah amalan yang kontinu, yang terus menerus. Wa in qalla, meskipun amalan itu sedikit. Bab ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan disebutkan oleh muallif. Amalan yang terus-menerus, artinya amalan yang rutin, yang dijaga oleh al-muslim, oleh al-muslimah, oleh al-mu'min, al-mu'minah. Tentunya amalan yang dimaksud

0: maksud adalah bukan amalan yang wajib, bukan semacam sholat lima waktu, melainkan nawafil ta'at, merupakan amalan-amalan yang dianjurkan, amalan sunnah yang dianjurkan. Adapun kewajiban tentunya wajib dijaga siapapun dia, laki-laki maupun wanita, muslim muslimah, tetap diwajibkan menjaga apa-apa yang kewajiban-kewajibannya kepada Allah Azza wa Jal, baik itu sholat lima waktu atau kewajiban-kewajiban yang lainnya. Yaqul mu'allif hafizahullah, qala Allah Ta'ala, sebagaimana biasanya beliau menyampaikan ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan ayat surat An-Nahl ayat 92. An-Nahl ayat 92. Qala Allah Ta'ala, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثَ. Janganlah kalian seperti seorang wanita yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Ayat ini dikatakan oleh As-Sa'di, yaqul As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wala takunu fi naqdikum lil uhudi bi aswa'il amsal wa aqbahiha. Janganlah kalian seperti larangan ya, fi naqdikum, dalam membatalkan perjanjian, sebagaimana keadaan mereka yang paling jelek. Jadi diumpamakan, perumpamaan yang paling jelek di sini yaitu digambarkan seorang wanita yang tidak memiliki akal, yang mana dia tarzilu ghazlan qawiyan, benang yang sudah dipintal kuat itu kemudian diuraikan kembali. Dikatakan oleh ahli tafsir, oleh yang lainnya, yaqul la takunu binaqdil uhudi sufaha'a khifafal uquli mislu imra'atin hamqa ta'ibat fi ghazli sufiha aw qutniha wa ahkamat ghazlahu thumma naqadathu wa ja'alathu mahlulan kama kana qabla ghazlihi fata'ibat fi ghazlihi wa naqdih wa lam tahsul 'ala matlubin. Janganlah kalian seperti mereka yang sufaha'a khifafal uqul, mereka yang bodoh, akalnya lemah, perempuan yang dungu, yang susah payah memintal benangnya sudah kuat kemudian diuraikan kembali sehingga dia tidak mendapatkan kecuali kecapean. Ta'ibat fa ta'ibat fi ghazlihi wa naqlih, dia hanya lelah dalam memintal dan menguraikannya. Walam tahsul ala matlub, dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Kaitan dengan bab ini, bahwasanya al-mu'min, al-mu'minah, hendaknya dia menjaga dari amalannya, ada amalan yang rutin, ibadah sunnah nawafil ta'at yang rutin dijaga, dilakukan. Bahkan sebagian ahlul ilmi mengatakan hal itu dalam memanfaatkan waktunya. Artinya memanfaatkan waktu, bila mana ada amalan yang rutin, katakanlah mungkin zikir pagi petang dia jaga, atau amalan-amalan yang lain, sunnat ad-duha dia jaga, meskipun rakaatain, dua rakaat ringan, atau mungkin punya hizib. Hizib itu bacaan yang rutin yang dia baca, mungkin setiap harinya di jam-jam tertentu, baik itu di pagi atau sore, dia membaca Al-Quran. Jadi supaya dia melakukan hal itu, sehingga dia senantiasa yujaddid al-iman, memperbaiki keimanannya kepada Allah Azza wa Jal. Bukan kemudian seorang mengamalkan amalan, kemudian dia, ini nanti akan digambarkan kaitan dengan ayat ini, dengan hadis yang akan disebutkan oleh muallif. Ada sebagian yang melakukan amalan, susah payah mengamalkan amalan, tiba-tiba dia tidak mengamalkannya selanjutnya. Artinya, dia tidak menjaga. Nah, ini pentingnya nantinya kaitan dengan amalan-amalan ini. Al-mu'min, al-mu'minah, senantiasa isti'anah kepada Allah Azza wa Jal. Hendaknya dia yakini bahwasanya semua amalan itu, kalau bukan pertolongan Allah, tidak akan terwujud. Jangan kemudian kita membanggakan atau menisbatkan amalan itu kepada kita. Niscaya amalan itu akan tidak akan kontinu, tidak akan terus-menerus. Jadi gambaran ini adalah janganlah kita menyerupai atau semangat dalam sesuatu tiba-tiba hilang begitu saja dari amalan-amalan ketaatan dan kebaikan. Makanya istainu billah azza wa jal, senantiasalah mohon kepada Allah azza wa jal dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan dalam meninggalkan maksiat Allah, kita juga isti'anah kepada Allah azza wa jal. طيب يقول المؤلف بعد هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله ادومها وان قل رواه مسلم. Bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah, nah ini yang dijadikan judul oleh muallif dari hadis ini, dijadikan judul oleh al-muallif, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, yang terus-menerus. Dimah, dia ada lafadz yang lain, kana amaluhu sallallahu alaihi wasallam dimah. Dimah itu alat dawam, tidak inqita, min ghairi inqita, artinya ada kelanjutan, bukan sekali setelah itu melalaikan amalan-amalan yang lainnya. Ahabbul amali ilallahi adwamuha wa in qalla, meskipun amalan itu sedikit. Hadis ini Dikatakan oleh ahlul ilmi, tidaklah bertentangan dengan anjuran untuk musabaghah wa itqanil amal, atau dan juga memperbanyak amalan soleh. Tidaklah bertentangan hadis ini dengan beberapa hadis yang menganjurkan atau anjuran untuk melakukan amalan, memperbanyak amalan soleh. Karena dalam hadis ini yang dimaksud adalah menjaga suatu amalan yang rutin. Dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, al-hasil kaitan dengan untuk sungguh-sungguh dalam ibadah dan juga dengan hadis ini, bahwasanya perintah untuk sungguh-sungguh dalam ibadah itu dibatasi ma la taqa'u ma'ahul masyakqah, selama tidak menimbulkan masyakqah, kesulitan yang mufliya ilas samah, yang menyebabkan al-malal, yang menyebabkan bosan. Apabila seorang melakukan amalan kemudian menyebut amalan-amalan yang banyak kemudian menyebabkan bosan sehingga dia meninggalkan amalan, ada sebagian yang melakukan demikian kemudian dia bosan. Bahkan tidak hanya itu, meninggalkan kewajiban adalah yajuz. Dikatakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, al-mashru'ul ma'muru bihi alladhi yuhibbuhu Allah wa rasuluhu huwa al-iqtisadu fil ibadah. Yang diperintahkan, disyariatkan itu adalah yang diperintahkan, disyariatkan oleh Allah dan yang dicintai, yang diperintahkan dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah mencukupkan dalam ibadah, artinya ibadah sesuai sunnah. Kemudian dikatakan oleh beliau rahimahullah, famata kanatil ibadatu tujibu lahu dararan yamna'uhu, ketika suatu ibadah kemudian menimbulkan efek samping, dampak yang mencegahnya dari menjalankan kewajiban. Katakanlah seorang melakukan sholat puasa. Ya, puasa Senin Kamis, puasa Senin Kamis. Sehingga melalaikan dia melakukan kewajibannya mencari nafkah. Melalaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah yang lain adalah yajuz. Yang demikian tidak dibolehkan. Karena sebab dia puasa tadi, dia melalaikan kewajiban. Puasa sunnah, bukan saum Ramadan. Melakukan amalan sunnah. Tapi sebab dia melakukan itu menimbulkan lemah dalam mencari nafkah misalkan, atau tidak melalaikan amalan-amalan yang wajib. Dikatakan oleh Ibn Taimiyah, misal an yasuma sauman yud'ifuhu 'anil kasbil wajib aw yamna'uhu 'anil 'amali أو الفهم الواجب أو يمنعه عن الجهاد الواجب. apabila seorang melakukan puasa, puasa sunnah, yang kemudian dia menjadi lemah untuk melalaikan dia untuk melakukan mencari nafkah yang wajib atau mencegahnya dari mengamalkan amalan yang wajib atau mencegahnya dari jihad yang wajib, maka yang demikian kanat muharramah, maka hal ini tidak dibolehkan. Dia melakukan sesuatu yang sunnah tadi tidak dibolehkan. Kadzalika idza kanat tuqi'uhu fi mahalli muharramin, demikian pula jika hal itu bisa menjerumuskan ke suatu yang haram. Misal an yukhrija malahu kullah, sebagaimana seorang ketika membelanjakan hartanya semua di jalan Allah, kemudian thumma yastasrifu ila amwalin nas wa yas'aluhum, kemudian selanjutnya dia meminta karena kurangnya thiqah kepada Allah Azza wa Jal, dia meminta, mengulurkan tangannya kepada manusia, meminta-minta kepada manusia. Hadra yajuz. Hadra yajuz. Kenapa? Liqillati thiqatihi billah Azza wa Jal. Jadi hadis ini, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla, kaitan dengan amalan-amalan yang sunnah. Ada amalan yang, adapun amalan yang wajib, tentunya amalan yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam hadis Al-Qudsi, bahwasanya ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ila mimma aftaradtuhu alai. Apakah bertentangan dengan hadis ini? Tidak. Karena hadis ini yang dimaksud adalah amalan sunnah. Adapun dari jenis, ada amalan yang dilihat, yang dicintai oleh Allah karena jenisnya. Jenis yang wajib lebih dicintai oleh Allah dari nafilah. Bahkan fardu kifayah lebih baik daripada nawafil, daripada nawafil, amalan-amalan yang sunnah secara mutlak. Fardu kifayah. Kenapa? Jenisnya fardu kifayah lebih baik daripada nawafil secara umum, secara mutlak. Jadi kalau dilihat dari jenisnya, amalan yang wajib tentunya lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jal daripada amalan-amalan sunnah, dikarenakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang qudsi, hadis qudsi tadi, bahwasanya ma taqarraba ilayya abdi, tidaklah hambaku mendekatkan kepadaku yang paling aku cintai dari apa-apa yang aku wajibkan, kata Allah Azza wa Jal. Intinya hadis ini menganjurkan kita untuk memanage waktu kita, meluangkan waktu kita untuk memiliki hizib, amalan rutin, baik itu membaca Al-Quran, zikrullah, atau mungkin amalan-amalan yang lain, puasa, namun amalan itu rutin dan tidak menimbulkan masyakoh, tidak menimbulkan, oh, dan masing-masing lebih tahulah, kalau saya melakukan ini mungkin akan melemahkan saya untuk mencari nafkah, misalkan, ya jangan dilakukan dulu, ditunda. Maksudnya amalan sunnah ya, amalan sunnah. Dalam hadis ini, anjuran untuk menjaga amalan-amalan sunnah. Ya tadi itu memanage waktu. Wa an alqama qultu li Aisyah radhiyallahu anha hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtassu min al ayami syai'an. Ini dalam lafaz Al Imam Bukhari dari Alqama, suatu ketika dia mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, dia menanyakan kepada Aisyah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan salah satu dari hari-hari itu dengan suatu amalan? Qalatlah, kata Aisyah radhiyallahu anha, la. Dan Aisyah lebih tahu akan apa yang keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. La kana amaluhu dima, adalah apa yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dima. Dima ay ala dawam min ghairi inqita. Dima itu senantiasa, rutin dia jaga, dilakukan. Dia jaga rutin, tidak terputus. Misalkan, ya tadi itu, menjaga hizib, berapa ayat, satu lembar, misalkan satu harinya, atau sesuai dengan kemampuan, kesanggupan masing-masing. Dan intinya yang penting, janganlah kemudian amalan yang sunnah tadi yang dilakukan menimbulkan masyakoh pada dirinya, sehingga melalaikan kewajiban-kewajiban dia, baik kepada Allah atau kepada sesama manusia, keluarganya, kewajibannya kepada anaknya misalkan dan lainnya. Kana amaluhu dima ay ala dawam min ghairi inqita. Wa ayyukum yutiqu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiq? Siapakah di antara kalian yang sanggup sebagaimana amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disanggupi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga amalan-amalannya, khususnya amalan-amalan yang sunnah, menambah, menjaga tidak terputus dari amalan-amalannya. Dikatakan oleh An-Nawawi tentang hadis ini, fihi al-has 'alal mudawamati 'alal 'amal wa anna qalilahu da'im khairun min katsirin yang qati'. Bahwasanya hadis ini dan hadis yang sebelumnya juga dikatakan ada anjuran untuk senantiasa melakukan, menjaga amalan-amalan, senantiasa continue dalam mengamalkan amalan ketaatan. Bahwasanya amalan yang sedikit dan terus menerus khairun min katsirin yang qati', lebih baik dari banyak namun sekali langsung terputus. Kemudian dikatakan oleh Nawawi, wa inna ma kana al-qalilu da'im khairan min al-katsiril munqati'. Mengapa amalan yang sedikit dan kontinu itu lebih baik dari amalan yang banyak lalu terputus? Li'anna bidawamil qalil tadumut ta'ah wadh-dzikr wal muraqabah wan niyyah wal ikhlas wal iqbali 'alal khaliq. Karena dengan amalan yang sedikit yang continue itu ketaatan juga akan continue, akan berkelanjutan. Demikian pula zikir, zikrullah azza wa jal, niat, ikhlas, muraqabah, senantiasa menghadap kepada Allah azza wa jal. Wa yusmirul qalilu da'im bihaisu yazidu al kathiril munqati' adha'afan. Sehingga amalan yang sedikit itu akan membuahkan yakni akan membuahkan pahala yang banyak, yang berlipat-lipat daripada yang banyak lalu terputus. Waqala Ibn Utsaimin, dikatakan oleh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, al-allamah Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, fi hadzal hadis fihi istihbabul mudawamati 'alal 'amali shalih. Dalam hadis ini terdapat anjuran untuk senantiasa senantiasa menjaga amalan-amalan soleh. Sekali lagi, yang dimaksud adalah nawafilut ta'at, bukan kewajiban. Kalau kewajiban sholat lima waktu, misalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya, mungkin zakat yang wajib, atau puasa Ramadan, maka ini semuanya sama. Wajib dilaksanakan, tidak dibedakan. Dan yang dimaksud di sini adalah amalan nawafilut ta'at, untuk berlomba-lomba melakukan amalan-amalan yang sunnah. Dan di sini ada anjuran istihbab, hukumnya mustahab untuk menjaga amalan-amalan yang sunnah. Yaqul Ibnu Utsaimin, li'anna dzalika yadullu 'ala ghorbatil insani fil 'amal. Yang mana hal ini menunjukkan akan keinginan manusia, kesungguhannya dalam mengamalkan. Ammal ladzi la yudawim fahada yadullu ala futurihi wa kasalihi. Adapun orang yang tidak kontinu dalam mengamalkan amalan, maka menunjukkan atas malasnya dia. Wa futur, futur istilahnya perasaan dia futur, dia kelesuan dalam amalan, dalam mengamalkan amalan. Waqala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Waqala Al-Allama Shalih Al-Fauzan hafizahullah tentang hadis ini, fa fil 'amalil qalili ma'al mudawamati 'alaihi khairun katsirun bi khilafil 'amali al-katsiril munqati'. Dalam hadis ini terdapat anjuran untuk senantiasa menjaga amalan yang sedikit tadi, yang kontinu, yang mana ini lebih baik daripada amalan yang banyak lalu terputus. Baik, qal wa an Abdullah bin Amr bin As qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun misla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abdullah, wahai hamba Allah, la takun misla fulan, janganlah engkau seperti fulan, karena yaqumul lail, dia bangun malam, fataraka qiyamal lail, dan meninggalkan qiyamul lail, salat malam. Hadis ini pun terdapat anjuran untuk kita menjaga amalan-amalan sunnah seperti qiyamal lail, salat malam. Menjaga minimal 2 rakaat ditutup dengan witir, atau mau ditambah lagi esoknya sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Ketika dia lelah mungkin dia cukup 2, atau mau ditambahkan lagi ketika masih sanggup silahkan. Yaqul hadal hadis, dikatakan oleh ahlul ilmi, alal abdi an yasbira nafsahu fi tariq at-ta'a wa ya'khudha birifqi hatta la tad'ufa aw tamal. Nah, ini bahwasanya hamba seorang muslim muslimah hendaklah dia sabar dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan melakukan hal yang sesuai dengan dirinya, sehingga tidak jangan melakukan hal yang berat pada dirinya sehingga dia bosan. Patang qati'u anil ibadah, sehingga dia terputus dari ibadah. Seorang misalkan satu malam bangun sampai 11 rakaat sholatnya, kemudian tidak melakukannya sampai 1 bulan lagi dia melakukannya. Mana yang lebih utama bagi seorang yang melakukan demikian dan seorang yang tiap malam menjaga 2 rakaat, bangun 2 rakaat, besoknya lagi bangun 2 rakaat, sama yang sebulan sekali melakukannya atau 2 minggu sekali melakukannya. Tentunya yang menjaga meskipun 2 rakaat setiap malamnya ini afdol lihadal hadis. Lebih utama, lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jal sesuai dengan hadis di atas. Yaqul bahwasanya dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Abdullah ibn Amr ibn As, menyebutkan bahwasanya ada seorang yang bangun malam dan meninggalkan tidak melakukan sholat malam. Yang dimaksud di sini yuhadziruhu minal ifrati wat tasydid ala nafsihi. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan untuk tidak melakukan ifrat berlebih-lebihan atau memberatkan pada diri seseorang ya, sehingga dia melakukan sholat malam begitu banyak, bahkan kemudian melalaikan subuhnya masalan. Adalah yajuz. Adalah yajuz. Hatta yatruk qiyamal lail kama taraka hadzal rajul. Kemudian dikatakan fa innallaha yuhibbu muwasalatal amali wa muda wa matahu wa yajzi ala dawamihi ma la yajzi ala al munqati minhu. Allah akan membalas, Allah mencintai seorang yang menyambung amalannya dan senantiasa menjaga amalannya, dan akan membalas, memberi pahala atas kontinu dia menjaga amalannya, tidak sebagaimana Allah membalas mereka yang mengkotik, yang terputus dari amalan itu. Hadis ini terdapat anjuran untuk qiyamul lail dan juga bolehnya fihi jawazu dzikri syahsi bima fihi aibin, bolehnya menyebutkan seseorang ya, aib seseorang jika dimaksudkan untuk diperingatkan. Misalkan hati-hati akan fulan, akan amalannya begini begini begini. Ini laisa minal ghibah, laisa minal ghibah. Namun apabila tidak disebutkan, hanya disampaikan, itu lebih utama. Tapi kalau dia mesti menyebutkan hadza laisa minal ghibah, hati-hati akan fulan, memperingatkan ya, memperingatkan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu shalatu minal lail min waja'in aw ghairihi shalla fil nahari sintai asyrata raka'atan. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika terlewatkan salat malam karena sakit atau lainnya, beliau sallallahu alaihi wasallam sholat di siang harinya 12 rakaat. Ini dilakukan ahyanan, boleh dilakukan kadang-kadang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala Affan ibn Muslim rahimahullahu taala, qad ra'aitu man huwa a'bad min Hammad ibn Salamah ibn Dinar al-Basri, lakin ma ra'aitu ashadda muwadabatan 'ala al-khairi wa qira'atan lil-Qur'ani wal 'amal lillahi taala min. Kata Affan ibn Muslim rahimahullahu taala, aku melihat banyak orang yang lebih, aku melihat siapa yang lebih a'bad, lebih ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dari Hammad ibn Salamah. Maksudnya banyak dia lihat yang lebih taat kepada Allah, lebih ibadah kepada Allah dari Hammad ibn Salamah. Namun Hammad ibn Salamah ini ibn Dinar al-Basri, Hammad ibn Salamah ibn Dinar al-Basri minat tabi'in, meninggal di tahun 167 Hijriah, usianya 76. Namun dikatakan oleh Affan ibn Muslim mengatakan, namun aku tidaklah melihat yang paling menjaga kontinu dalam amalan menjaga selalu dalam amalan baik, membaca Al-Quran, mengamalkan karena Allah Azza wa Jal, dari Hammad ibn Salama. Ini menunjukkan teladan Hammad ibn Salama yang senantiasa menjaga amalan-amalan sunnahnya, amalan muwadhabah ala kebaikan, amalan-amalan yang baik, baik itu membaca Al-Quran, mengamalkan amalan ketaatan karena Allah Azza wa Jal, atau mungkin menjaga hizib. Hizib itu ya ikhwah, yang dikatakan hizib itu dia ada bacaan yang rutin yang dibaca. Entah itu Al-Quran yang dibaca, entah itu zikir pagi sore dibaca, itu namanya hizib. Wa'an Imran ibn Qasir ibn Qusayr rahimahullahu qala sami'tul hasana wa sa'alahu rajulun faqala inni sa'altu faqihan faqala wa hal ra'aita faqihan la aba laka innama al-faqihu az-zahidu fid dunya al-basiru bi dhanbihi al-mudawimu ala ibadati rabbih. Dari Imran bin Qusayr rahimahullahu taala, aku mendengar Hasan Al-Basri sa'alahu rajulun faqala, dan dia ditanya seorang laki-laki, dia mengatakan inni sa'altu faqihan, aku menanya seorang faqih ahli agama yang mumpuni. Kemudian balik ditanya sama Hasan Al-Basri, wa hal ra'aita faqihan la aba laka, apakah engkau melihat ahli fiqih, ahli ibadah, ahli ilmu? Kemudian dikatakan la aba laka. Ini mustalah atau istilah yang digunakan mubalaghah. Jadi ungkapan yang digunakan mubalaghah dalam memuji. Mubalaghah fil madah. La aba laka yakni mubalaghah dalam memuji karena dia tidak bergantung kepada ayahnya gitu loh. La aba laka innama al-faqih, seorang yang dikatakan faqih itu az-zahid fid dunya, dia zuhud terhadap dunia, dia tidak mengejar dunia, dijadikan dunia ini sebagai batu loncatan untuk akhirat. Zahid di dunia, bukan meninggalkan dunia begitu saja, menjadikan dunia ini wasilah lil akhirah. Jadi zahid itu bukan meninggalkan dunia, naam antara lain mungkin meninggalkan gemerlap dunia, namun dijadikan dunia ini wasitah, wasilah untuk akhiratnya, untuk mengamalkan amalan akhirat. Al-basiru bidhambih, dia memahami akan dosanya, tahu akan dosanya, kemudian kembali kepada Allah, taubat kepada Allah Azza wa Jal. Al-mudawimu ala ibadati rabbihi. Di sini yang dikatakan al-faqih disifati dengan tiga sifat. Az-zahid, zuhud terhadap dunia, tidak mengejar dunia, dijadikan dunia sebagai batu loncatan ke akhirat. Dia mengerti, memahami akan kesalahan-kesalahannya, dosanya kepada Allah, sehingga dia kembali kepada Allah, taubat kembali kepada Allah, dan dia menjaga ibadah, senantiasa menjaga ibadahnya kepada Allah Azza wa Jal. Baik, kesimpulan bab ini disebutkan oleh muallif ada 5 faedah. Fihi fawaidu. Al-ula ahabbul amali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal dari amalan sunnah, ya. Dari amalan sunnah pun ada jenis-jenisnya nantinya. Namun secara umum amalan-amalan sunnah itu hendaknya dijaga. Amalan yang dijaga, yang kontinu, inilah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Dan dari amalan-amalan sunnah pun ada tafawud, ada tingkatan-tingkatannya nantinya. Sebagaimana di hadis-hadis yang lain nantinya. Intinya hadis ini mengingatkan kita untuk memanage waktu kita. Antara lain untuk kita melakukan, meluangkan dari waktu-waktu kita ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Setelah kewajiban kepada Allah kita lakukan. Baik. Jadi fawaid hadal bab, beberapa faedah dari bab ini disebutkan oleh muallif ada lima. Yang pertama tadi dikatakan ahabbul amali ilallahi adwamuhu wa in qalla, diambil dari judul, dan judul diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah azza wajal adwamuhu. Yang dimaksud di sini adalah amalan-amalan sunnah. Dan dalam hal ini tidak bertentangan dengan hadis yang telah kita jelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya dalam hadis qudsi Allah azza wajal mencintai amalan-amalan yang wajib. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku, kata Allah azza wajal dalam hadis qudsi, melebihi apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi sekali lagi yang dimaksud ahabbul a'mali ilallahi adwamuhu bukan amalan yang wajib, ya, bukan amalan yang wajib, amalan yang mustahab. Sehingga hendaknya kita memanage waktu kita, meluangkan sebagian waktu kita, sisihkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, senantiasa ingat kepada Allah, baik itu zikir pagi petang misalkan, atau hizib dari Al-Quran misalkan, atau amalan ketaatan, atau sholat sunnah duha, atau amalan-amalan yang lain, atau misalkan puasa Senin Kemis, dengan catatan jangan kemudian amalan itu melalaikan kita akan kewajiban-kewajiban kepada Allah atau kewajiban kepada sesama. Baik itu sebagai suami, sebagai ayah, melalaikan kewajibannya mencari nafkah yang wajib masalan adalah yajuz. Dikompromikan, dilakukan keduanya, dijaga. Wa in qalla, meskipun amalan itu sedikit. Jadi manage lah waktu kalian untuk senantiasa ingat kepada Allah, zikrullah azza wa jal, dengan ketaatan-ketaatan yang dilakukan. Al-thaniyatu fadlul muwadhabati, al-muwadhabah al-mudawamah, keutamaan senantiasa menjaga nawafilut ta'at, nawafilul ibadat, ibadah-ibadah yang nafilah, ibadah-ibadah yang sunnah, ibadah-ibadah yang sunnah, baik itu sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, membaca Al-Quran, amalan-amalan yang dianjurkan lah intinya. Dan amalan itu kalau dijaga sekali lagi masuk dalam keumuman hadis ahabbul amali ilallahi, ahabbul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Tsalitsatu luzumus salafi lit ta'ah. Bagaimana keadaan as-salaf, as-salafus salih min as-sahabah, senantiasa menjaga ketaatan. Wastimraruhum 'alaiha, dan melakukannya sebagaimana tadi dicontohkan Hammad ibn Salamah, dan juga tadi dijelaskan oleh Hasan al-Basri dan yang lainnya. Tuma qal ar-rabi'atu, masalah yang keempat, faedah yang keempat, masyru'iyatu qada'i al-abdi ma fata min wirdihi, dianjurkan mengganti apa yang terlewatkan dari wirid. Wirid itu artinya amalan yang rutin yang dilakukan, hizib yang dia lakukan rutin. Apabila dia terlewatkan, sebagaimana tadi dicontohkan adalah Nabi dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, adalah Nabi SAW jika terlewatkan sholat sunnah di malam hari, sholat malam karena sakit atau sebab lainnya, mungkin seorang dalam safar tidak bisa melakukan sholat, diganti. Kata Nabi, di sini disebutkan oleh Aisyah, beliau mengganti sholat di siang hari 12 rakaat. Hal ini ada syariatnya, ada contohnya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kelima, dhammu man ijtahada fi ta'atin thumma tarakaha. Tercelanya seorang yang sungguh-sungguh dalam ketaatan, tidak cukup sampai di sini, belum titik ya, lalu meninggalkannya. Lalu tadi difahami titik bahaya nanti. Tercela seorang yang sungguh-sungguh dalam ketaatan, bahaya nanti. Ya kayak orang baca wailun lil musallin, celaka orang yang sholat. Dia berhenti di situ. Bahaya sudah. Ada kelanjutannya. Wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Di sini pun dikatakan dhammu man ijtada fi ta'atin koma thumma tarakaha. Tercelanya seorang yang sungguh-sungguh dalam ketaatan, dia melakukan ketaatan-ketaatan kemudian hilang, tidak dilakukan sama sekali. Artinya ditinggalkan sama sekali. Ini menunjukkan ala kasal. Sebagaimana tadi dikatakan oleh ahlul ilmi, malas, kelesuan. Nah, kadang ada kita ditimpa oleh kelesuan. Al-malal. Makanya, hendaknya isti'anah kepada Allah Azza wa Jal. Senantiasalah kita isti'anah kepada Allah dalam melakukan ketaatan dan dalam meninggalkan maksiat. Supaya kita apa? Bisa continue melakukannya. Dalam melakukan ketaatan kita bisa apa bahasanya? Acik ya. Acik gitu, betul. Acik itu kelanjutan, betul. Apa sih? Ada acik bahasa Jawa ya. Terus-menerus acik gitu ya. Acik. Terus-menerus. Demikian pula dalam meninggalkan maksiat, kita isti'anah kepada Allah Azza wa Jal. Ista'inu billah Azza wa Jal. Dalam meninggalkan maksiat Allah Azza wa Jal. Artinya apa? Kita memohon kepada Allah untuk dijauhkan. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil ahwa'i wal a'mali wal akhlaqi. Doa-doa banyak Nabi SAW mengingatkan. Jadi yang kelima tadi ini, tercelanya seorang yang sungguh-sungguh dalam ketaatan kemudian meninggalkan ketaatan itu. Sekali lagi, ini yang dimaksud amalan-amalan sunnah, ketaatan-ketaatan sunnah, bukan amalan yang wajib. Karena kalau kewajiban pasti tercela, siapapun yang meninggalkan kewajiban madzmumun. Dikatakan oleh sebagian ahlul ilmi, mengapa al-mukbil 'ala Allah bil 'amal idza taraka min ghairi udhrin kana kal-mu'rid. Jadi seorang yang melakukan semangat, melakukan ketaatan-ketaatan, amalan-amalan sunnah, kemudian dia meninggalkannya, itu bagaikan orang yang berpaling akan kebaikan. Artinya dia berpaling melakukan, kemudian dia yaitu tadi menimbulkan malal, bahkan bisa jadi menimbulkan kebencian nantinya, apabila apalagi kalau tidak ada keimanan, tidak dibekali oleh ilmu. Nasallahu salam wal afiyah. Semangat-semangat saja tanpa ilmu, tidak didasari oleh keimanan ikhlas kepada Allah, dia semangat-semangat melakukan, tiba-tiba hilang, tidak dilakukan ketaatan itu. Apakah ada? Naam, terjadi oleh sebagian anak-anak muda yang masih semangat, tiba-tiba. Makanya, akhlisu lillah, ikhlaskan karena Allah. Tanamkan keimanan kepada Allah, ini yang penting. Semua apabila didasari atas iman kepada Allah, isti'anah kepada Allah, tawakal kepada Allah, Allah akan memudahkan dan akan melanggengkan insyaAllah ta'ala. Antum di sini bisa acik untuk ikuti kajian, semuanya minallah azza wa jal. Jadi kal mu'rid fahuwa mu'arridun lidzam, sehingga dia tercela karena meninggalkan, continue dalam mengamalkan. Ini sebagian fawaid yang disebutkan oleh mu'allif, dan kita senantiasa memohon kepada Allah azza wa jal, semoga kita dimudahkan dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Dan tentunya penuntut ilmu sebagaimana kita yang akan menjadi kudwah kepada sekeliling kita, maka kita sejatinya orang yang pertama yang melakukannya dan mencontohkan kepada yang lain akan kebaikan-kebaikan. Demikian pula dalam meninggalkan hal-hal yang tidak dibolehkan. Mengapa? Karena nanti kita akan menjadi qudwah. Qudwah kepada keluarga kita. Antum juga akan menjadi qudwah. Qudwah kepada teman-teman kalian. Qudwah ketika antum kembali ke kampung kalian. Akan menjadi sorotan. Maka hendaknya jadilah yang terbaik dan isti'anah kepada Allah Azza wa Jal untuk senantiasa dimudahkan dan diteguhkan di atas Islam, di atas sunnah, sampai ajal menjemput kita. Ini insya Allah yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan di waktu yang lain dengan bab-bab yang lain, dengan topik yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Sudah infakkah 5 bulan ini?
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa istiqomah,
8: bagaimana kita bisa mempertahankan
7: keimanan dan ketakwaan kita, semangat ibadah kita,
8: semangat ibadah kita,
7: finis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita sudah tidak bernafas lagi di dunia ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai al-yaqin, kematian datang kepadamu.
9: Allah menolong kita kepada manusia-manusia yang beriman. Ini adalah akhlak yang sangat mulia. Kecintaan kita butuhkan di mana tempat kepada saudara kita kaum muslimin. Demikian juga pendekatan dan juga ta'awun. Bukankah Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam urusan kebaikan dan juga ketakwaan. Dan jangan kamu tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan.
10: Ayatul munafiki salas. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong maka dia berdusta. Wa idza wa'ada ahlaf. Kalau dia berjanji maka dia mengingkarinya. Wa idza tumina khan. Dan apabila diberi amanah dia berkhianat.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsi thawb.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubsi thawb al-jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'alah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruji minal khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikru ba'da al-faraghi minal wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: الذكر عند الخروج من المنزل.
2: Doa keluar rumah.
1: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. اللهم افتح لي أبواب رحمتك
2: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung, dengan wajah-Nya yang Maha Mulia dan kekuasaan-Nya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma 'asimni min asy-syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan dari-Mu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Alhamdulillah.

قل إن قل إن كنتم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم

0: يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
1: Orang yang pertama kali dibakar oleh api neraka pada hari kiamat adalah seorang yang berilmu, menuntut ilmu, tetapi dia mengamalkan ilmunya bukan karena Allah, agar dikatakan sebagai ahli ilmu. Yang kedua, yaitu seorang yang berjihad di jalan Allah, akan tetapi dia ingin dikatakan sebagai seorang pemberani. Yang ketiga, yaitu orang yang bersedekah di jalan Allah, agar dikatakan sebagai orang dermawan, bukan ingin menjalankan harta di jalan Allah semata.
2: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ.
1: Oleh api neraka pada hari kiamat, pada hari kiamat
3: tidak ada satupun amaliyah, perbuatan dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya yang tidak dikerjakan oleh para sahabat. Sehingga kalau ada sesuatu amal yang kita kerjakan pada hari ini, amal ibadah dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya untuk mencapai derajat taqwa, dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, kita kerjakan pada hari ini dan kita sangka itu ibadah, tetapi para sahabat tidak pernah mengamalkannya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengerjakannya, maka amal itu batil. Karena kalau itu ibadah, ketaatan kepada Allah, taqarrub kepada Allah, pasti mereka telah mendahului kita mengerjakannya, karena mereka lebih alim dari kita, lebih taqwa dari kita, lebih wara' dari kita, dan lebih taslim, lebih alim, lebih berilmu. Yang Allah sebutkan utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu. Barang siapa yang ingin melihat Islam yang dibawa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, lihat kepada generasi ini.
4: Lau kana khairan lasabaquna ilaihi.

0: Orang yang pertama kali dibakar oleh api neraka pada hari kiamat adalah seorang yang berilmu, menuntut ilmu, tetapi dia mengamalkan ilmunya bukan karena Allah, agar dikatakan sebagai ahli ilmu. Yang kedua, yaitu seorang yang berjihad di jalan Allah, akan tetapi dia ingin dikatakan sebagai seorang pemberani. Yang ketiga, yaitu orang yang bersedekah di jalan Allah, agar dikatakan sebagai orang dermawan, bukan ingin menjalankan harta di jalan Allah semata.
1: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ.
0: Oleh api neraka pada hari kiamat, pada hari kiamat
2: tidak ada satu pun amaliyah, perbuatan dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya yang tidak dikerjakan oleh para sahabat. Sehingga kalau ada sesuatu amal yang kita kerjakan pada hari ini, amal ibadah dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya untuk mencapai derajat taqwa, dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, kita kerjakan pada hari ini dan kita sangka itu ibadah, tetapi para sahabat tidak pernah mengamalkannya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengerjakannya, maka amal itu batil. Karena kalau itu ibadah, ketaatan kepada Allah, taqarrub kepada Allah, pasti mereka telah mendahului kita mengerjakannya, karena mereka lebih alim dari kita, lebih taqwa dari kita, lebih wara' dari kita, dan lebih taslim, lebih alim, lebih berilmu. Yang Allah sebutkan utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu. Barang siapa yang ingin melihat Islam yang dibawa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, lihat kepada generasi ini.
3: Lau kana khairan lasabaquna ilaihi.

0: عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا رواه البخاري. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kapan beliau bersabda, fi maradhihi alladhi lam yakum minhu, beliau bersabda ketika dalam kondisi sakit yang mana saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya karena menjelang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat Yahudi dan Nasara. Kenapa mereka? Ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Karena mereka menjadikan kuburan para anbiya mereka, para nabi-nabi mereka, tempat-tempat salat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Semenit manfaat.
1: Berbakti kepada kedua orang tua ini adalah ibadah. Sehingga ibadah itu harus sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasul-Nya. Dan berbakti ini koridornya adalah sesuai dengan perintah Allah. Jika ada sebuah perilaku, pekerjaan, atau amalan yang amalan ini menurut orang tua atau diri kita sebagai orang tua adalah berbakti, namun menyelisihi dari perintah Allah, maka tidak ada ketaatan. Sehingga berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada kedua orang tua, itu timbangannya tetap adalah timbangan Allah dan Rasul-Nya.

0: Semenit manfaat.
1: Syaraful ilmi bi syarafi ma'lumi. Kemuliaan suatu ilmu itu diukur dengan objek kajiannya. Maka tatkala pelajaran tauhid membahas tentang perbuatan-perbuatan Allah, yang dengan mengetahui itu kita akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mengkaji tentang nama-nama dan sifat-Nya yang menjadikan kita semakin dekat kepada-Nya. Mengkaji tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala, pemurnian ibadah kepada-Nya. Ketika tauhid mengkaji perkara-perkara agung yang berkaitan dengan hak Rabbul Alamin, maka pembahasan tauhid adalah pembahasan yang paling agung dalam agama ini.

0: Iman TV. Semenit manfaat.
1: Dan orang yang berakhlak mulia dicintai. Jangankan manusia, binatang pun mencintai. Ya, ketika seorang berbuat baik pada binatang, ya dia memberi makan. Contohnya misalnya burung atau yang lainnya, kucing, ya. Ketika seorang dia selalu berbuat baik pada binatang-binatang itu, maka binatang-binatang tersebut mengetahui orang yang berbuat baik padanya. Sehingga mereka dekat. Bahkan kadang-kadang disambut. Ketika orang itu datang, didatangi oleh binatang-binatang itu. Karena mereka tahu bahwa orang ini berbuat baik pada mereka. Ini binatang. Ya. Nah, apalagi manusia. Apalagi manusia. Ya, manusia yang berakhlak mulia, ya berbudi pekerti yang mulia, ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala.
0: Semenit manfaat.
2: Hendaknya perilaku, ya, apa yang kita lakukan untuk diri kita itu sama terhadap keluarga kita. Kita mengamalkan suatu amal kebaikan, ya, sebagaimana kita akan menyuruh keluarga kita terhadap kebaikan. Tidaklah bisa kita menyuruh anak-anak kita melakukan kebaikan selama kita belum melakukan amal kebaikan. Dan kita tidak bisa melarang anak-anak kita dari menjauhi atau melakukan sebuah keburukan kalau kita belum menjauhinya dahulu. Itulah kaidah berkaitan dengan ku anfusakum wa ahlikum. Sehingga apa-apa yang kita lakukan itu kita perintahkan kepada anak kita. Apa-apa yang akan kita suruh anak kita menjauhinya, maka kita menjadi orang yang pertama menjauhi hal tersebut.

تنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Insyaallah bersama saya Torik selaku MC akan menemani Anda sekalian dalam menyimak kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Al Ustadz Salim Ali Ghanim LC Hafizahullah Taala, yang alhamdulillah beliau telah hadir di hadapan kita. Sebelum kita mulai menyimak kajian kita pada malam hari ini, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustaz pada malam hari ini?
1: Alhamdulillah fi sihhatin wa afiyah.
0: Iya. Ustaz, pada kesempatan kali ini apa yang akan kita pelajari bersama Ustaz?
2: Baik, malam ini masih lanjutan bahasan tentang penghitungan masalah aul. Aul 24 menjadi 27 insyaallah taala.
0: Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh guru kita, bahwasannya sesaat lagi kita akan segera menyimak bersama pembahasan yang akan kita dengarkan. Dan insya Allah nanti kami akan membuka sesi tanya-jawab bagi Anda para pemirsa dan juga pendengar yang ingin dan memiliki pertanyaan, bisa langsung mengirimkan via WhatsApp di nomor 0873x04x846. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, mari kita mempersiapkan hati, fokus, dan juga alat tulis yang kita butuhkan untuk menyimak dan juga mencatat faedah sebanyak-banyaknya dari kajian yang akan kita dengarkan. Kepada Ustaz Salim Ali Ghanim LC Hafizahullah Ta'ala, kami persilahkan fa'alaihi falyatafaddal mashkura wa ma'jura.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali melalui Aliman TV, melalui suara Aliman. Kita senantiasa memohon tambahan keimanan, dikuatkan keimanan kita. Kita senantiasa memohon tambahan ilmu, dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat. Kita senantiasa memohon keteguhan di atas Islam, di atas sunnah, di atas aqidah, sampai ajal menjemput kita. Pecinta aliman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini insyaallah kita akan lanjutkan bahasan pembacaan kitab Al-Fawaid Al-Jaliyah Fil Mabahis Al-Faradiyah, faedah-faedah yang jelas dari kitab Masalah Faraid, dari kitab yang ditulis oleh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Bahasan kita malam ini insyaallah melanjutkan bahasan tentang aul. Terakhir kita telah menjelaskan tentang aul, aul 12 menjadi 13, menjadi 15, dan menjadi 17. Aul adalah satu bahasan dalam faraid yang membutuhkan penyelesaian khusus dalam membaginya. Aul 24 meningkat menjadi 27. Aul 24 meningkat sekali, ialah ke 27. Yaqulu al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa fi asli 24 ailan mas'alatani. Pada asal masalah 24 yang mengalami aul ada dua masalah. Al-ula sulusani wasudusani wasumun. Apabila dalam kasus tersebut terdapat bagian 2/3, 2 kali 1/6 dan 1/8. Kita tahu bahwasanya bagian 1/8 itu pasti bagiannya istri bila mana si mayit meninggalkan anak. Dikatakan oleh muallif kabintaini wa abawaini wa zaujah. Contoh aul 24 menjadi 27 yang pertama pada kasus apabila seorang meninggalkan istri, dua anak perempuan dan ayah ibu. Mualif mencontohkan kabintaini jika si mayit meninggalkan dua anak perempuan, wa abawaini ayah dan ibu, wa zaujah dan seorang istri. Jadi gambarannya seorang wafat meninggalkan dua putri, ayah, ibu, dan istri. Dalam hal ini, dua anak perempuan bagiannya 2/3. Nah, tadi dikatakan oleh muallif, apabila terdapat bagian 2/3, wasudusani 1/6 dua kali, ayah 1/6, ibu 1/6, wazaujah 1/8. Dalam kasus yang semacam ini, ahlul ilmi menambahkan ayah itu selain 1/6 ditambah asobah bila mana ada. Karena laki-laki satu-satunya dalam kasus ini adalah ayah. Namun kalau kita melihat dalam kasus ini tidak ada sisa. Maka ayah hanya mendapatkan bagian 1/6. Asal masalahnya 24. Dari mana kita mengetahui 24? Di situ ada penyebut 6 dan 8, KPK-nya adalah 24. 2/3 dari 24 adalah 16. 1/6-nya 4. 1/8-nya 3. Kalau kita total, maka meningkat menjadi 27. Jadi ini asal masalah 24 mengalami aul ke 27. Dengan kata lain, 16/27 tinggal dikalikan peninggalannya berapa untuk dua anak perempuan dibagi dua. Demikian pula nanti ayah 4/27 dikalikan yang asalnya asal masalah 24 diganti dengan asal masalah aul, yakni 27. Sebagian penuntut ilmu melihat, dan ini yang salah ya dalam menyelesaikan masalah ketika kasus yang serupa disebutkan dua anak perempuan ya, dua putri ayah, ibu, istri, ayah ditulis asobah, ini yang salah. Ayah ditulis asobah saja. Karena kalau dia asobah, tidak ada bagian kecuali sisanya hanya satu. Kita lihat. Tinggal satu. Ini tidak mungkin ayah mendapatkan demikian. Ini penyelesaian yang salah. Penyelesaian yang benar adalah di atas. Ayah hakikatnya 1/6 dan asobah. Ayah 1/6 dan asobah. Namun karena tidak ada sisa yang disisakan, bahkan mengalami aul peningkatan, maka bagian asobah untuk ayah tidak mendapatkan, bahkan bagian masing-masing ahli waris dikurangi sesuai porsinya. Artinya 16/27 lebih kecil dari 16/24. Demikian pula 4/27 lebih kecil dari 4/24. Bagian istri pun demikian, 3/27 lebih kecil dari 3/24. Ini kasus pertama dalam masalah aul 24 meningkat menjadi 27. Wa yaqul, kemudian Al-Allamah Ibn Baz mengatakan as-saniyatu. Beliau mengatakan as-saniyatu nisfun wa salasata asdasin wa sumunun. Nisfun wa salasata asdasin wa sumunun. Wa sumunun, bila mana terdapat bagian setengah dan ada bagian 1/6 tiga kali, 1/6-nya tiga kali, dan bagian 1/8. Qal kabintin wa binti ibnin wa abawaini wa zawjah. Dicontohkan oleh muallif rahimahullahu ta'ala Al-Allamah Ibn Baz, kabintin satu anak perempuan, wa binti ibnin satu cucu perempuan dari anak laki-laki, wa abawaini ayah dan ibu, wa zaujah. Jadi kalau kita perhatikan, muallif mengatakan satu anak perempuan, satu cucu perempuan dari anak laki-laki, ayah, ibu, istri. Jadi mayitnya laki-laki. Satu anak perempuan bagiannya setengah. Satu cucu perempuan dari anak laki-laki 1/6, ayah 1/6, ibu 1/6, istri 1/8. Jika masalahnya demikian, lagi-lagi kita bisa menetapkan aul atau tidak ketika kita menjumlahnya. Tetapkan dahulu asal masalahnya. Asal masalahnya 24. Asal masalah 24, setengahnya adalah 12, seperenamnya 4, seperdelapannya 3. Kalau kita jumlah, ya, 12 ditambah 4, 16 ditambah 4, 20, total tambah 4, tambah 3, 27. Jadi dengan kata lain, ini aul meningkat asal masalah 24 menjadi 27. Yang kedua, tadi yang di atas juga telah dicontohkan, asal masalah 24 menjadi 27. Dan ini yang kedua yang disampaikan oleh muallif, asal masalah 24 menjadi 27 bila mana terdapat bagian setengah, bagian 1/6 tiga kali, dan bagian 1/8. Sehingga dalam hal ini kita mengatakan satu anak perempuan 12/27. Satu cucu perempuan dari anak laki-laki 4/27. Demikian pula ayah, ibu, dan juga istri 3/27. Tinggal dikalikan jumlah peninggalan. Jadi inilah penyelesaian aul. Inilah penyelesaian masalah aul dengan kita menjumlah kembali setelah kita tetapkan bagian masing-masing sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, dan kita tetapkan asal masalahnya. Ketika dijumlahkan, maka jika jumlahnya melebihi asal masalah, yang demikian digolongkan aul. Yaqul mu'allif. Kemudian al-mu'allif menjelaskan. Fajumlatu ma fi hadhihi al-usul al-thalatha a'ila wa ghairu a'ila sab'un wa arba'una mas'alatan. Yaqul mu'allif al-allamah ibn Baz, jumlah asal usul-usul masalah, al-usul yang dimaksud adalah asal-asal masalah yang tiga, a'ilah yang dimaksud, asal masalah aul yang tiga ini ialah asal masalah 6 meningkat mengalami aul 4 kali. Asal masalah 6 meningkat menjadi 7, meningkat menjadi 8, meningkat menjadi 9, dan meningkat menjadi 10. Kemudian yang kedua, asal masalah 12 meningkat menjadi 13, 15, dan 17. Kemudian asal masalah 24 meningkat menjadi 27. Ini yang dimaksud. Fajumlatu ma fi hadhil usul salasa a'ilah. Jumlatu hadhil usul masalah a'ilah. Ada asal-asal masalah yang mengalami aul, yakni ada 3 tadi, 6, 12, dan 24. Wa ghairu a'ilah,
3: Adapun yang tidak mengalami aul ada 47 masalah. Jadi mungkin sempat kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya asal masalah yang telah disepakati oleh ahlul ilmi ada 7. Ada asal masalah 2, ada asal masalah 3, asal masalah 4, asal masalah 6, asal masalah 8, asal masalah 12 dan 24. 7 asal masalah ini yang disepakati oleh ahlul ilmi. 3 asal masalah 6, 12 dan 24 mengalami aul. Sebagian asal masalah yang lainnya tidak mengalami aul. Dikatakan oleh Al-Allamah Ibn Baz ada 47 masalah. Kemudian beliau menguraikan asal masalah yang tidak mengalami aul, yang tidak mengalami peningkatan. Walladhi la ya'ulu sittatu usulin. Yang tidak mengalami aul ada 6 masalah, ada 6 asal masalah. Al-awwalu aslul aslus naini. Asani aslu salasatin. Asalisu aslu arba'atin. Al-rabi'u aslu samaniya. Al-khamisu aslu samaniya ta'ashar. As-sadis aslu sittatun wa thalathin. Al-muallif Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala menyebutkan ada 6 asal masalah yang tidak mengalami aul, yakni yang pertama asal masalah 2, kemudian asal masalah 3, asal masalah 4, asal masalah 8, kemudian beliau menambahkan yang kelima asal masalah 18 dan yang keenam asal masalah 36. Asal masalah 18 dan 36 sebetulnya ada perselisihan di kalangan ahlul ilmi. Sebagian tidak menggolongkan asal masalah. Al-Mu'allif Ibn Baz menggolongkan termasuk asal masalah yang akan dicontohkan nanti. Yaqul. Kemudian beliau merincikan. Dan ini yang amat penting bagi penuntut ilmu khususnya. Contoh-contoh masail, masalah-masalah dalam faraid. Dalam hal ini, penuntut ilmu khususnya hendaknya mengembangkannya. Yaqul, fafi asli tsnaini mas'alatan. Al-ula nisfun faqat kabintin wa'am. Kemudian Al-Allamah Ibn Baz menjelaskan tentang asal masalah 2. Ada 2 masalah. Yang pertama nisfun faqat, apabila dalam kasus faraid ya, terdapat bagian setengah. Hanya ada satu bagian setengah. Dicontohkan oleh beliau ka bintin wa'am. Seorang meninggalkan satu anak perempuan. Dan ammun. Ammun itu paman. Ammun paman. Paman dari ayah. Maksudnya saudara laki-laki ayah. Karena paman ini, dan ini seringkali kita uraikan, kita jabarkan dan sebagai pengingat. Jadi dalam bahasa Arab itu ada ammun, ada khal. Ammun itu saudara laki-laki ayah. Saudara laki-laki ayah. Entah itu kakaknya ayah laki-laki atau adiknya ayah laki-laki. Itu ammun. Dan ammun inilah yang berhak akan peninggalan, akan warisan nantinya selama tidak ada penghalang.

saudaranya ayah dikatakan paman, saudaranya ibu dikatakan paman. Cuman mesti dipahami, paman dari ayah, saudaranya ayah, inilah yang mendapatkan warisan. Ketika ada kasus seorang meninggalkan satu anak perempuan, satu anak perempuan akan mendapatkan bagian setengah, yang mana Allah Azza wa Jal telah menegaskan dalam An-Nisa ayat yang ke-11, fa in kanat wahidatan falahal nisfu. Apabila anaknya perempuan tunggal satu, ya, maka bagiannya setengah. Anak perempuan kandung. Paman asobah. A itu asobah. Kalau dalam bahasa Arab, ain. Ain asobah. Ketika kasus terdapat bagian setengah, hanya satu saja bagian setengahnya, maka asal masalahnya diambil dari penyebut dua. Artinya penyebut dua ini kita jadikan asal masalah untuk menyelesaikan pembagian. Nah, ini asal masalah dua. Kemudian al-muallif mengatakan ats-tsaniyatu nisfani kazaujin wa ukhtin li ghairi bila mana dalam kasus terdapat dua kali bagian setengah. Jadi bagian setengah itu bisa terulang dua kali. Bagian setengah terulang dua kali. Sebagaimana ketika seorang meninggalkan suami, seorang wanita meninggalkan suami, satu saudara perempuan kandung. Suami bagiannya setengah. Satu saudara perempuan kandung setengah. Asal masalahnya dua. Hal yang senada bila mana seorang meninggalkan suami, satu saudara perempuan sebapak. Ini juga sama. Si mayit meninggalkan suami tanpa anak. Si mayit meninggalkan saudara perempuan sebapak. Saudara kita, ingat, seringkali kita sampaikan, saudara kita itu bisa jadi sekandung, bisa sebapak, bisa seibu. Sekandung jelas ya, ayah ibunya sama. Sebapak apabila ayah kita menikah lagi punya anak, maka anak dari istri yang lain itu dengan anak dari istri yang pertama sebapak, saudara sebapak. Bila mana ibu menikah lagi punya anak, maka anak dari suami yang pertama dengan yang kedua saudara seibu. Ini tiga kemungkinan saudara kita. Ketika si mayit meninggalkan suami, saudara perempuan kandung, maka suami bagiannya setengah, dalilnya An-Nisa ayat yang ke-12. Satu saudara perempuan kandung, bagiannya setengah, An-Nisa ayat 176. Hal yang serupa, apabila seorang meninggalkan suami dan saudara perempuan sebapak. Suami

0: Di bagian yang setengah An-Nisa ayat yang ke-12, saudara perempuan sebapak, bagian yang setengah An-Nisa ayat 176. Tapi apabila yang ditinggalkan suami dan saudara perempuan seibu, maka bagiannya beda lagi. Bagiannya beda lagi nantinya. Jadi ini yang disampaikan oleh mualif. Nisfani kazaujin wa ukhtin li ghairi Saudara perempuan selain yang bukan seibu. Yang bukan seibu. Artinya sekandung atau sebapak. Qala. Wa fi asli thalasatin thalasu masailah. Kemudian beliau melanjutkan. Dan kaitan dengan asal masalah tiga, terdapat tiga masalah. Sekali lagi, penting sekali bagi penuntut ilmu mengembangkan contoh-contoh, memahami contoh-contoh dan mengembangkannya. Al-ula sulusun ka ummin wa am. Apabila terdapat dalam masalah tersebut bagian sepertiga saja. Jadi ada bagian sepertiga saja, tidak ada yang lain. Ka ummin wa am. Seorang meninggal, meninggalkan ibu dan paman. Sekali lagi, paman di sini amun ya. Ibu si mayit. Paman si mayit. Hubungkan dengan si mayit. Hubungkan dengan si mayit. Ibu, ibunya si mayit. Jadi gambarannya begini, si mayit, jadi mayit ya, maaf, mayit memiliki, mayit memiliki ibu, ayah, dan mayit di sini. Nah, ini nanti paman ini ya. Ini ya amun. Tentunya ini sudah tidak ada, meninggal. Anggaplah ini meninggal tahun 2000. Anggaplah meninggal tahun 2000. Ini meninggal tahun 2010 misalkan, 10 tahun selanjutnya. Mayit memiliki ibu. Ibu, ibu si mayit. Paman, paman si mayit. Sehingga antara ibu dengan paman itu tidak ada hubungan sebetulnya. Maksudnya tidak ada hubungan nasab. Bila mana kasusnya demikian, ibu mendapatkan sepertiga, paman asoba. Asoba itu sisa. Jadi dalam masalah ini, bila mana terdapat bagian, ini kan sepertiga, ini asobah. Ada bagian sepertiga asal masalahnya tiga. Paman, dua bagian. Mungkin sebagian mengatakan, kenapa kok paman lebih besar daripada ibu? Ini adalah sudah ketetapan Allah dan Rasulnya. Ketetapan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Itu yang pertama, yang wajib dilakukan. Yang wajib diimani. Dan dilaksanakan. Adapun apa di balik itu, wallahu a'lam. Makanya Allah Azza wa Jal setelah menjelaskan pada surat An-Nisa ayat yang ke-11 itu, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11, setelah Allah menegaskan tentang bagian masing-masing ayah, ibu, anak-anak, Allah Azza wa Jal menyebutkan la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih manfaat. Jadi intinya, maksudnya lebih manfaat untuk ketika mendapatkan bagian itu. Jadi Allah Azza wa Jalla telah menetapkan bagian-bagiannya. Ini bagian sekian, ini sekian, ini sekian. Telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Dialah yang lebih tahu. Dialah Allah yang lebih tahu mana yang manfaat. Dalam kasus ini, paman memang lebih besar daripada ibu. Di kasus-kasus lainnya, paman tidak akan mendapatkannya. Jika seorang meninggalkan ibu, ayah, ada paman, maka dalam hal ini, ibu sepertiga, ayah sisanya, paman, tidak terhalang. Jadi pada beberapa kasus mungkin dia akan mendapatkan bagian besar. Di banyak kasus dia tidak mendapatkan yang begitu besar atau bahkan tidak mendapatkan bagian. Intinya, masalah warisan ini adalah satu ketetapan Allah dan Rasulnya yang wajib dipatuhi sam'an wa ta'ah, dan disanalah akan terdapat keberkahan atas harta yang kita dapatkan. Kemudian al-muallif menyebutkan, saya tambahkan sekali, ada dua hal di sini. Asaniyatu yaqul, yang kedua, sulusani kabintaini wa akh. Sulusaini kabintaini wa akhin. Bila mana terdapat bagian 2/3. Sebagaimana seorang meninggalkan 2 anak perempuan dan 1 saudara laki-laki kandung. Si mayit meninggalkan 2 anak perempuan dan 1 saudara laki-laki kandung. Ketika ada bagian 2/3, maka asal masalahnya 3. Asal masalahnya 3. Saudara laki-laki kandung akan mendapatkan sisanya setelah bagian 2 anak perempuan. 2 anak perempuan 2/3, dalilnya An-Nisa ayat yang ke-11. Kemudian yang ketiga, kata muallif, as-salisatu sulusani wa sulusun ka ukhtaini li ghairi ummin wa akhawaini li ummin ka ukhtaini li ghairi ummin wa akhawaini li ummin. Yang ketiga, kata muallif, bila mana terdapat bagian 2/3 dan 1/3. Contoh, ukhtaini li ghairi ummin. 2 saudara perempuan kandung dan 2 saudara laki-laki seibu. Dua saudara perempuan kandung, 2/3. Dalilnya An-Nisa ayat yang ke 176. Dua saudara laki-laki seibu. An-Nisa ayat yang ke 12. Ketika terdapat bagian 2/3 dan bagian 1/3, maka asal masalahnya 3. Asal masalahnya 3. Ya, selanjutnya tinggal bagian masing-masing dibagi kepada ahli waris yang ada sesuai dengan jumlahnya. Jadi ini yang disampaikan oleh al-muallif tentang asal masalah 2 dan asal masalah 3 yang tidak mengalami aul, dan memang asal masalah 2 dan 3 ini tidak akan mengalami aul. Demikian pula asal masalah 4 yang akan dilanjutkan dijelaskan, insyaallah kita lanjutkan di waktu yang lain. Asal masalah 4, asal masalah 8. Ini asal-asal masalah yang tidak mengalami aul. Artinya dia itu asal masalahnya tidak akan meningkat. Tidak akan mengalami aul, tidak akan meningkat. Dan asal masalah dari ditinjau dari pembagiannya itu ada 3 sebetulnya. Sebagian ahlul ilmi mengatakan, jadi ada al-aslul adil, asal yang seimbang, yang sama. Sebagaimana tadi, ada asal masalah 3, 2/3 dengan asal masalah 1/3, bagian 2/3 dan 1/3, ini al-aslul adil. Kemudian ada al-aslun naqis. Aslun naqis itu bila mana asal masalahnya itu ada sisanya. Sebagaimana tadi kita contohkan, yang mana jika seorang meninggal, meninggalkan ibu dan paman, ya, itu tergolong al-aslun naqis sebetulnya. Sebagian ahlul ilmi mengatakan al-aslun naqis. Dan yang ketiga, al-aslul a'il, asal yang mengalami aul. Jadi asal masalah ditinjau dari pembagian kaitan dengan ya asal masalahnya, jumlah yang ada al-aslul adil, ada al-aslul naqis, ada al-aslul a'il. Dan mungkin nanti akan disebutkan juga contoh-contoh yang lain yang dijelaskan oleh Al-Allamah Ibn Baz. Dan insya Allah kita lanjutkan di waktu yang lain. Aqulu qawli hadha wallahu ta'ala a'la wa alam.
1: Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama materi dari pembahasan tentang ilmu waris bersama Al-Ustaz Salim Ali Unim hafidhahullahu ta'ala. Adapun kali ini kita akan beranjak pada sesi tanya jawab. Kami mengundang kepada para pemirsa dan juga pendengar sekalian yang memiliki pertanyaan, bisa langsung mengirimkan via WhatsApp di nomor 0873x04x846. Baik, sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Kami dari sebagai masyarakat umum, ketika mempelajari ilmu waris, apa yang harus atau apa batasan yang harus kami pelajari, atau mungkin ada batasan sampai mana gitu, tidak perlu terlalu mendalami. Silahkan, Ustaz.
0: Baik, satu pertanyaan yang bagus sekali. Penanya menanyakan apa batasan yang mesti dipelajari kaitan dengan ilmu waris ini. Saya katakan menjawab pertanyaan ini cukuplah kalian pahami, baca, mengerti dan pahami ayat 11, 12 dan 176 surat An-Nisa. Ada 3 ayat yang mana 3 ayat ini merupakan pokok dan dasar dalam bagian-bagian ahli waris yang telah Allah tetapkan. Yakni An-Nisa ayat yang ke-11, An-Nisa ayat yang ke-12, dan An-Nisa ayat 176. Yakini, pahami tiga ayat ini dan diyakini ini adalah ketetapan Allah dan wajib dijalankan. Selanjutnya, jika bila mana terdapat kasus-kasus yang menimpa, serahkanlah, tanyakanlah kepada ahlul ilmi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kesimpulannya, kembalilah kepada Al-Quran, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, kaitan dengan hak-hak ahli waris yang telah Allah bagikan dengan tetapkan dengan sangat-sangat jelas. Wallahu ta'ala a'la wa'alam.
1: Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan kepada Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami khususnya bagi penanya dan juga dapat menjadi faedah bagi kita semuanya. Baik, dikarenakan waktu telah menunjukkan pukul 9, maka pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan di waktu kali ini, kami persilahkan kepada Ustaz untuk memberikan ikhtitam atau juga penutup. Silahkan, Ustaz.
0: Baik, sebagai penutup, mungkin sedikit menambahkan apa yang tadi sempat ditanyakan kaitan dengan apa yang mesti diyakini atau apa yang mesti diketahui oleh masyarakat umum, khususnya sebagai muslim, muslimah, mukmin, mukmina, ialah kembali kepada Al-Quran, firman Allah, kembali kepada kitabullah, pahami tiga ayat tadi, ayat yang ke-11, ayat 12, dan ayat 176, dan yakini bahwasanya hukum Allah Azza wa Jal yang terbaik dan yang wajib untuk dijalankan, dan disanalah akan ada keberkahan. Adapun sisa masail, masalah-masalah yang lain yang mungkin menimpa setiap insan, setiap person dalam masalah-masalah faraid, maka serahkanlah, sampaikanlah, tanyakanlah kepada ahlinya. Ini adalah kewajiban kita untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam masalah warisan, dalam masalah faraid, telah Allah Azza wa Jal jelaskan dengan detail, yang sangat-sangat detail, yang mana dalam hal ini untuk menghindari pertikaian di antara ahli waris. Ini yang sedikit bisa kami sampaikan. Wallahu ta'ala a'la wa'alam.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada guru kita Al-Ustaz Salim Ali Wanim hafizahullahu ta'ala atas materi yang telah disampaikan, begitu juga dengan nasihat-nasihat yang telah diberikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada beliau atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Dan semoga kita juga diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapat. Tak lupa juga kami sampaikan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada para pemirsa dan pendengar sekalian atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya di malam hari ini. Saksikan terus kelanjutan dari pembahasan kita bersama Al-Ustaz Salim Ali Ghanim LC hafizahullahu ta'ala di setiap hari Senin pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, tentunya di Aliman TV dan juga Radio Suara Aliman. Akhirul kalam, saya selaku MC mewakili kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan selama menemani Anda sekalian. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rahimaan summa rahimaan summa rahimaan rajulun adraka walidayhi indal kibari aw kilahuma ahau ahaduhuma summa lam yadkhulil jannah. Celaka, celaka, celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya namun dia tidak masuk surga. Allah beri dia kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua, namun dia sia-siakan, sehingga dia tidak menggapai surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh ini adalah orang-orang yang merugi.
8: Tidak ada sedetik pun dari waktu yang dilalui oleh manusia, tidak ada nilai Islam di dalamnya. Tidak ada. Semua waktu yang berjalan, kalau kita pakai kacamata Islam, waktu itu adalah kesempatan, kesempatan yang bisa digunakan untuk menimbun pahala besar, untuk mendapatkan bekal yang luar biasa, guna terpastinya perjalanan yang panjang itu menyelamatkan dan selamat sampai tempat tujuan, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala.
9: Sebagai manusia dan tidak terjaga dari kesalahan, pasti suatu saat terjerumus pada kesalahan. Dan mesti manusia itu melakukan maksiat karena dia enggak maksud. Fa idza kana min ahli tauhid, tetapi kalau dia ahli tauhid yang bebas dari kesyirikan, maka sesungguhnya tauhidnya itu dan ikhlasnya dia mengikrarkan la ilaha illallah itu akan menjadi penyebab kebahagiaannya dan penyebab diampuni dosanya. Manusia ini enggak ada yang enggak melakukan dosa, pasti melakukan dosa. Tetapi dengan tauhid itulah Allah akan menghapuskan dosa-dosanya.
10: Ada seorang sahabat berkata, "Wahai Rasul, ajarkan aku sesuatu amalan yang kalau aku kerjakan secara otomatis Allah sayang kepadaku, manusia sayang kepadaku." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas." Zuhudlah terhadap dunia, jangan ngoyo. Zuhudlah kepada dunia, Allah akan cinta kepadamu. Dan tinggalkan apa yang ada pada manusia, tidak silau dengan apa yang manusia miliki, maka manusia akan sayang kepadamu. Tidak latah untuk gampang meminta kepada orang, sekecil apapun itu, berusaha.
11: Zina itu yang dilarang tidak hanya zinanya, tapi perjalanan menuju zina juga dilarang. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Maka setiap apa saja yang mengantarkan anak Adam terjatuh pada perbuatan zina, maka pengantarnya ini pun dilarang di dalam Islam. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian melakukan zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan satu jalan yang sangat buruk.
1: Semenit manfaat.
6: Khauf dan roja itu adalah ibarat dua sayap yang harus terbang bareng untuk menuju tujuan. Kalau salah satunya gugur, maka burung pun akan jatuh tanpa bisa menggapai tujuannya. Tanpa khauf, orang itu akan ujub dan takabur. Tanpa roja, maka orang itu akan menjadi putus asa dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang harus diingat oleh seorang muslim. Setiap kali seseorang itu selesai ibadah, terutama selesai musim-musim ibadah seperti Ramadan. Adapun yang kedua, setiap kali orang itu selesai ibadah atau selesai musim-musim ibadah, maka dia itu berpikir keras. Apakah ibadah yang telah
12: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
13: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Aliman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Aliman.
14: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
15: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu di radio kesayangan kita, Radio Suara Aliman 918 AM. Salam dan salawat kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwat aliman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tepat pada hari Senin, tanggal 3 Agustus tahun 2026, insya Allah bersama saya Torik selaku MC akan menemani Anda selama 2 jam ke depan dalam menyimak atau mengikuti program Rembulan Request bersama Aliman. Anda bisa merequest murotal Al-Quran mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30 dengan mengirimkan format RQ, spasi nama, spasi alamat dan kota tinggal Anda, spasi surat yang direquest, dan spasi nama qori-nya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846 atau bisa merequest via Telegram di channel @livesuaraaliman918am dan request via Clubhouse melalui room chat Suara Aliman. Baik, alhamdulillah sudah ada beberapa request yang telah hadir di kami. Untuk request yang pertama di malam hari ini yaitu ada dari Ibu Budiana di Pulau Banting, Surabaya. Request minta diputarkan Surah Al-Hasyr dengan qori Syekh Ahmad Al-Ajmi. Dan juga minta diputarkan Munas dengan tema Bila Maut Menjemput yang disampaikan oleh Al-Ustaz Iman Wahyudi. Atau Ustadz Imam Wahyudi. Baik Ibu Budiana, insya Allah akan kami hadirkan untuk request Murotal Al-Quran dan juga request Mutiara Nasihatnya. Kemudian untuk request yang kedua yaitu ada dari Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya. Request minta diputarkan Surah Al-Fatihah, Al-Mulk dan Al-Ma'arij dengan qori Syekh Mahir Al-Mu'aykili. Dan juga minta diputarkan Munas dengan tema bahaya cinta dunia yang disampaikan oleh Al-Ustaz Zainal Abidin Syamsuddin. Kemudian untuk request selanjutnya ada dari Ibu Yusuf di Telugu Anyar Lamongan, minta diputarkan Surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqah dengan Qori Syekh Abdul Basit Abdul Somad, dan juga minta diputarkan Jeda dengan tema Keluarga Islam yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Zain dan juga Al-Ustaz Fuad Barobah Hafidhullah Ta'ala. Baik Ibu Yusuf, insyaAllah akan kami hadirkan untuk request murad Al-Qur'annya dan juga munasnya. Baik, selagi menyiapkan, kami mengundang kembali kepada para pemirsa dan juga pendengar sekalian yang ingin merequest murotal Al-Quran mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30, bisa mengirimkan requestannya dengan format RQ, spasi nama, spasi alamat dan kota tinggal Anda, spasi surat yang direquest, dan spasi nama korinya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846, atau juga bisa merequest via Telegram di channel @livesuaraaliman918am. Baik, ada request lagi dari Ibu Ami di Gedinding Suruni, Surabaya. Request minta diputarkan Surah Al-Fajr dengan Qori Syekh Hani Ar-Rifai. Baik Ibu Ami, insyaAllah akan kami hadirkan untuk request murotal Al-Qur'annya sesaat lagi, ya, sesuai antriannya ya. Dan kemudian sebelum kami putarkan, ada request lagi, yaitu dari Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan, minta diputarkan Surah Al-Mulk dengan Qori Syekh Sa'ad Al-Ghomidi. Baik Ibu Mulyadi, insyaAllah akan kami hadirkan untuk request murotal Al-Qur'annya sesuai antrian. Baik, selagi menyiapkan request murotal Al-Qur'an dari para pendengar yang lain, langsung saja kami putarkan untuk request pertama di kesempatan malam hari ini, yaitu request dari Ibu Budiana berupa Surah Al-Hasyr dengan Qori Syekh Ahmad Al-Ajami. Mari kita simak bersama, tetap di 918 AM Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
16: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Suratul Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbah

متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك

فسبح

0: khusr.
1: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: صبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, telah kita masuki pembahasan tentang pintu akhirat yang diawali dengan berpisahnya ruh dari jasad seorang manusia sehingga dia berpindah dari alam dunia ke alam barzakh, satu alam yang berada di antara alam dunia dan alam akhirat. Dan telah kita uraikan pada kajian-kajian yang telah lalu bahwa seorang muslim, seorang mukmin tidak perlu terlalu takut secara berlebihan terhadap kematian, karena kematian dan maut apabila telah datang dan sudah tiba waktunya, apapun yang kita usahakan, bersembunyi dimanapun kita, serta usaha apapun yang kita lakukan untuk mencegahnya, maka semua itu tidak akan bermanfaat dan mengulur ajal kita sedikit pun. Sehingga seorang mukmin dan seorang muslim, kematian dan maut disikapi sebagai sebuah tamu atau seorang tamu yang pasti dan bakal datang kepadanya, sehingga yang perlu dipersiapkan adalah bekal apa yang bakal disajikan atau bakal dibawa untuk melewati kehidupan berikutnya, sehingga tidak sibuk secara berlebihan untuk memperpanjang umurnya supaya kelihatan awet muda dan seterusnya. Akan tetapi yang disibukkan bagi seorang mukmin adalah berusaha meraih dan mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi perjalanan yang lebih jauh, perjalanan yang lebih penting, dan perjalanan yang lebih menentukan akan bahagia atau sengsaranya seseorang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Dunia memiliki watak sebagaimana yang telah dikatakan oleh sang penyair, samaniyatun tajri 'alal insan fala budda lil insani min thamaniyah. 8 perkara yang selalu melalui kehidupan manusia dan hampir semua manusia pasti akan menemuinya. Ijtima'un wa furqatun, ada pertemuan, ada perpisahan. Wa sururun wa huznun, ada masa gembira, ada masa sedih. Wa usrun wa yusrun, ada masa mudah, ada masa sulit. Wa suqmun wa sihhatun, ada masa sehat, ada masa sakit. Apalagi bagi seorang mukmin, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir. Sehingga bagi seorang mukmin harus berhati-hati di dalam menyikapi dunia, karena cinta dunia berlebihan yang akhirnya menimbulkan benci kematian merupakan penyakit yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu al-wahan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hiduplah di dunia seakan-akan engkau merantau atau mampir. Singgah sesaat untuk melakukan atau menghabiskan atau menyelesaikan sesuatu hajat. Maka pada saat Rasulullah SAW habis tidur dan tikar yang terbuat dari pelepah kurma membekas di dalam tubuhnya, maka salah seorang sahabat Rasulullah SAW merasa kasihan, kenapa ya Rasulullah, engkau tidak berusaha untuk memerintahkan saya mencari bantal yang agak empuk, alas tidur yang agak sedikit lembut. Apa kata beliau? Mali walid dunia. Apa urusannya saya dengan dunia? Ma ana walid dunia illa karakibin. Sesungguhnya saya buat dunia seperti orang yang naik. Istadalla tahta syajarah, yang berteduh sesaat di bawah pohon untuk sedikit mencari peristirahatan, untuk agak sedikit menghilangkan keringat. Summa raha wa tarakaha, kemudian dia pergi lalu meninggalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya harta kalian, anak kalian adalah fitnah. Maka siapa yang tidak pandai-pandai menyikapi harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta tersebut akan menghancurkan. Lihat, perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana harta itu membentuk sikap yang jelek, membentuk watak yang dimurka oleh Allah. Kalla innal insana layadgha arra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya, merasa dia memiliki segala-galanya, membuat dia lalai, membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saling membunuh, saling cegal-mencegal, dan menghalalkan segala cara, membuat kerusakan di muka bumi, watak pencinta dunia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya dan masih lebih sadis orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Kenapa Rasulullah mengumpamakan serigala? Karena di antara sekian hewan buas yang paling sadis adalah serigala, karena ketika memangsa mangsanya langsung dimakan hidup-hidup. Bagaimana sekarang dua serigala yang sedang kelaparan berebut satu kambing? Subhanallah, sangat dahsyat, sangat mengerikan. Tapi ternyata masih lebih mengerikan, sangat dahsyat orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Dengan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan betapa hinanya satu kehidupan dunia ini. Pernah Rasulullah menawarkan sahabat, "Wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang mau memanfaatkan kambing kudisen kurus yang bangkai ini?" Ya Rasulullah, tidak ada satupun yang mau. Apa kata Rasulullah SAW? Sungguh dunia lebih terhina daripada ini kambing atas kalian. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad, sesungguhnya dunia ini seperti kalajengking. Kalau kamu tidak pinter-pinter menjampi, tidak pinter-pinter melakukan ruqyah, jangan coba memegangnya. Apa yang dimaksud ruqyahnya? Apa yang dimaksud jampi? Ambillah secara dengan cara yang halal dan tunaikan haknya. Dan sungguh ketika orang meninggal dunia terkena musibah dua, bukan meninggal dunianya, tetapi harta yang dicari dengan cara yang halal dia tinggalkan semua, dan nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dihisab semuanya. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang memanfaatkan dunia pada tempatnya sesuai dengan arahan Allah. Wabtaghi fi ma ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat dengan keduniaan kamu, berarti dunia sarana tujuan adalah akhirat, tapi kita tidak mengapa untuk menikmatinya. Dan kita akan bisa beri kesimpulan, dunia adalah sarana tujuan kita akhirat. Jangan sampai kita balik, dunia menjadi tujuan kita, akhirat hanya menjadi sarana, maka akan hancur menghancurkan, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan merugi. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demikian, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat. Dan cinta dunia seperti minum air garam yang tidak pernah ada puasnya. Mengejarnya seperti berenang di danau buaya, pasti sangat berbahaya. Bukan malah kita itu menerkam, tapi diterkam. Orang yang mencarinya seperti mengejar binatang buas. Oleh karena itu, rakus dan rakus. Sehingga sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya manusia memiliki dua lembah, maka akan berangan-angan memiliki yang ketiganya dan tidak puas sebelum masuk ke tanah kuburan dan mulutnya dimasuki oleh tanah kuburan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Wa qala innani minal muslimin.
1: Munas. Mutiara nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Bagaimana suami akan mendapatkan ketenangan di rumahnya? Bagaimana suami akan mendapatkan ketenteraman di rumahnya? Bagaimana suami akan mendapatkan kehangatan di rumahnya? Kalau misalnya dia pulang, mendapatkan istrinya seperti itu keadaannya. Maka kalau panjenengan melihat suami mulai tidak betah di rumah, coba introspeksi diri, apa yang kurang dariku? Apa yang harusnya saya perbaiki? Sehingga bahtera rumah tangga tersebut tidak pecah di tengah hempasan ombak yang ada di tengah lautan.
1: Jangan sampai masing-masing antar suami dan istri sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak ada waktu untuk duduk bersama. Istrinya sibuk di luar, atau mungkin suaminya sibuk di luar dengan pekerjaannya. Istrinya sibuk dengan kegiatan-kegiatan di luar rumah, sehingga tidak ada waktu bagi keduanya untuk duduk bersama, bercengkrama, dan juga membicarakan hal-hal yang baik, membicarakan hal-hal yang dapat memperbaiki hubungan keluarganya.
0: Banyak istri yang bisa setia di hadapan suaminya, manakala sang suami sehat, manakala masih bisa memberikan nafkah, tapi sangat sedikit seorang istri yang bisa setia, manakala suaminya sakit, atau manakala suaminya sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada dirinya. Dikisahkan, ada seorang istri yang sangat setia kepada suaminya di zaman ini. Dia punya suami seorang guru SD. Pertamanya, guru SD itu sehat, tidak menderita penyakit apapun. Dia mengajar di SD yang jauhnya sekitar 6 mil dari rumahnya berjalan kaki. Dan dia ketika mengajar itu termasuk guru yang sangat gigih. Karena selama 10 tahun gajinya itu hanya 7.000 rupiah per bulannya. 7.000 sebulan bisa ngutuk apa, Bu? 7.000 sebulan. Dalam mata uang mereka itu 6,5 yuan. Ya, 6,5 yuan renminbi. Kalau dirupiahkan itu sekitar berapa? 7.000. Sampai datanglah suatu saat si suami tersebut jatuh sakit. Demam, panas, dingin, berapa hari sampai setelah lewat panas dinginnya, Allah menakdirkan si suami tersebut, sisi kiri dari tubuhnya tidak bisa digerakkan alias stroke, padahal masih muda. Akhirnya dia berpikir di dalam hatinya, ya Allah, saya itu senang banget ngajar, kok kondisinya

0: hadiah yang kita berikan kepada istri kita, maka hal itu
1: wa khalaqa minha zawjaha.
2: Uthman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Uthman bin Affan. Dia adalah Dhu Nurayn, Sahib Hijratain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman," dengan cinta Quraisy kepada Uthman. Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Uthman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Uthman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Uthman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab, dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang, sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Uthman bertemu dengan bibi. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Uthman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Uthman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berdaka lagi tegas, tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli, tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Uthman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya

0: Beliau bersabda kepadaku, "Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum." Utsman berkata, "Demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya." Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum
1: أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدَ.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
0: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Makanya dalam hal yang sama, sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, "Suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman." Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, makin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya hingga pamannya

orang-orang muhajirin lainnya. Kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam.

Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan, kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah, kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan, karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affan lah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, "Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini." Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu, wahai Utsman, atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan.
apa yang kamu lakukan.

0: dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat.
1: Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang milik Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami, wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami, dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah."
0: Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya, kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rezeki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, 'Berangkatlah untuk menerima kain kalian.' maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu. Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela. Seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan lainnya. Namun Utsman Dzunurain, sahib Hijrotain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri. Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membelaku, maka dia merdeka. Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dengan dua sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, berbukalah bersama kami malam ini wahai Utsman. Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabbnya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa, dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dibunuh.

dia berpulang ke hadapan Rabb-nya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa akramil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Jawami'ul Kalim. Ungkapan yang singkat tapi memiliki makna yang sangat padat sekali. Di antaranya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Iman itu memiliki 70 cabang lebih. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anil thariq. Dan cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah bagian daripada cabang keimanan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memiliki faedah kandungan yang banyak sekali. Di antara yang pertama adalah menunjukkan akan agungnya urusan tauhid, pengesaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara murni, yang itu merupakan kandungan makna konsekuensi daripada kalimat syahadat kita la ilaha illallah. Maka kebaikan apapun yang kita lihat di muka bumi, ketahuilah kebaikan yang paling tinggi adalah kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini adalah menunjukkan akan banyaknya pintu-pintu kebaikan. Di antara pintu kebaikan ada bentuknya ucapan lisan, baca Al-Quran, zikir, mengucapkan yang baik, memberikan nasihat, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Di antaranya keimanan ada cabangnya bentuknya perbuatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan menyingkirkan gangguan yang ada di jalanan. Ada batu di jalan disingkirkan, ada duri di jalankan disingkirkan, ada pecahan kaca di jalan disingkirkan. Dan ini bagian daripada keimanan pula. Bahkan ibadah sholat kita kebanyakan adalah anggota badan. Begitu pula ibadah haji, umroh dan yang lainnya. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya, bahkan paling tinggi adalah bahwa di antara cabang keimanan adalah urusan hati. Rasa malu dari bermuat maksiat, rasa malu dari meninggalkan perintah Allah, ini bagian daripada cabang keimanan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Rahimaan tu, rahimaan, celaka, celaka, celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat-surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anak-anakmu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintaimu.
1: Itulah surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis, dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut. Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah beberapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta, bundaku yang kusayang. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak salat Isya. Semenjak salat Isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang engkau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit. Dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu, tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh titik. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu, dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang, atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayangi. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat, engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya. Sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan. Engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. ibu maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini, kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal, dunia yang hanya ada aku, istri dan anak-anakku. Bagaimana tidak? Istri yang baik, anak-anak yang lucu. Maafkan aku, ibu. Maafkan aku, anakmu. Aku merasa dunia hanya milik kami. Aku tidak peduli dengan keadaan orang yang penting bagiku. Aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah keadaan mereka, anak-anak dan istriku. Ibu, maafkan aku, anakmu. Ampunkan aku, anakmu. Aku telah lalai, aku telah alpa, aku telah lupa, aku menyia-nyiakanmu. Aku pernah mendengar kajian bahwa orang tua difitrahkan untuk cinta kepada anaknya, akan tetapi anak difitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tuanya. Ibu, anak difitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tua, difitrahkan. Oleh sebab itu dilarang mencintai anak secara berlebihan, sebagaimana anak dilarang berbuat durhaka kepada orang tua. Itulah yang terjadi pada diriku. Aku pasti akan gila ketika melihat anakku sakit. Aku seperti orang kebingungan ketika melihat anakku diare. Tapi itu sulit aku rasakan jika hal itu terjadi padamu, wahai ibu. Itu sulit aku rasakan jika seandainya hal itu terjadi pada ibu dan pada ayah. Ibu, sulit aku merasakan perasaanmu, sulit. Kalaulah bukan karena bimbingan agama yang telah engkau terkinkan kepada aku, tentu aku telah seperti kebanyakan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalaulah bukan karena baktimu pula kepada orang tuamu dan orang tua ayahmu, niscaya aku tidak akan pernah mengenal arti bakti kepada orang tua. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Baru aku mengerti. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Karena selama ini hal itu tidak pernah engkau ungkapkan. Semuanya engkau simpan dalam-dalam seperti semua permasalahan yang berat yang engkau hadapi selama ini. Sekarang baru aku mengerti, wahai ibu, bahwa hari yang sulit bagi seorang ibu adalah hari di mana anak laki-lakinya telah menikah dengan seorang wanita. Wanita yang telah mendapat keberuntungan. Bagaimana tidak? Dia dapatkan seorang laki-laki yang telah matang pribadinya dan matang ekonominya. Dari seorang ibu yang telah letih membesarkannya. Dari hidup ibu itulah dia dapatkan kematangan jiwa, dan dari uang ibu itu pula lah dia dapatkan kematangan ekonomi. Sekarang dengan ikhlas dia berikan kepada seorang wanita yang tidak ada hubungan dengannya, kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut perhatian seorang laki-laki. Kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut. perhatian seorang laki-laki. Dia sebagai anak dari ibunya dan dia sebagai suami dari istrinya. Ibuku sayang, maafkan aku, ampunkan diriku. Satu tetes air matamu adalah lautan api neraka bagiku. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau berduka lagi. Karena duka dan tangismu menambah dalam jatuhku ke dalam api neraka. Aku takut, ibu takut. Kalau akan itu pula yang aku peroleh, kalau kan neraka pula yang aku dapatkan, izinkan aku membuang semua kebahagiaanku selama ini demi hanya untuk dapat menyeka air matamu. Kalau akan engkau pula murka kepada aku, izinkan aku datang kepadamu membawa segala yang aku miliki lalu menyerahkannya kepadamu. Lalu terserah engkau. Terserah engkau. Mau engkau perbuat apa? Sungguh ibu, dari hati aku katakan, aku tidak mau masuk neraka. Sekalipun aku memiliki kekuasaan Firaun dan kekayaan Qarun dan keahlian Aman, niscaya aku tidak akan tukar dengan kesengsaraan di akhirat sekalipun sesaat. Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Maafkan, maafkan aku anakmu, wahai ibu. Adapun sebutanmu tentang keluhan dan pengaduan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa engkau belum mau mengangkatnya ke langit, bahwa engkau belum lagi mau berdoa kepada Allah akan kedurhakaanku, maka ampun wahai ibu. Kalaulah itu yang terjadi, doa itu tersampaikan ke langit, salah pula ucap lisanmu, apalah jadinya nanti diriku? Apalah jadinya nanti diriku? Tentu aku akan menjadi tunggul yang tumbang disambar petir. Apalah gunanya kemegahan sekiranya engkau doakan atasku kebinasaan? Tentu aku akan menjadi pohon yang tidak berakar ke bumi dan dahannya tidak bisa sampai ke langit. Di tengahnya dimakan kumbang pula. Kalaulah doamu terucap atasku, wahai ibunda, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan. Tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Ibu, dalam sepanjang sejarah anak manusia yang kubaca, maka tidak ada orang yang berbahagia setelah kena kutuk orang tuanya. Itu di dunia. Maka aku tidak dapat bayangkan bagaimana nasibnya di akhirat. Tentu ia lebih sengsara. Ibu, setelah membaca suratmu, baru aku menyadari kekhilafan, kealpaan, dan kelalaianku. Setiap kali aku lalai dalam berkhidmat kepadamu, akan kubaca ulang kembali. Setiap kali aku lengah darimu, akan kutalkinkan diriku dengannya. Akan kusimpan dalam lubuk hatiku sebelum aku menyimpannya dalam kotak wasiatku. Akan aku sampaikan kepada anak keturunanku bahwa ayah mereka dahulu pernah lalai di dalam berbakti, lalu ia sadar dan kembali kepada kebenaran. Ayah mereka pernah berbuat salah sehingga ia telah menyakiti hati orang yang seharusnya ia cintai, lalu ia kembali kepada petunjuk. Bunda tua, engkau berbicara tentang tua, wahai bunda. Siapa yang tidak mengalami ketuaan, wahai ibu? Burung elang yang terbang di angkasa tidak pernah bermain kecuali di tempat yang tinggi. Suatu saat nanti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Singa, si raja hutan yang selalu memangsa, jika telah tiba tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan dipertanggungjawabkan. Ibu, doakan anakmu ini agar menjadi anak yang berbakti kepadamu di masa banyak, di mana banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Angkatlah ke langit munajatmu untukku, agar aku peroleh kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Ibu, sesampainya suratku ini insyaAllah tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena ulah anakmu. Setelah ini tidak ada lagi kejauhan antara aku denganmu. Bahagiamu adalah bahagiaku, kesedihanmu adalah kesedihanku, senyumanmu adalah senyumanku, tangismu adalah tangismu. Aku berjanji untuk selalu berbakti kepadamu buat selamanya, dan aku berharap agar aku dapat membahagiakanmu selama selagi mataku masih bisa berkedip. Aku berjanji, aku berharap aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Maka bahagiakanlah dirimu, buanglah segala kesedihan, cobalah tersenyum. Ini kami, aku, istri dan anak-anak sedang bersiap-siap untuk bersimpuh di hadapanmu, mencium tanganmu. Salam hangat dari anakmu yang durhaka.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, Jahannam.
1: Inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan turun pada satu kaum yang pada kaum tersebut ada orang yang memutuskan tali persaudaraan, memutuskan hubungan kekeluargaan.
2: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.
0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, yaitu mengadakan hubungan silaturahim, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.
1: Memutuskan hubungan keluarga dapat menyebabkan bencana dan juga murka dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dari manusia. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jauh dari mereka dan tidak akan turun kepada mereka.
0: Masihkah kita ingin memutuskan tali silaturahmi?
3: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

0: Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar Radio Suara Al-Iman, ketahuilah bahwasanya kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat wasiat yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya, kepada anak-anaknya. Pertama kali beliau mengingatkan anaknya agar jangan sampai berbuat kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Wa

Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya dan dia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar." Maka dari itu kezaliman yang sangat besar adalah ketika seorang hamba menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahan, sebagai tempat dia memohon, sebagai tempat dia meminta, padahal Allah yang telah menciptakannya, Allah yang telah berbuat baik kepadanya, tetapi kemudian dia menyembah kepada selain Allah.

0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: لشديد.
1: Seorang yang selalu mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebaliknya orang yang senantiasa kufur kepada nikmat Allah, selalu mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan kepadanya, maka Allah akan mencabut nikmat itu darinya. Bahkan lebih dari itu, Allah akan mengazabnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Muhkamut Tanzil Al-Quranul Karim, لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ. Apabila kalian bersyukur kepada aku, niscaya aku akan menambahkan, yakni nikmatku kepada kamu sekalian. وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ, namun apabila kalian kufur akan nikmatku, maka sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Maka kesyukuran atau mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah simah, salah satu ciri dan tanda orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Ikhwan ahibai, ada satu hal yang paling sulit untuk kita nikmati. Suatu hal yang paling nikmat di dunia ini, namun ternyata paling jarang kita rasakan. Allah subhanahu wa ta'ala begitu murah, begitu luas rahmatnya kepada kita, sehingga kebahagiaan paling bahagia di dunia ini diberikan kepada umat Islam, namun kita sebagai umat Islam paling sering mencampakkannya dan bahkan tidak tahu, bahkan tidak mau merasakannya. Tahukah Anda, tahukah antum sekalian, apakah itu? Itulah khusyuk fi shalah. Khusyuk dalam salat adalah suatu amalan, suatu nikmat yang andai kita bisa merasakannya, niscaya kita tidak akan pernah mau menebusnya dengan yang lain. Kita akan berusaha untuk menebusnya dengan yang lain. Kita tidak mungkin menggantikan khusyuk, nikmatnya khusyuk dalam salat dengan yang lainnya. Karena lihatlah bagaimana dahulu Rasulullah SAW yang telah merasakan indahnya khusyuk dalam salat. Begitu nikmatnya hidup dalam detik-detik, dalam saat-saat, dalam naungan Allah Azza wa Jalla, dalam kekhusyuan, nikmat munajah, nikmat berbincang-bincang dengan Allah Azza wa Jalla dalam salatnya. Rasulullah SAW setiap kali, kata Aisyah, kana idza hazabahu amrun faza ila shalah. Dahulu Rasulullah SAW setiap kali beliau sedang sibuk gundah memikirkan suatu hal, apa yang beliau lakukan? Faza ila shalah, segera beliau mendirikan salat. Namun kalau kita umat Islam di zaman ini, setiap kali ada kesibukan, apa pertama kali yang dikorbankan? Sholatnya ditunda, diperpendek sholatnya, disegerakan bacaannya. Itulah kita mengira bahwa sholat menyita waktu kita, sholat mengganggu kehusuan, ke konsentrasi kita, sholat mengurangi celah atau peluang keberhasilan kita. Sehingga setiap kali ada kesibukan, kita menjadikan sholat kita awal pengorbanan kita. Kita tunda, kita potong waktunya, kita kurangi kekhusyuan konsentrasinya. Padahal sebaliknya, salatlah letak kebahagiaan. Di salatlah letak kebahagiaan kita. Dahulu Rasulullah SAW menjadikan salat sebagai pelarian dari permasalahan beliau, bukan menjadikan salat sebagai pengorbanan beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wasta'inu bis sabri was salah." Hendaknya engkau menjadikan as-sabr dan salat itu sebagai isti'anah, cara kalian menyelesaikan masalah, tempat kalian melarikan diri dari permasalahan hidup. Wasta'inu bis-sabr was-salah. Bahkan pertama kali tatkala ada seorang sahabat, ya Rasulullah, ketika dia datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah memberikan janji indah kepadanya, salni, wahai sahabatku, mintalah kepadaku sesuatu, pasti aku akan beri. Maka sahabat yang cerdas ini memanfaatkan kesempatan emas ini untuk meminta sesuatu yang paling berharga dibanding emas. Apa yang beliau minta? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku meminta untuk menjadi sahabatmu di surga. Suatu permintaan yang luar biasa. Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, awa ghaira dhalik, tidakkah engkau meminta yang lebih baik? Tidakkah engkau minta dengan sesuatu yang lebih, yang selain dari itu? Kata dia, huwa dhaka ya Rasulullah, itulah satu-satunya permintaanku kepadamu. Awa ghaira dhalik, sekali lagi Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, tidakkah engkau meminta yang lain? Katanya, huwa dhaka ya Rasulullah, itulah permintaanku, itulah satu-satunya harapanku menjadi sahabatmu, bukan di dunia saja, akan tapi hingga di surga nanti. Simak jawaban Rasulullah SAW. Apa yang beliau katakan kepada Rasulullah SAW kepada seseorang yang meminta permintaan yang luar biasa ini? Beliau mengatakan, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau itu permintaanmu, maka bantulah aku untuk mewujudkan permintaanmu dengan apa? Dengan banyak-banyak salat. Sehingga salat bukanlah halangan, salat bukanlah hambatan, bukan rintangan untuk mewujudkan cita-cita, mewujudkan keinginan kita. Namun sebaliknya, salat adalah sarana, manjur obat, manjur resep paling manjur untuk menyegerakan terwujudnya cita-cita kita. Karena khusyuk dalam salat, keseriusan, kesungguhan kita dalam mendirikan salat adalah bekal utama kita dalam menjalani hidup. Walau demikian kenyataannya, khusyuk adalah makhluk langka yang ada dalam hidup kita. Jarang kita merasakan khusyuk. Karena Rasulullah SAW mengatakan, awalu syai'in yurfa'u, satu hal yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah al-khusyuk. Al-khusyuk adalah salah satu hal yang pertama kali sirna dari umat ini. Karena Rasulullah mengatakan, innar rajul la yansarifu min salatih. Bisa jadi seseorang keluar dari sholatnya, walam yuktab lahu min sholatihi illa usyruha. Namun, walaupun dia telah usai dari sholatnya, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala sholatnya kecuali hanya 1/10. Illa tusu'uha, kecuali 1/9. Illa thumunuha, kecuali 1/8, dan seterusnya. Wa bisa jadi, kata Rasulullah, walam yuktab lahu syai'. Bisa jadi dia keluar dari sholatnya, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala sholat sedikit pun. Semuanya itu apa sebabnya? Kata Abdullah bin Abbas, dijelaskan dalam riwayatnya, beliau mengatakan, laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Sejatinya engkau tidaklah mendapatkan pahala sedikit pun dari salatmu kecuali yang engkau aqalta minha, engkau talaah, engkau tadabburi, engkau menjalankannya dengan khusyuk. Sebesar kadar kekhusyuan engkaulah engkau merasa

Hanya engkau tata hatimu, engkau yakinkan bahwasanya bisa jadi ini adalah salat terakhir yang engkau kerjakan di dunia ini, dan selanjutnya engkau akan menghadap kepada Allah Azza wa Jal. Ingatlah kematian ketika engkau salat. Tidak ada yang menjamin. Siapa yang memberikan jaminan kepada Anda, kepada antum sekalian, kepada kita, bahwasanya kita akan punya kesempatan lain setelah salat yang kita jalankan ini? Bisa jadi ajal telah menunggu kita, sehingga ini adalah akhir salat kita. Karena untuk bisa salat, ingatlah setiap kali mendirikan salat, ingatlah bisa jadi ini adalah salat terakhir. Ingatlah al-maut dan lupakanlah dunia. Karena mengingat dunia adalah faktor utama yang menghalangi khusyuk dalam salat kita. Karena kita semua pernah merasakan betapa indahnya jadi orang kaya sesaat, kapan? Ketika salat. Betapa enaknya menjadi orang pandai sesaat, kapan? Ketika sholat. Lamunan jadi orang kaya itu datang, kapan? Ketika sholat. Hayalan untuk menjadi orang pandai itu datang, kapan? Ketika sholat. Namun setelah sholat semuanya itu sirna. Rasa malas bekerja datang lagi, malas belajar datang lagi. Indahnya memiliki keluarga yang sakinah mawaddah, kapan datang? Ketika sholat. Hanya sekedar hayalan dan lamunan. Namun ketika kita selesai salam, maka semuanya sirna. Itulah sebabnya kenapa kita sulit untuk khusyuk. Karena kita mengingat dunia di dalam salat kita. Karena resep manjur untuk bisa khusyuk ialah lupakan dunia ketika salat. Dengan apa? Dengan mengingat al-maut. Karena ketika orang ingat al-maut di dalam salatnya, maka dia insya Allah akan bisa khusyuk. Namun ketika dia yatamanna alallahil amani, dia mengira bahwasanya Allah masih akan memberi waktu luang, memberi waktu tenggang, memberi kesempatan untuk hidup lebih panjang, maka khusyuk adalah suatu hal yang langka untuk bisa hadir dalam hidupnya. Tapi ketika kita pupus harapan al-maut, kematian ada di depan mata, bisa jadi malakul maut telah menanti saya di pintu masjid, bisa jadi malakul maut telah berada di saf ini yang sesaat akan mencabut nyawa saya, maka saat itulah kita bisa khusyuk. Karena Rasulullah SAW berpesan, "Shalli salata muwaddi'in," salatlah bagikan salatnya orang yang sesaat lagi akan mengucapkan selamat tinggal duniaku. Ikhwan wa habai, karenanya untuk memudahkan bisa melupakan ad-dunya ketika kita salat dan mengingat al-maut, maka satu poin penting yang harus kita yakini, ingat dunia tidak akan lari dikejar. Dunia juga tidak akan luput karena direbut oleh orang. Karena dahulu Rasulullah SAW berpesan kepada Abdullah bin Abbas, "I'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak." Percayalah bahwa sesuatu yang terluput darimu tidak akan mungkin bisa engkau dapatkan. "Wa ma asabaka lam yakun liukhti'ak." Dan apapun yang sudah terlanjur terluput darimu tidak mungkin untuk bisa engkau ambil kembali. Karena para ulama menjelaskan bahwasanya al-imanu bil qadar, iman dengan takdir bahwasanya semua yang terjadi, kullu syai'in biqadarin hatta al-qais wal 'az, segala sesuatu terjadi karena sudah Allah takdirkan, sudah Allah suratkan, sudah Allah tulis. Sampai pun rasa malas, rasa lemah, tidak berdaya yang engkau rasakan, itu semuanya sudah bagian dari suratan takdir. Karena jangan perlu khawatir di dunia ini, jangan gentar urusan rezeki, jangan gundah karena urusan rezeki. Untuk urusan dunia semua itu akan berjalan sesuai dengan yang Allah takdirkan. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua itu sudah diatur. Semua itu akan berjalan sesuai yang Allah kehendaki. Karena tidak perlu antum bawa dunia antum dalam sholat. Ingatlah al-maut. Ingatlah al-maut dalam sholat. Lupakan dunia sesaat karena tidak akan luput dari genggaman kita kalau memang itu bagian dari rezeki kita. Dan tidak mungkin untuk bisa kita tangkap walaupun kita pikirkan dalam sholat kalau memang bukan rezeki kita. Karena marilah kita terus berusaha belajar bagaimana menumbuhkan keyakinan dengan takdir, bagaimana mengaplikasikan iman kepada takdir dalam sholat kita, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada lamunan tentang dunia, tidak perlu ada hayalan tentang harta dunia ketika kita sedang sholat. Yang kita ingat adalah al-maut, al-maut. Hanya satu yang kita ingat, yaitu kematian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita al-khusyuk dalam sholat kita, dan kita terlindung dari qalbin la yakhsha, sebagaimana dahulu Rasulullah SAW pinta, "Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha."
Ya Allah, aku berlindung kepadamu.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: واحلل عقدة.
1: Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Al-zikr ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Zikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim min asyaitanir rajim. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Adabun Islamiyah.
5: Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah, yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berniat meraih pahala dan balasan. Ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat, berdoa di dalamnya dan berzikir kepadanya Subhanallah wa taala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia, sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi Muhammad, Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma yaqul, Allahumma iftah li abwaab rahmatik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah salawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim." Yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, "Aku berlindung kepada Allah yang maha agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk." Nabi SAW juga bersabda, "Idza qala dzalika hufidha minhu sa'irul yaumi," yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' raka'atain qabla an yajlis." Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
6: Adhkarus sabah,
7: zikir-zikir di waktu pagi.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: النفاثات العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaq

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku.

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul bismillah.

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: 3 مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, 1 kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul la

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Allah.

0: ربنا
1: يا الله sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
3: Mi'ata marrah.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
3: Wa yaqul
4: astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
7: Barang siapa yang beramal kebaikan meskipun hanya seberat biji sawi, maka ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejelekan walaupun hanya seberat biji sawi, maka dia akan melihat balasannya. Dalam ayat ini sangat jelas sekali bahwasannya setiap amal, setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat kecil, yang mana beratnya hanya seberat biji sawi, sangat kecil sekali, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadilannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasannya. Jika amalan tersebut adalah amalan yang baik, maka Allah akan memberikan balasan atas amalan yang baik yang ia lakukan. Namun apabila amalan tersebut adalah amalan yang jelek, maka Allah pun akan memberikan balasan dari setiap amal kejelekan yang dilakukan oleh seorang manusia.

0: lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: Sebuah gambaran yang sangat indah yang pernah keluar dari lisan Rasulullah untuk menggambarkan bagaimana rumah tangga yang sangat-sangat indah. Rasulullah mengatakan, Rahimallahu rajulan qama minal layli fasalla wa aiqadha imra'atahu fasallat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi seorang laki-laki yang dia bangun di tengah malam kemudian melaksanakan salat. Wa aiqadha imra'atahu, kemudian dia membangunkan istrinya dan sang istri menyambut ajakan suaminya. Fasallat, kemudian sang istri pun melaksanakan sholat. Fa in abad nadhaha fi wajhihi al-ma'a, dan apabila sang istri enggan untuk bangun, maka sang suami memercikkan air di muka sang istri. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah mengasihi seorang wanita. Qamat, yang mana wanita yang soleha ini berdiri di tengah malam untuk melaksanakan sholat. Wa iqadat zawjaha, dan wanita yang soleha ini membangunkan sang suami. Fasolla, dan suami yang soleh ini bangun menyambut ajakan sang istri. Masya Allah, adakah keindahan melebihi keindahan di dunia ini yang kita dianugerahi oleh Allah, memiliki istri yang soleha, dikaruniai suami yang soleh. Adakah keindahan di dunia ini melebihi keindahan kita apabila dipertemukan dengan wanita yang soleh, dan bagi wanita dia dipertemukan dengan seorang pemuda yang soleh. Adakah keindahan melebihi keindahan ini?
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا

الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.

ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل

ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر

فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن

يوم لا تملك نفس لنفسها شيئا والأمر يومئذ لله.

نظرة اللعين تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.